0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Selasa 7 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari simpang pojok Beteng Wetan Sobat Fox, saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan dari ruas jalan Parangtritis, jalan Brigjen Katamso maupun di ruas jalan Mejen Sutoyo saat ini terpantau cukup ramai dengan antrian kendaraan menuju traffic light. Berikutnya kita menuju ke Ring Road Utara, tepatnya di simpang 4 Keronggahan. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup padat, terutama kendaraan yang mengarah ke timur, jadi jalur utama Ring Road Utara. Sedangkan arus kendaraan yang berasal dari ruas jalan kabupaten di kedua arahnya dan juga di jalur Ring Road dari arah timur, saat ini terpantau mulai padat namun terpantau kondusif. Berikutnya kita menuju ke simpang 3 UIN. Arus lalu lintas saat ini terpantau mulai padat, terutama arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Laksda Adi Sucipto. Sementara arus lalu lintas di jalan Timo dan pagi ini terdapat antrian kendaraan cukup panjang menuju traffic light. Sedangkan kendaraan yang mengarah ke timur di ruas jalan Laksda Adi Sucipto saat ini terpantau masih cukup kondusif. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan. Minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hit, satu lagu dari Adrian Khalif yang Ivan putarkan spesial buat Kanisa pada pagi hari ini. Semoga semangat menjalani hari yang baik ini, 7/7/2026. Ya, at least kamu bisa menikmati hari Selasa ini dengan sarapan yang enak, Sobat Fox. Dengan badan yang bugar, dengan kondisi yang kamu bisa menghirup udara pagi dengan sangat enak. Karena pagi tadi, musim kemarau juga kali ya, jadi si mataharinya datang lebih awal. Terbit lebih awal, Sobat Fox. Event berangkat dari jam 5:20, itu sudah cukup terang, Sobat Fox. Gimana pagi hari ini? Kamu ngerasain hari yang bahagia atau sebaliknya? Tapi semoga banyak berita bahagia yang akan kamu terima di hari Selasa ini. Untuk yang lagi gak enak hatinya, lagi ngerasa sendirian, tenang, ada Ivan, ada Fox Radio Jogja yang siap menemani kamu dimanapun dan kapanpun, Sobat Fox. By the way, aku ngajakin kamu untuk ngobrol, Sobat Fox, tapi hari ini kita berandai-andai dulu ya. Ini tujuannya adalah aku pengen kamu sekaligus untuk bersyukur sih, sampai di level ini kan suatu hal yang sangat luar biasa, Sobat Fox ya. Dan kita bisa berada di tempat yang sekarang itu karena kita sehat, kemudian kita bisa melakukan aktivitas. Kita tentunya juga ada penunjangnya seperti transportasi yang cukup memadai. Kemudian mungkin kamu sekarang sudah mulai mendapatkan achievement dari diri kamu sendiri, dari pekerjaan yang sudah kamu tekuni, kerja keras yang sudah kamu lalui. Akhirnya kebeli juga deh motor, kebeli juga deh sepeda yang mahal itu, kebeli juga mobil yang sekarang kamu pakai sambil kamu dengerin Fox Radio Jogja. Tapi kalau misalkan kendaraan beroda di muka bumi ini tidak pernah ditemukan, Sobat Fox, kira-kira mobilitasmu bakal naik apa? Nah, itu dia topik obrolannya, Sobat Fox. Misalkan kendaraan beroda di muka bumi ini tidak pernah ada, Sobat Fox, gak pernah ditemukan tuh, kira-kira mobilitasmu bakal naik apa? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu, nomornya masih sama di 0887 188 1053.

just for you. I do just.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kebayang banget kalau misalkan di dunia ini kita tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah ada yang namanya kendaraan beroda sebatas. Mungkin kita kalau kemana-mana harus kembali ke masa-masa zaman dulu, zaman purba ya. Ya kok ngambil topik yang gampang-gampang susah sih. Tapi yang jelas semoga aja kamu yang mendengarkan Vox Radio Jogja terhibur ya. Aku lagi ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Vox. Misalkan nih kendaraan beroda di dunia ini tidak pernah ada, tidak pernah ditemukan Sobat Vox. Kira-kira mobilitasmu bakal naik apa? Kalau Ivan sih mungkin akan jalan kaki kali ya. Aku kepikiran tuh naik apa sebenarnya. Bisa jadi naik... ada penemuan lain ya kan, kendaraan-kendaraan yang sebenarnya ada, kalau misalkan tidak ada kendaraan beroda itu ada inovasi, ada sebuah ide gitu dari orang-orang pinter kali. Tapi kalau yang paling masuk akal sih Kak Hani ya. Ini kalau versinya Kak Hani adalah kita balik ke zaman Brahma Kumbara aja Ivan. Naiknya naik kuda, nah bener, naik kuda bisa masuk akal. Masuk akal kalau di tempat-tempat yang memang banyak si gerombolan kudanya ini. Kalau di Bima mungkin masih bisa, di kampung halamannya Echan Nembo gitu ya. Tapi kalau di daerah sini, apakah kudanya kalau saya ajak ke Gunung Kidul bakal kuat nih? Jangan-jangan saya pulang ke Gunung Kidul 2 hari gitu perjalanan udah pingsan si kuda sama sayanya. Kemudian kalau versinya Kak Bambang itu adalah kalau aku sih bakal tetap milih jalan dan juga lari sih kalau seandainya gak ada kendaraan beroda di dunia ini Ivan. Kebetulan kan aku suka olahraga banget katanya. Dia jadi anak sporty ya langsungan ya. Tapi bisa jadi ya side effect yang positif itu adalah naik kuda kemudian bisa jalan kaki atau lari. Wah atletis-atletis banget, gak ada tuh overweight. Gak ada tuh kita mempermasalahkan lingkar pinggang yang kita check out ukuran 32 yang datang 31. Salam semangat ya buat semua yang dengerin Vox Radio Jogja. Buat Ivannya semangat siaran. Puterin lagu yang semangat dong. Oke. Nanti aku putarkan sound horak buat Mas Bambang ya. Terus selamat pagi Kak Maya. Halo, lama banget tidak bergabung di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Semoga sehat selalu ya. Aku suka dengan konten-konten yang kamu repost. Katanya kalau versinya Kak Maya adalah kalau gak ada kendaraan beroda di dunia ini bakal naik kuda sembrani. Kuda sembrani itu modelnya seperti apa ya kan. Tapi yang jelas apapun jawaban kamu, seasbun-asbunnya kamu, boleh banget coba kasih ide ke Ivan. Kalau misalkan nih kendaraan beroda di muka bumi ini tidak akan pernah ditemukan Sobat Vox, kira-kira mobilitasmu bakal naik apa tuh? Aku tunggu ya di 0887 188 1053. Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul. Yori, selamat pagi buat kamu yang sudah OTW ke tempat kerja. Jangan lupa dicek sobat Fox. Jangan sampai kayak Ivan yang udah tahu matanya minus, yang udah tahu matanya silindris, tapi ternyata nggak pernah ngecek kacamata. Akhirnya sekarang seperti meraba-raba tulisan sobat Fox. Jadi maaf-maaf kalau misalkan WhatsApp kamu agak sedikit salah baca ya. Terus juga yang perlu dibawa adalah tumbler, itu jelas karena belakangan ini cuaca Jogja beneran sepanas itu sobat Fox. Walaupun udaranya cukup dingin ya.

bawa ke kamu bawa ke tas, ke pouch dan lain sebagainya. Sebar Fox dengan ukuran yang sangat fleksibel. Yang jelas ada dua varian juga, minyak balur sangat-sangat klasik dan minyak balur sangat-sangat ultimate. Harganya affordable banget. Untuk yang klasik cukup Rp65.000 saja, kemudian yang ultimate harganya Rp85.000 Sobat Fox. Ini bisa kamu dapatkan di reseller resmi, kemudian juga tersedia di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Atau buat kamu yang sekaligus pengen ngobrol sama teman-teman Fox Radio Jogja sambil main, sambil borong juga boleh Sobat Fox, langsung datang ke Fox Radio Jogja ya, oke? Okay? Dan ini sudah BPOM, udah aman yang jelas, jadi gak perlu khawatir lagi. Dan kali ini bisa dipakai segala usia, dari yang baby born sampai yang sudah lansia seperti saya Sobat Fox. Dan sanga-sanga, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto gitu ya. Dan aku juga masih barengan sama kamu menemani sampai nanti jam 9, aku lagi ngajakin kamu ngobrol. Misalkan nih, misalkan ya kan, kendaraan beroda di muka bumi ini tidak pernah ada Sobat Fox. Kira-kira mobilitasmu bakalan naik apa? Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox, Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 atas Portugal pada babak ke-16 besar di Stadion Dallas Amerika Serikat Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal dari Mikel Merino pada injury time menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Portugal di Piala Dunia tahun ini. Berkat kemenangan tersebut, berhasil membawa Spanyol melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi pemenang laga antara Amerika Serikat melawan Belgia yang berlangsung pada pagi ini.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Fox, BMKG menjelaskan penyebab suhu udara di daerah istimewa Yogyakarta yang belakangan terasa sangat dingin pada malam hingga dini hari, tetapi berubah terik saat siang hari. Kondisi ini merupakan fenomena yang umum yang terjadi selama musim kemarau. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas, mengatakan perubahan suhu yang cukup ekstrim dipengaruhi dominasi cuaca cerah, rendahnya kelembapan udara, serta hembusan angin muson timur yang membawa massa udara kering. Minimnya tutupan awan juga membuat radiasi matahari langsung mencapai permukaan bumi pada siang hari. Akibatnya suhu udara meningkat lebih cepat sehingga cuaca terasa lebih panas dibanding biasanya. BMKG menghimbau masyarakat menyesuaikan aktivitas dengan perubahan cuaca yang cukup drastis selama musim kemarau. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Satu lagu barunya dari Tulus Sobat Fox, ada judulnya Teh Hijau. Emang sekarang lagi zamannya Teh Hijau alias Matcha Sobat Fox ya, yang memang ngetren di mana-mana. Tapi setelah 4 tahun ya kan, si Tulus akhirnya comeback dengan lagu ini yang langsung diterima oleh para penikmat musik di seluruh Indonesia dan bahkan dunia Sobat Fox. Ini untuk rekamannya ternyata diproses di dua studio. Yang pertama itu adalah Studio 321, kemudian di Artson Studio Sobat Fox, dan si Tulus ini yang nyiptain melodinya Sobat Fox. Dan untuk produsernya sendiri ini diproduseri sama Yosef Sitompul. Dan kita tunggu aja, aku sih menunggu versi full albumnya ya, kira-kira bakal dirilis kapan. Kemudian kalau Tulus main atau konser sih aku jelas akan nabung ya. Terima kasih buat kami udah barengan di Breakfast Club pada pagi hari ini. Aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox. Aku berandai-andai aja dan pengen ngajakin kamu juga untuk berandai-andai ya kan. Ternyata dari jawaban yang ada selama ini cukup banyak yang rasa kesulitan. Dan kalau misalkan ternyata emang beneran gak ada kendaraan beroda di sekeliling kita, kebayangkan kita bakal ngapain. Mungkin akan ada survival mode yang secara naluri ya kan ada dalam diri kita. Entah itu tadi ada yang bilang jalan kaki aja, ada yang ya udah sekalian olahraga. Kemudian ada jawaban yang unik pada pagi hari ini adalah naik kapal. Apakah naik kapal bisa dilakukan ketika berada di daratan ya? Tapi gak apa-apa, asbun-asbun aja sebuah post pagi hari ini. Ada Kak Rigita yang katanya tadi naik kapal aja deh. Mungkin juga bisa jalan kaki sih, boleh juga. Kemudian selamat pagi juga yang katanya kalau kendaraan gak ditemukan aku bakal naik kuda. Tapi kudanya aku pilih kuda yang lucu. Boleh masuk. Kak Yani, selamat pagi Kak Yani. Ini juga naik kuda atau naik unta sih Van kayaknya. Untanya diimpor langsung dari Arab sana ya. Kemudian kalau versinya Mbak Era, ini jelas ya, aku mau ikutan halu aja. Jelas naik kuda lah katanya, apalagi kalau jaraknya jauh ya. Tapi berhubung untuk aku yang tidak bisa berkuda, ya cukup naik kuda lumping aja. Kalau ini sih udah jadi salah satu tradisi yang harus kita lestarikan ya Mbak Era ya. Ya di usia sekarang ya kan, mungkin kalau misalkan menghadapi realitas seperti itu agak sulit sih Sobat Fox. Aku juga tadi asbun aja ngidenya apa ya, biar gak melulu yang serius-serius gitu ya. Dan jawabannya keren-keren, seru-seru. Semoga aja emang apa yang jadi imajinasi kamu ini salah satunya memicu kamu ketika nanti in worst case ya kan, ada sesuatu yang tidak baik, kemudian kita secara naluriah akan memiliki survival mode yang tentunya akan membuat kita lebih aman, lebih safe, dan juga tentunya kita menjadi manusia yang selalu bertahan Sobat Fox. Yang gak bertahan kalau pagi-pagi kamu berangkat kerja pagi hari ini sudah boyoan ya. Aduh, kalau emang sanga-sanga kamu habis, mending mampir ke Fox Radio Jogja dulu Sobat Fox untuk beli minyak balur sanga-sanga, karena tersedia ya. Bisa dibalurin di area yang dibutuhkan ketika lagi boyoan ya, udah di area tulang belakang. Kemudian kalau misalkan pagi-pagi kembung, udah dibalurin aja di bagian perut supaya kamu tetap bisa fit, beraktivitas, dan juga tentunya tetap produktif.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Sarapan kamu ditemenin Breakfast Club sampai jam 9 pagi.

0: bayangin kalau misalkan kamu masih remaja Sobat Vox, at least ya masih kelas 10, 11 gitu kan. Masih seneng-senengnya, kemudian jam segini bisa jadi belum bangun karena masih libur sekolah. Beda urusannya kalau misalkan jam sekarang kamu sudah menuju tempat kerja, atau bahkan sekarang kamu lagi dengerin Vox Radio Jogja di tempat kerja kamu. Udah beda Sobat Vox, berarti tanggung jawabnya udah makin banyak. Kemudian juga hal yang harus dikerjakan juga semakin beragam. Terus yang paling signifikan adalah kondisi kesehatan kita. Dari yang dulu kita pulang pagi oke-oke aja, sekarang jangankan pulang pagi, jam 8 malam aja udah jompo Sobat Vox, udah ngerasa capek banget, udah lelah banget jiwa maupun raganya. Makanya butuh waktu yang namanya untuk healing, untuk kamu recharge energi kamu. Baluran sangat-sangat Sobat Vox. Dan hari ini ada kabar bagus yang mau aku sampein, karena di promo 77 sangat-sangat hadir dengan banyak promo dan juga diskon menarik buat kamu. Jadi jangan sampai kelewatan live special double date 77 bareng sama sangat-sangat Sobat Vox. Ini promonya seru banget. Ada promo buy 2 get 3, kemudian ada promo bundling, ada voucher ekstra, dan ada special merchandise yang tidak boleh kamu lewatin Sobat Vox. Ini akan ada di hari ini aja, tanggal 7 Juli dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Ini live-nya di dua akun, yaitu di TikTok, yaitu di sangasanga.official. Sekali lagi di TikTok-nya sangasanga.official, dan juga Shopee sangasanga official store Sobat Vox. Jadi jangan sampai kelewatan. Kamu boleh check out sebanyak mungkin supaya kamu tetap bisa terlindung dari berbagai masalah kesehatan, begitu juga dengan anggota keluarga kamu yang lain. Ya.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

angin ya kan. Semangat terus ya, semoga aja sangat-sangat bisa membuat kesehatan kamu semakin oke dan kita bisa melakukan banyak aktivitas yang seru-seru barengan sama keluarga ya. Yang seru abis ini kamu akan ditemani sama Ican Lembu di program Zona Mesin Waktu Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang dan ketemu lagi barengan sama Ivan besok di jam yang sama di Breakfast Club seperti biasanya Sobat Fox. Selamat menikmati hari ini di tanggal cantik, jangan lupa untuk mampir ke TikTok dan juga di Shopee-nya Sanga-Sanga untuk check out banyak produk-produk seru dan promo-promo menarik ya. Jangan lupa juga dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Selasa. Apa kabar Sobat Fox hari ini? Apakah Sobat Fox baik-baik saja di hari Selasa ini, hari kedua di minggu? Minggu kedua berarti di bulan Juli ya, bener gak aku? Apa hitunganku salah? Tapi kayaknya bener deh, kan tanggal 1 kemarin hari apa tuh? Selasa apa Rabu tuh tanggal 1, ya kan? Jadi ya udahlah, kita anggaplah ini adalah minggu kedua, oke? Okay? Semoga Sobat Fox hari ini sehat-sehat, baik-baik. Mudah-mudahan dari kemarin kondisi tubuh dan kondisi badannya baik-baik aja. Terus juga meskipun cuacanya kalau siang panas banget, malam dingin banget ya. Semoga Sobat Fox gak meriang-meriang, merinding-merinding disco kalau malam-malam ya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox ngerasa badannya udah gak enak, udah mulai nih gergesi, langsung aja baluran pakai sanga-sanga, oke? Okay? Seperti biasa Sobat Fox, selalu ada Ican Embo jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dimana lagi kalau bukan di Zona Mesin Waktu. Tahun 60-an sampai 2004 aja lagunya, Sobat Fox bisa request di 0887-188-1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati school holiday

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Zona Mesin Waktu.

udara menemani Sobat Fox di hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Oh, 77 ya. Pantesan tadi Ipan bilang dan mengajak Sobat Fox untuk ke TikTok dan juga ke mana namanya online-online shop yang ada sangat-sangatnya. Sobat Fox silakan ke sana. Nanti Sobat Fox bisa mendapatkan promo-promo menarik ya dari sangat-sangat. Jadi jangan sampai Sobat Fox melewatkan produk-produk yang luar biasa dari sangat-sangat, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi yang udah jatuh cinta sama racikan Babe Bambang Pranoto dari zaman dulu itu beralihlah ke sangat-sangat Sobat Fox. Jadi namanya udah bukan kutus-kutus lagi. Oke? Okay? Anyway, Icanebo mau menyapa yang tadi sudah request lagunya Ace of Base Beautiful Life. Ada Mas Yadi. Halo Mas Yadi, selamat pagi. Katanya terima kasih Ica buat semua Sobat Fox dan juga buat Ica. Selamat beraktivitas, semoga lancar berkah dan memberi manfaat buat kita semua. Dari Mas Yadi di Wedo Martani. Sama-sama Mas Yadi. Semoga Mas Yadi juga selalu bisa menjadi berkat untuk sesama ya. Terus ada juga Mbak Wiwit yang minta lagunya Stephen Bishop. Oh my God, one of my favorite song ever. Habis ini bakalan aku puterin sudah pasti. Terima kasih Mbak Wiwit yang udah request lagu ini. Terus kemudian ada juga Mas Reza. Halo Mas Reza, good morning. Club Project Priority ya Kak. Dia memilih lagunya Club Project yang juga menjadi kesukaannya Icanebo. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, Icanebo masih ada di sini. Paling enggak tuh Icanebo bakalan bisa muterin lagu itu sampai jam 11 Sobat Fox, karena jam 11 nanti Icanebo akan ngobrol sama tamu laris manis. Ini tamu bukan sembarang tamu ya. Tamu ini sudah biasa Sobat Fox dengarkan di radio, oke? Di Fox Radio Jogja. Dan mungkin ada yang follow Instagramnya Fox Radio Jogja udah tahu nanti tamunya siapa. Tapi kalau misalnya ada yang gak follow terus nanti kayak, hah kok ada dia sih di pagi hari, tumben banget dia bisa bangun. Nanti Sobat Fox dengerin deh suaranya ya, oke? Stephen Bishop jadi lagu berikutnya menemani Sobat Fox di pagi hari sampai dengan siang nanti jam 12 bersama Icanebo di Zona Mesin Waktu.

Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Ada lagunya Phil Collins, Everyday. Dan setiap hari Ica Nembo mau mendoakan supaya Sobat Fox selalu dilancarin rezekinya, selalu diberikan kesehatan, selalu dikasih kebahagiaan juga gitu ya, berkumpul bersama orang-orang tercinta. Mungkin sekarang karena waktunya liburan anak sekolah, jadi mungkin ada beberapa keluarga yang datang ke Jogja mengunjungi Sobat Fox, nginep di rumah rame-rame gitu. Kayak Ica Nembo kemarin minggu lalu didatengin sama saudara-saudara gitu ya ke Jogja. Dikasih kejutan, ternyata mereka yuhu muncul. Tiba-tiba menghubungi udah sampai Jogja. Ya ampun, bahagianya aku. Jadinya bisa ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, ya kan. Cuma emang ada yang kurang ya. Kayaknya kalau misalnya, untungnya kemarin di Canembo sempat liburan ke Jakarta kan, jadi ketemu deh sama papa mama gitu. Pengennya sih sekali papa mama kasih kejutan ya buat aku di sini. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin itu terjadi. Well, apapun itu, life must go on, right? Ica Nembo mau menyapa, ada Bunda Desi. Halo Bunda Desi, selamat pagi. Tadi lagunya Eric Martin, I Love The Way You Love Me, udah Ica Nembo puterin. Katanya makasih, sama-sama. Terus ada juga Om Daru yang minta lagunya Rockwell, judulnya Knife, oke. Okay. Nanti bakalan Ica Nembo puterin juga, ditunggu ya. Buat Sobat Fox juga yang pengen request lagu, silakan request di nomor WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Tapi kalau ada yang pengen beli produk sangat-sangat Sobat Fox, langsung saja ke mitra resmi. Bisa ke Kimia Farma, bisa ke K24, bisa juga ke Century, bisa juga ke Fox Radio Jogja. Yang pasti Sobat Fox, kutus-kutus adalah transformasi dari salah. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Rockwell with Knife, Sobat Fox, ini spesial untuk Om Daru yang sudah request lagu ini. Icanembo sudah putarkan barusan lagunya. Dan tadi Sobat Fox juga mendengarkan kalau Icanembo menyebut hari ini adalah 77 ya Sobat Fox ya. Dimana ada banyak sekali promo-promo yang terjadi dan juga tentu saja terjadi di Sanga-Sanga Sobat Fox. Nah Sobat Fox jangan sampai ketinggalan, ada live special double date 77 bareng sama Sanga-Sanga, karena akan ada banyak promo menarik seperti promo buy 2 get 3, promo bundling, kemudian ada juga voucher ekstra dan juga ada special merchandise Sobat Fox. Hari ini mulai jam 8 pagi ya Sobat Fox ya, waktu Indonesia Barat, live di TikTok sangasanga.official dan juga di Shopee Sanga-Sanga Official Store ya. Jadi Sobat Fox jangan sampai ketinggalan hari ini, mulainya tadi jam 8 pagi live di TikTok sangasanga.official dan juga di Shopee Sanga-Sanga Official Store. Sekarang juga Sobat Fox bisa masuk ke sana, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan live special double date 77 bareng sama Sanga-Sanga yang nantinya membagikan promo-promo menarik yang luar biasa yang tadi sudah Icanembo sebutkan buat Sobat Fox. Dan pastinya Sobat Fox selalu ingat Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Andres Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: to say I love you di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Masih ada 2 jam lagi, tapi nanti di jam 11 seperti biasa karena ini hari Selasa, so ada Laris Manis ya. Ica Nembo akan ngobrol sama UMKM yang datang di Laris Manis hari ini. Habis ini mau puterin lagunya George Baker Selection, judulnya Baby Blue. Ini spesial untuk Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi. Ica Nembo bakalan puterin lagunya yang tadi maaf banget gak ada di playlist. Kemudian ada juga Mas Hadi yang minta lagunya Queen, The Bicycle Race. Oke deh Mbak, matur suwun dan semangat. Oke deh Mas Hadi, terima kasih banyak. Kemudian ada juga Mas Haryanto, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lagi denger radio kesayangan ini. Semoga sehat dan rezekinya dilancarkan juga untuk yang lagi siaran. Tolong di play, sayang sekali kami tidak memutarkan lagu-lagu seperti itu ya untuk Mas Haryanto. Jadi Mas Haryanto boleh request lagu barat, lagu Indonesia, pop yang populer dan genre-nya yang pop-pop aja gitu ya. Oke. Okay? Buat Sobat Fox yang mau request silakan request, boleh banget sambil menunggu tamu yang bakalan hadir di siang hari ini di jam 11. Pastinya Sobat Fox juga boleh banget kalau sekarang lagi scroll-scroll di TikTok gitu ya. Mungkin sudah menemukan akunnya Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa dicek aja, dilihat aja karena sekarang 77, jadi ada promo-promo yang menarik dari Sanga-Sanga.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Lebih 28 menit Ica Nembo menghadirkan lagu yang mudah-mudahan bisa bikin Sobat Fox semangat di pagi hari ini. Sambil Sobat Fox tentu saja melakukan kegiatan-kegiatan yang harus Sobat Fox lakukan di hari ini ya. Seperti mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sudah menumpuk. Atau mungkin lagi masak untuk keluarga di rumah. Atau ada yang lagi ngerjain tugas. Pokoknya apapun itu ditemenin sama Fox Radio Jogja dan saat ini ditemenin sama Zona Mesin Waktu. Habis ini aku mau puterin sebuah lagu yang di request sama Mbak Dewi. Ini lagunya Mac and Katie Kisun. Lagu ini dirilis di tahun 1976 dari albumnya mereka yang berjudul The Two of Us dan judulnya adalah Dream of Me.

0: tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Bee Gees, Don't Forget to Remember. Ini spesial untuk Mas Nyoto ya, yang sudah request lagu ini. Katanya Mbak Ica minta lagunya Bee Gees, Don't Forget to Remember Me ya. Oke, udah diputerin lagunya. Terus ada Bu Emmy, halo Ibu, selamat siang. Katanya kalau masih ada waktu, request Michael Learns to Rock, Breaking My Heart. Kalau udah full ya gak apa-apa, karena ada talk show juga. Bisa kok Ibu, tenang aja, aku bakalan puterin sebentar lagi. Betul sekali Sobat Fox, katanya Ibu Emmy akan ada talk show di jam 11. Yang pasti Sobat Fox, dari tadi kayaknya Ica Nembo cuma kasih tahu ada talk show doang. Tamunya UMKM, siapa sih tamunya? Dito! Jadi mari merapat yang fansnya Dito. Yang menunggu Dito setiap hari Sabtu dan Minggu ya kan, gak perlu menunggu sampai dengan hari Sabtu Sobat Fox, karena Dito hari ini hadir di Laris Manis ngomongin tentang nasi balap cucun. Jadi buat fans-fansnya Dito yang mau merapat, silakan merapat. Boleh kalau mau tanya-tanya sama Dito, dikerjain juga gak apa-apa ya. Yang pasti juga Sobat Fox, jangan lupa hari ini adalah 77, so ada promo-promo yang luar biasa menarik di apa itu namanya, di live special double day 77 bareng sangat-sangat, karena ada banyak promo menarik seperti promo buy 2 get 3, kemudian ada promo bundling, ada voucher ekstra, ada special merchandise, dan juga pastinya ini dimulai sudah dari jam 8 pagi tadi di TikTok sangasanga.official dan juga di Shopee sangasanga official store. Jangan lupa juga bahwa sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Zona Mesin Waktu. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak Sanga-Sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barengan sama Ican Embo Sobat Fox, di mana lagi kalau bukan di Laris Manis. Jam 11 siangnya, sudah mesin waktu ada program yang namanya Laris Manis. Dan Laris Manis untuk hari ini itu spesial karena Ican Embo tandem ya. Aku talk show sama penyiar sendiri. Dia suka didengerin sama Sobat Fox setiap hari Sabtu Minggu, acaranya Rockabye Session. Dan kali ini Fox Radio Jogja berhasil memaksa dia untuk bangun pagi. Ada Dito, hai.
1: Halo Maica. Dejavu ya?
0: Iya, dejavu ya. Aku menemukan waktu talk show, sekarang talk show lagi.
1: Iya. Sekarang duduk di sini lagi.
0: Oh, bukan di sini ya.
1: Bukan di
0: situ. Mau tukeran kita? Kamu bawa siapa sih Dito?
1: Aku bawa teman aku namanya Tegar.
0: Oh gitu, dia tegar setiap
1: tegar,
0: hari.
1: Tegar tapi ya? Bukan Rosa ya. Tegar tapi baru bangun tidur.
0: Enggak, tegar, kamu itu nama panggung apa nama asli?
2: Nama asli Kak.
0: Oh, nama asli ya,
2: Tegar. Tegar, dari lahir.
0: Oh, dari lahir ya, oke. Kamu sudah tegar dari lahir ya. Kamu menghadapi Dito juga tegar ya?
2: Harus tegar.
0: Lucu banget. Anyway, ini kan membawa nama Nasi Balap Cucun.
1: Yes.
0: Ya. Jadi mari kita lupakan Dito sebagai penyiar dulu, ya kan? Dikesampingkan dulu Dito sebagai penyiarnya dan Dito sebagai pangeran ya.
1: Sekarang Dito kulineri.
0: Dito kulineri dulu ya, benar.
1: Beda mode.
0: Bener banget. Jadi buat Sobat Fox yang berharap Dito bakalan 105,3 jangan dulu.
1: Enggak ya, apa-apa sih.
0: Oh, enggak apa-apa juga ya. Nanti ya lu ya. Gimana kalau lu aja yang siaran? Gua cabut.
1: Lu mewakili gue di sini ya.
0: Aku yang ngomongin Nasi Balap.
1: Iya, boleh.
0: Tukeran kita ya. Nasi Balap Cucun. Nama Nasi Balap Cucun terinspirasi dari mana sih, To? Silakan.
1: Terinspirasi
0: Dito.
1: Dari nama kecil mama aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya simpel, soalnya waktu kecil aku kan sering kalau misalnya mudik, nama mama aku dipanggil Bu Cucun gitu. Kalau nama orang dulu kan pasti ada nama kampungnya kan
0: ya,
1: ada
0: bener,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Padahal kan nama resminya di KTP kan Ibu Suryati.
0: Ya,
1: yang kita tahu itu ibunda, ibunda kita.
0: Ya kan. Seperti kita ketahui Sobat Fox, Dito berangkat dari dunia F&B juga ya. Dan sudah dimulai dari sang ibunda yang memiliki salah satu catering legend di Yogyakarta.
1: Betul.
0: Kayaknya Ica Nembo gak
1: sering
0: perlu sebut
1: talk show
0: namanya.
1: Sama Ica.
0: Bener banget. Gak perlu Ica Nembo sebut namanya karena memang panggung hari ini untuk Nasi Balap Cucun.
1: Yeah.
0: Oke, silakan lanjutin ceritanya.
1: Nah, akhirnya kayak waktu bikin Nasi Balap itu aku bingung pilih nama gitu kan. Karena sebenarnya Nasi Balapnya gak yang Lombok banget, gak terasosiasikan sama apa-apa. Ah udah sekalian lucu aja, nah yang lucu apa dan keinget orang ya. Nah aku tuh sering dijewer gara-gara bercandain cucun gitu loh.
0: Itu jahat sih.
1: Padahal nama ibu sendiri, karena sering dipanggil di tetangga kayak gitu ya, sama saudara yang tua-tua. Bener
0: gitu,
1: gitu. Okay. Terus kayak apa itu aja ya. Sesuatu yang bikin gue dijewer terus. Terus dimarahin terus. Dan in a way itu lucu. Menurut aku tuh lucu.
0: Iya. Setelah kayak dewasa jujur, ini kamu menemukan kelucuannya.
1: Itu aja.
0: Waktu kecil itu pengen digaplok loh.
1: Bener. Dan di sisi lain kan katanya kalau pakai sesuatu yang berkaitan sama ibu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Iya kan, gitu.
0: Amin.
1: Karena kan pasti mamaku kayak, anakku bikin usaha pakai namaku.
0: Gitu. Aku berkati usahanya gitu ya. Maka
1: doaku di setiap malamku
0: gitu. Di setiap sepertiga malamku. Oke.
1: Ya udah, akhirnya ya itu. Walaupun akhirnya banyak yang tanya, ini kan bukannya harusnya, itu kan NTB Lombok kak, kenapa jadi nama Sunda?
0: Iya, benar.
1: Justru itu jadi omongan.
0: Tapi ngomong-ngomong soal si NTB ini, emang seberapa besar pengetahuan kuliner lu tentang kuliner-kuliner di Nusa Tenggara Barat?
1: 5 tahun pacaran sama orang Lombok.
0: Asik! Tuh ya Sobat Fox ya.
1: 5 tahun pacaran sama orang Lombok.
0: Oke. Lanjut. Wah, seru.
1: Terus sampai sekeluarga besar dulu liburan ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita semua sepakat makanan yang paling kita suka tuh nasi puyung alias nasi balap ya.
0: Oke. Kalau di sana kan namanya nasi puyung. Oke.
1: Which is beda banget. Sama yang kita tahu di Jogja.
0: Oke.
1: Okay. Kita beda banget. Dan kita lebih suka daripada kayak sate rembige dan lain-lain gitu. Lebih cocok mungkin sama keluarga kita.
0: Iya. Dan memutuskan bahwa nasi balap cucun, nasi balap ini adalah makanan khas Lombok kan?
1: Iya harusnya.
0: Memutuskan, harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Tok, kita lagi talk show loh, Tok.
1: Iya, iya.
0: Memutuskan bahwa memutuskan untuk membuka si nasi balap di Jogja yang notabene kita tahu sendiri orang Jogja, lu sendiri orang Jogja ya kan?
1: Yeah.
0: Which is lu tahu orang Jogja itu suka yang manis-manis.
1: Benar.
0: Ya kan? Terus kayaknya kalau aku merasakan nasi balap cucun pertama kali, it's so far away from Jogja people, yeah, gitu. Kenapa lu pede buka si nasi balap cucun di Jogja ini? Silakan.
1: Karena abis pulang dari Lombok itu aku beli nasi balap semua di Jogja dan suka mbak tiap hari.
0: I see.
1: Gitu. Terus jadi kayak aku ngerasa
0: melakukan
1: kayak,
0: riset. Oke, oke.
1: Kayak apa yang bisa aku lakukan better ya gitu. Kan rata-rata cuman pakai kertas minyak, kalau enggak styrofoam, hal-hal seperti itu kita better packaging.
0: Oke.
1: Terus juga dengan akulturasi budayanya, bahkan kan sebenarnya bumbu telurnya itu bumbu telurnya gudeg yang kita softening aja.
0: Oh, I see.
1: Jadi kita enggak bisa ngomong bahwa ini tuh asli Lombok atau asli mana. Dan lain-lain. Okay, yang penting kira-kira waktu trial konsumen suka aja.
0: Okay.
1: Makanya kita enggak bilang khas mana.
0: Okay, cuma bilang mana, nasi balap cucun aja. Okay, gitu. Nasi balap aja. Dan benar, itu akhirnya menjadi selling point-nya ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sebagai seseorang dengan pengalaman F&B bisa dibilang dari kecil lu udah menyaksikan Ibu Suryati atau Ibu Cucun ya kan, entah dia masak,
1: yeah.
0: Dan Dito itu pernah cerita Sobat Fox sama Ica Nembo, jadi kami itu sering sekali bertukar cerita ya kan, dan dia bercerita gimana dulu Bu Cucun di awal karirnya, sebagai seseorang yang berjuang sangat luar biasa gitu
1: dari
0: ya,
1: nol.
0: Dari nol dan sebesar ini sekarang sudah 41-42 tahun usahanya,
1: hampir
0: sekitar
1: 45.
0: Itulah ya, hampir 45 tahun. Dan itu sepertinya tercermin juga dari seorang Yudito Nugrahaki. Mungkin Sobat
1: Amasa
0: mengenal dia, iya tapi this is my honest
1: POV
0: opinion ya.
1: Yeah, okay.
0: Jadi kalau Sobat Fox melihat dia sebagai penyiar, Ica Nembo bisa melihat sisi-sisi lain dari seorang Dito gitu. Dia tuh punya banyak visi, punya banyak misi juga gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin saking kebanyakan jadi gak ada yang tersampaikan dia Sobat Fox ya. Gak ada yang tersalurkan bener-bener gitu. Cuma sih nasi balap cucun ini luar biasa banget. Karena setiap kali kita buka online food gitu ya, itu pasti terpampang nyata tuh ada nasi balap cucun. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merasakan gimana rasanya, silahkan boleh dipesen. Kalau Ica Nembo sendiri paling suka sih ayam suwirnya.
1: Yeah.
0: Nah di dalam nasi balap cucun itu ada apa aja isinya?
1: Sebenarnya kalau kita karena tadi berbeda ya, itu isinya ini kita dulu nanti kita compare sama yang biasanya nasi goreng di Lombok gitu, karena masih sering dibandingin.
0: Oke.
1: Jelas nasi putih itu satu pasti wajib ya. Terus ayam suwir, terus ada kacang panjang, sayur kacang panjang, terus ada kedelai goreng, terus sama kentang goreng, kayak kentang Mustafa gitu,
0: kayak kentang
1: tapi
0: Mustafa
1: gurih, asin aja,
0: ya, dan ada bentuknya juga bukan yang pipih gitu ya, tapi yang panjang-panjang
1: stick,
0: ya,
1: stick, kecil-kecil, okay.
0: Ya. Kecil-kecil.
1: Terus kalau misalnya ada opsi. Opsi telur tadi.
0: Telurnya ceplok ya?
1: Bener. Enggak dong.
0: Enggak dong.
1: Telur yang kayak gudeg gitu.
0: Oh oke, okay. I see. Oh dibuka yeah, gitu.
1: Marinated egg.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau misalnya di Lomboknya langsung, telurnya ya marinasi-marinasi yang pedes, gurih aja. Kalau di kita masih ada kasih sedikit aja. Sedikit manisnya.
0: Oke, jadi
1: lucunya malah dulu kita pakai ini, marinasi bumbu Jepang awal-awal buka.
0: Waduh.
1: Iya. Tegar tahu nih awal-awal. Yeah. Tegar tahu awal-awal. Nah,
0: makanya nanti kita akan ngobrol sama si Tegar.
1: Itu awal-awal karena kita pingin kayak ngepang aja dulu kayak oh, kita suka ini gini-gini campur aja dulu gitu. Ternyata,
0: tapi di lidah lu cocok.
1: Di lidah gue awalnya cocok.
0: Oke, lama-lama?
1: Lama-lama gak cocok. Terus juga ribet kan mbak, kalau misalnya bumbu Jepang tau kan bumbunya.
0: Iya makanya.
1: Iya.
0: Udah gitu juga kayaknya
1: mbak. Nah, lo ramen lo tau kan?
0: Tahu.
1: Nah kayak gitu awalnya.
0: Oh I see, oh iya. Ya gak
1: ramen.
0: Cocok dong ya.
1: Iya.
0: Oh oke, kayaknya emang lebih masuk sih. Karena kan semua gurih nyoy ya kan. Jadi kayaknya kalau ada manis-manis sedikit tuh
1: dan
0: jauh
1: tradisional,
0: lebih
1: sama-sama
0: enak.
1: Tradisional kan.
0: Bener.
1: Bumbu
0: bener,
1: tradisional
0: bener.
1: Kan.
0: Bener.
1: Tiba-tiba gak soy sauce aja. Ya, juga coba-coba. Kan.
0: Bener banget. Berarti dalam perjalanan si nasi balap cucun ini ada masih tetap ada risetnya ya?
1: Masih. Di tapi kayaknya udahlah selesai.
0: Selesai gitu. Ya, udah. Ini adalah posisi yang paling pas untuk
1: udah,
0: nasi
1: udah
0: balap
1: cucun.
0: Semuanya udah dikunci ya. Oke. Okay.
1: Tadinya masih kayak ini ayamnya kurang asin, ini kurang ini dan lain-lain kayak udahlah ini
0: gitu.
1: Kayaknya udah best part aja
0: okay,
1: deh.
0: Oke, udah yang paling fix yang ini.
1: Yeah, menurut
0: gitu ya.
1: Konsumen.
0: Yes,
1: kan
0: menurut
1: bukan selera
0: konsumen.
1: Kita yang makan lah.
0: Bener banget ya Sobat Fox, dan yang makan nasi balap cucun banyak Sobat Fox. Mungkin salah satu diantaranya ada Sobat Fox juga yang pernah pesen nasi balap cucunya Dito. Kalau misalnya ada, monggo silakan Sobat Fox boleh WhatsApp Ica Nembo di 0887188153. Atau kalau mau tanya-tanya juga boleh, kalau mau menyapa juga boleh, karena ada Mas Tio. Hey Dito, mana aja lu katanya. Gak pernah nongol di SMT, kan udah gak ada juga SMT, gimana sih? Padahal mau gue ajak bahas Pildun. Alamatnya mana
1: Sabtu
0: nih kulinernya?
1: Minggu.
0: Sabtu Minggu. Dito di Rockabye Session hari Sabtu Minggu jam 9 malam. Alamatnya mana nih
1: Jakal
0: kulinernya?
1: Jakal KM5, sebelum Pogung Baru sama di Jalan Godean.
0: Nah itu, tapi nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi sama store manager yang namanya Tegar, yang dari tadi kayaknya tangannya dia udah dingin.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan

0: nasi campur ya gitu. Gitu sih kak pertama kali.
1: Oke, berarti awalnya berarti kamu dapat edukasi tentang nasi balap cucun juga dari Dito ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, dan kemudian terus berjalan dengan waktu kamu makin belajar, makin belajar, makin belajar. Kalau cerita-cerita soal pelanggan gitu. Ketika pertama kali buka nasi balap cucun, tadi sebenarnya sempat cerita-cerita Sobat Fox pada saat off mic. Mereka cerita kalau ada banyak banget cerita-cerita yang cukup horor ya tadi ya.
0: Lumayan.
1: Sampai cerita-cerita lucu bahwa ternyata penggemar nasi balap cucun itu bukan cuma orang Jogja tapi banyak orang luar Jogja.
0: Banyak orang
1: juga.
0: Luar juga.
1: Ya, siapa aja sih Gar yang suka datang?
2: Bule.
1: Untuk
2: bule
1: menikmati.
2: Ada, bule.
1: Oh ya.
0: Bule ada. Kan itu di Pogung sendiri kan banyak dari bule-bule
1: ekspatriat gitu ya.
0: Iya,
1: oh.
2: Mahasiswa, mahasiswa.
1: Mahasiswa. Oke. Tapi yang paling banyak datang tuh mahasiswa ya? Ke nasi balap cucun. Oke. Terus.
0: Mayoritas kan mahasiswa kita. Apalagi di online, full online kayak gitu, mahasiswa. Dari UGM maupun UNJ. Itu pada online atau enggak datang sendiri kalau dia penasaran, oh ini toh nasi balap cucun, oh di sini toh kak, oh, gitu.
1: Oke, okay. Nah yang ini kan menunya cuma nasi balap cucun doang,
2: ya?
1: Itu aja kan,
0: ya.
1: Dengan kodimen tambahan itu adalah telur.
0: Ya, telur.
1: Arti itu doang.
2: Optional.
1: Optionalnya, ya kan itu aja. Nasi. Banyak gak sih yang beli? Yang maksudnya ketika mereka merasakan pertama kali, pernah gak kamu mendapatkan kayak pendapat atau opini, testimoni dari mereka kalau ini rasanya begini, rasanya begitu, atau mungkin masukan-masukan dari pelanggan, pernah gak Gar?
0: Sering gak, apalagi yang awal-awal. Awal-awal itu banyak yang tanya tuh kayak, ini ayamnya pedes enggak ya? Ini ayamnya kalau saya enggak suka pedes tuh kira-kira nyaman enggak ya kak gitu. Terus banyak kayak di kacang panjang, sayur kacang panjang itu kak, banyak yang request kayak, ah kak ini kayaknya kalau dibikin lebih asin dikit atau lebih kayak ada
2: atau
0: rasanya
2: digoreng.
0: Digoreng itu
1: ada.
0: Digoreng itu ada. Sempet sekali ya mas itu.
2: Sempet sekali.
1: Itu, mencoba di, digoreng.
2: Itu, awal-awal. Akhirnya kayak oh ya udah kalau misalnya pada enggak suka rebusan. Ya udah kita ganti jadi buncis goreng. Niatnya kekinian. Tapi malah banyak yang komplain.
0: Kok malah
2: lah,
0: diganti?
2: Enggak jadi nasi balap ini mah gitu. Lah katanya kemarin minta kekinian goreng-goreng.
1: Oke.
2: Gimana sih? Ya udah gitu.
1: Jadinya akhirnya
0: kembali lagi ke rebus.
1: Oke, tapi gitu. Memang aslinya tuh rebusan kan?
2: Aslinya enggak pakai sayur Mbak di Lombok.
1: Oh, oke.
2: Di Lombok tau enggak apa? Cuman apa? Ayam suwir, kering kentang, sama kedelai udah.
1: Itu doang.
2: Jadi adanya sayur tuh akulturasi Jawa.
1: Oke, supaya orang Jogja tuh lebih makan suka, sayur gitu ya kan, lebih sehat juga.
2: Dan di sana
1: gitu.
2: Lebih pedes lagi Mbak.
1: Oh, I see.
2: Pedes banget yang sampai langsung gemeteran kita.
1: Tapi menurut Ica Nembo ya, yang sudah pernah merasakan nasi balap cucun pertama kali dengan yang sekarang, kalau menurut aku dulu awalnya pertama itu pedes banget sih. Sampai di titik yang aku cuma bisa merasakan pedesnya doang. Nah sekarang itu gurihnya dapet, manisnya dapet. Jadi sekarang tuh bisa dibilang lebih enjoyable lah gitu.
2: Nah itu udah campuran dari semua masukan dengan lain. Ini dah, nah gini gitu.
1: Udah gitu.
2: Yes, gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong soal masukan, ada masukan dari orang tua juga gak?
2: Banyak.
1: Oh.
2: Banyak.
1: Apa jangan-jangan
2: intervensinya banyak.
1: Biasalah.
2: Cuman kan kita kayak mah kata orangnya ini konsumennya gini. Kan si mama juga suka. Lah itu kan apalagi boot nasi balapnya di depan kamarnya dia. Iya. Jadi lihat ramai gitu. Ikutan happy waktu sahur kayak gitu kan, wah rame itu numpuk kan di satu waktu. Kalau sahur kan 3:30 semua tuh nontonin gitu. Ayo ini
1: gitu. Dulu kan sampai sore doang kan Gar
0: ya, sampai sore pas awal-awal buka banget itu sampai sore. Cuma
1: sekarang 24 jam kenapa Gar, kamu nggak itu protes sama dia?
0: 24 jam karena mungkin ya
1: ternyata banyak penggemar pagi hari.
0: Ya pagi hari banyak kak, apalagi pas pergantian hari gitu.
1: Oh ya.
0: Pergantian hari itu banyak banget.
2: Paling salah satu yang paling ramai itu jam 1 pagi.
0: Jam 12 sampai jam 2-an lah.

0: itu lucu okay, ya. Gitu, kayak gitu.
1: Oke, okay. Nah ini ada yang nanya, mau nanya nih nasi balap cucun yang di Godean itu tepatnya di mana sih?
2: Di pas perempatan,
3: perempatan
2: apa? Bayu Jalan Patran. Kabupaten ya?
1: Perempatan Jalan Kabupaten.
3: Ya, Bangjo Patran.
1: Bangjo Patran.
2: Ya. Belum sampai itu. Ring Road.
1: Belum sampai Ring Road tuh, mm-hmm. Bangjo Patran belum sampai Ring Road, perempatan Jalan Kabupaten.
3: Ya.
1: Harganya berapa kalau beli di offline? Ditanya sama Bayu Ardi.
2: Mas Tegar.
3: Oke.
1: Mas Tegar.
3: Di offline sendiri untuk nasi balap reguler itu 15.000. Terus kalau yang spesial itu 18.000.
1: Tuh, masih sangat terjangkau ya.
3: Kalau mau upsize lagi kita ada yang versi jumbo enggak?
1: Oke.
3: Okay. Ya, kalau jumbo itu nasi balap jumbo di 17.000. Jumbo spesial di 20.000.
1: 20.000 itu udah sama minum enggak sih?
2: Belum.
1: Oh, belum sama minum.
2: Itu Portugal, Mbak.
1: Portugal tuh apa?
2: Porsi tukang gali ya.
3: Itu benar-benar full satu box. Kalau yang jumbo
2: bisa buat bertiga kayaknya.
1: Tapi emang porsinya banyak loh. Yeah. Keren loh, luar biasa loh. Porsinya banyak loh sobat Fox. Aku udah pernah makan soalnya ya. Jadi kenyang, Bo, gitu.
2: Mahasiswa hitungan friendly,
1: pokoknya. Bener. Mahasiswa hitungan friendly dan mereka cukup membayar dengan 15 atau 18 itu
2: Portugal.
1: Cukup murah Portugal. Katanya Pak Valet, sayang gak ada displaynya. Bener itu ya kan. Kalau ada displaynya kan bisa kelihatan ya.
2: Nah, kan udah apa.
1: Bener, ya.
2: Pura-pura aja ini.
1: Kalau minumnya tuh ada apa aja sih, Gar?
3: Minumnya cuma ada es teh sama air mineral.
1: Oh gitu, ya. Es teh sama air mineral aja, ya. Jadi yang simple-simple aja.
3: Ya,
1: toh, ada filosofi gak sih? Bukan filosofi. Menurut Ica Nembo setelah banyak ngobrol dengan Dito Sobat Fox, menurut dia kayaknya lu tuh udah banyak banget melakukan riset gitu. Sampai akhirnya sampai di nasi balap cucun dengan paketannya yang sekarang, kemudian dengan minuman yang lu pilih cuma es teh doang. Di saat semua orang atau semua tempat menawarkan begitu banyak minuman, kenapa cuma es teh?
2: Karena kasihan ribet operasionalnya, Kak.
1: Oke.
2: Itu okay. itu doang gitu.
1: Itu aja ya.
2: Kasihan juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu operasional, terus ya udah.
1: Yang simpel-simpel
2: aja.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dia sebenarnya pengen. Aku udah ngobrol sama Tegar kira-kira apa yang masih tidak mengganggu. Cuman ya belum kejadian
1: belum
2: aja.
1: Belum ketemu.
2: Karena kalau pas jam makan siang kayak gitu, ramai banget yang ramai banget, Mbak.
1: I see.
2: Yang itu udah es teh sama air mineral aja kita masih bisa antri, iya.
1: Anda itu merendah untuk meroket. Sombong sekali.
2: Karena sebenarnya kan target kita mahasiswa. Dan mereka kalau makan yang penting porsi gede, cukup terjangkau. Ya kan, minumnya kan sebenarnya cuma kalau enggak air es teh gitu.
1: Ya,
2: yang emang pengen makan loh ya.
1: Ya.
2: Ini kita enggak berbicara lagi ngedate sama pacarnya di mall.
1: Oke.
2: Tiba-tiba jadi maca, jadi taro latte, ya kan?
1: Benar juga.
2: Jadi dirty latte gitu. Ini makan.
1: Makan. Oke. Okay.
2: Makan pedes-pedesan.
1: Udah gitu aja. Yang dibutuhin adalah minum es yang enak ya. Baik, kita
2: masih akan
1: jumbo. Nah, ada jumbo.
2: Ya.
1: Oh, baik kalau gitu. Nah, itu dia sobat Fox ya. Jadi kalau sobat Fox makan di nasi balap cucun, menu paketannya ya makannya sekitar 15 sampai 18,
2: ya.
1: Yang jumbo 17 dan juga 20, kemudian ada es teh dan juga ada air mineral.
2: Yang jumbo jadi, best price for money, guys.
1: Nah, itu dia.
2: Karena bisa buat berdua.
1: Nah, ini, itu dia. Jadi ini buat yang pacaran, ya,
2: tips merugikan saya. Yang hitungan sama teman kosannya.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
6: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
7: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Di segmen terakhir bareng sama Nasi Balap Cucun Sobat Fox di Laris Manis. Karena sudah jam segini ya, jadi langsung saja kita ke pertanyaan terakhir untuk Yodito Nugrahaki. Sebagai seseorang, ini bisa dibilang lu adalah anak muda yang menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya.
1: Amin.
0: Amin, ya kan? Lu selain lu aktif sebagai penyiar, ya kan? Aktif sebagai, gak usah disebutin ya.
1: Yang rahasia-rahasia gak usah.
0: Masa ya, iya.
1: Hanya kita berdua. Ini kita bahaya loh mbak. Kita emang sengaja tidak pernah diduetin.
0: Yes.
1: Berisiko. Berisiko
0: ya.
1: Ini.
0: Kita nanti keluar semua rahasia hidup kita ya toh. Oke. Okay. Jadi jadi sebagai anak muda yang punya, bisa dibilang lo ini cukup sukses. Membangun si Nasi Balap Cucun. Ya dari nol sampai dengan sekarang. Dengan semua cerita-ceritanya di atau tadi sama Tegar Sobat Fox tadi bilang pelanggannya rata-rata mahasiswa, bahkan orang luar Jogja. Yes. Ya bule-bule juga demen juga. Ya kan,
1: bule ada yang beli tiap hari lagi,
0: ada yang beli ya, tiap ada. Hari jangan-jangan pengen lihat elu apa gak lihat Tegar kali Tegar ada yang dianterin sampai ke kuburan
1: dicariin
0: sampai ke kuburan
2: ada yang nganter belakang kuburan sering juga ada. Itu ada
0: jangan-jangan. Nah itu cerita-cerita menarik yang mewarnai.

0: nasi balap cucun ya. Sudah berapa tahun toh berarti toh?
1: Udah 3 dong.
0: Udah 3 tahun ya. Sampai dengan waktu 3 tahun ini. Kalau lo bisa kasih tips untuk anak-anak muda zaman sekarang yang pengen mulai usaha. Apa tipsnya? Silahkan.
1: Tipsnya kayaknya focus on consumer.
0: Oke.
1: Jadi yang dibutuhkan konsumen apa, mereka minta porsi dan rasa seperti apa, dan sudut pandang harga seperti apa, itu aja sih sebenarnya. Mau jualan apa aja ya? Kayaknya cuma makanan juga, yang penting sesuai yang apa yang dibutuhin sih.
0: Perlu research nggak sih, Tok?
1: Ya perlu dong.
0: Oh itu
1: perlu,
0: ya itu juga penting ya.
1: Perlu lagi tren apa nih? Terus juga kira-kira bahan baku yang affordable apa ya, dan disukain kan itu juga.
0: Banyak banget toh yang anak muda tuh bisa dibilang mereka untuk memulai sesuatu itu yang mereka pikirin pertama modal. Apakah itu memang yang harus jadi landasan utamanya atau enggak?
1: Kayaknya modal, kalau aku bilang kayak modal gak penting, kayaknya bohong banget. Bohong banget, gak ada bisnis tanpa modal tuh gak ada. Cuman di era sekarang itu kan gampang banget ya mencari bisnis idea yang sebetulnya minim modal. Apalagi dengan teknologi kan. Itu, kita gak pernah pakai influencer, gak keluar marketing apa-apa ya, pasang baliho gak pernah.
0: Bener banget gitu. Kayaknya lu tuh cuma masukin ke online-online
1: aja ya. Iya cuma itu aja, ngedaftarin aja
0: online food aja ya, itu aja ya. Nah ini kan dari sisi seorang owner ya. Dan juga lo sebagai orang yang sudah menjalani bisnis ini di nasi balap cucun ini, kedepannya nasi balap cucun selain, kalau cabang kayaknya udah buka ya, si Godean itu. Tapi kedepannya untuk nasi balap cucun sendiri, apakah akan ada inovasinya atau dia udah pas sampai di sini? Atau Yodito Nugrahaki akan membuat sesuatu yang baru lagi?
1: Tegar minta cabang di Jakarta.
0: Wah gila, parah.
1: Katanya porsi segitu, harga segitu laku di Jakarta. Oh,
0: ya, ya, ya jelas. Bener banget ya kan. Bener tadi itu Portugal ya.
2: Jujur kalau pertanyaan tadi, mau diapain? Aduh kayaknya kalau misalnya di foodnya udah biarin aja. Karena aku percaya kalau sesuatu yang udah works tuh jangan diutak-atik banget.
0: Oke.
2: Takutnya malah
0: jadi berantakan ya.
2: Paling tadi minuman itu masuk akal.
0: Oke.
2: Kalau kita nemu minuman yang operationally oke. Tapi sisanya jangan terlalu diutak-atik. Mending kalau misalnya nanti ada nemu problem konsumen yang harus dijawab, tren baru apa, kita bisa memberikan mungkin harganya affordable untuk makanan itu, kita mending bikin baru kalau aku.
0: Jadi gitu. Mending bikin baru ya, ini satu tips juga buat sobat.
2: Karena juga kalau misalnya satu brand menurut aku terlalu terpapar di mana-mana, eksklusivitasnya juga berkurang.
0: Jadi berkurang
2: sih menurut aku. Orang bosen juga.
0: Jadi lebih baik kalau misalnya punya ide yang baru, jangan dicampurin dengan apa yang sudah berjalan, tapi mendingan kita bikin baru aja.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Tapi juga gak semua bisnis ya. Kalau misalnya memang kayaknya bisnisnya itu umum banget. Misalnya ayam goreng crispy gitu. Itu kan sangat disukain dan mudah ya. Mudah untuk semua umur, gak perlu riset yang sampai wah lauknya berapa macam gitu. Nah kayaknya kalau itu punya cabang 50-100 Indonesia bisa
0: terserah
2: banget.
0: Terserah deh, bisa banget.
2: Tapi kan mengingat ini agak ribet ya.
0: Bener agak banget. Ribet. Kodimennya, jadi gini ya Sobat Fox, mungkin terlihat sepertinya simple tapi sebenarnya kodimennya itu banyak ya. Gitu yang harus disiapin gitu satu persatu. Dengan menurut Ica Nembo, menggoreng kentang seperti kentang Mustafa itu bukan sesuatu yang
2: kentang
0: mudah.
2: Kita goreng 200 kilo masa.
0: Nah itu dia ya kan, 200 kilo sehari. Belum lagi sih kacang keledainya. Kedelai.
2: Itu pisau mesin pemotong kentangnya sampai capek, apalagi manusia.
0: Dengerin ya Sobat Fox, dia pernah curhat, udah rusak Mbak Ica. Ada ininya dia yang udah rusak jadi harus ganti. Jadi
2: sampai cari supplier ke Dieng, kita nyari kentang.
0: Luar biasa.
2: Makanya kan cari pisau kalau cari bisnis kayaknya yang lebih simple. Ini jadi stepping stone yang baik aja.
0: Yang baik aja, dan kalau misalnya pun punya inovasi mendingan bikin yang baru aja daripada ngutak-ngutik yang sekarang. Thank you so much Dito, makasih juga. Tegar ya, thank you. Buat Sobat Fox yang pengen ngerasain nasi balap cucun, Sobat Fox buka aja platform-platform online food ya Sobat Fox bisa
2: semuanya menemukan. Ada.
0: Semuanya ada, enggak perlu enggak bisa Ica Nembo sebutin di
2: yang
0: sini.
2: Yang hijau, yang oranye.
0: Uh-huh, ya kan? Dan juga buat Sobat Fox juga apa namanya? Dipesan aja silahkan Sobat Fox bisa memesan ke Ditonya langsung mungkin atau Sobat Fox bisa ke
2: datang
0: online
2: langsung.
0: Food itu atau datang langsung.
2: Lebih murah.
0: Bener banget, lebih murah di store-nya langsung. Ya, di store-nya langsung nanti ketemu sama Mas Tegar, okay? Iya. Dan juga buat Sobat Fox, terima kasih banyak sudah menemani Canebo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Thank you so much Sobat Fox, jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga setiap hari. Dito juga tadi kebetulan datang ke sini juga mau ambil sanga-sanga.
2: Betul.
0: Ya
2: betul, satu rumah pada ngambil
0: satu
2: sanga-sanga,
0: satu rumah pada ngambil sanga-sanga. Aku juga tahu.
2: Soalnya kalau siang-siang masih ada orang office kan,
0: nah,
2: bisa ngambil,
0: dia.
2: Kita
0: itu
2: beli
0: dia. Jadi belinya di Fox Radio Jogja atau kalau Sobat Fox mau beli bisa juga Sobat Fox belinya ke mitra resminya sangat-sangat.
2: Betul,
0: ada K24, ada Kimia Farma.
2: Bahkan staff aku sampai rela potong gaji demi beli sangat-sangat.
0: Nah, ya, tuh ya Sobat Fox ya. Itu tadi salah satu testimoni.
2: Real loh, bukan fake.
0: Real, bukan fake.
2: Bukan fake.
0: Yes, kalau gitu Ica Nembo pamit Sobat Fox dari Laris Manis dan juga terima kasih banyak Dito dan Tegar dari Nasi Balap Cucu. Kita ketemu sama Laris Manis di minggu depan, tapi ketemu sama Zona Mesin waktu besok pagi.
2: Minggu depan tamunya spesial teman aku.
0: Okay. Besok pagi ketemu lagi sama Ica Nembo di Zona Mesin waktu. Sobat Fox jangan kemana-mana, dengerin terus
2: 105,3
0: Fox Radio Jogja,
2: Voice of Sanga-Sanga.
0: Bye. Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamila tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan Sanga-Sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Dega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, your soul, your heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon yang nemenin kamu seperti biasa dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore barengan sama lagu-lagu tahun 2010 sampai yang paling baru Sobat Fox. Kamu bisa request kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa di sore hari ya, yang seperti biasa ya belakangan ini cuacanya panas Sobat Fox. Request aja kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa, nanti kalau bisa bakalan langsung Mutia masukin playlist dan puterin buat kamu ya.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. New Pusat Dunia atau NPD akan menggelar tur perdana bertajuk NPD World Tour The Most Cities with the Shortest Setlist Ever. Tur ini akan berlangsung selama 72 jam mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Melalui unggahan di media sosial, promotor mengumumkan terdapat 12 titik yang tersebar di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat yang akan disambangi Mario Cesar, Niki Putra, dan Lukman Hakim atau Kak Kev. Dalam jumpa pers pada Senin 6 Juli kemarin, Niki Putra menyebut konser tersebut merupakan mimpi yang telah lama ingin diwujudkan sejak grup mereka dibentuk. Sementara itu Kak Kev menjelaskan pemilihan 12 titik konser dilakukan berdasarkan rute yang dinilai paling efektif untuk ditempuh selama 72 jam. Salah satu hal yang membedakan NPD World Tour dari konser lainnya adalah seluruh perjalanan mereka akan disiarkan secara langsung melalui live streaming tanpa henti selama 72 jam. Mario Cesar mengatakan penonton yang mengikuti siaran tersebut tidak hanya akan menyaksikan penampilan di atas panggung, tetapi juga aktivitas para personil selama berpindah dari satu titik ke titik lain.

Kita beralih ke kabar lainnya, Sobat Fox. Film Jangan Buang Ibu meraih 2 juta penonton dalam 11 hari penayangan. Berdasarkan catatan Cinepoint, film karya Hadrah Daeng Ratu itu berhasil melampaui marka 2 juta penonton per minggu 5 Juli lalu. Total perolehan penonton mencapai 2.182.470 penonton, membuat Jangan Buang Ibu menjadi film Indonesia terlaris kelima sepanjang tahun 2026. Film ini kini mengejar angka penonton The Nur The Last Chapter, Ghost in the Cell, Tunggu Aku Sukses Nanti, dan Alas Roban. Film ini mengisahkan perjuangan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Seluruh hidupnya dihabiskan demi memastikan anak-anaknya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun ketika ketiga anaknya telah dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, Ristiana justru mengalami pengabaian hingga dititipkan ke panti jompo.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau namanya lagi liburan kayak gini Sobat Fox ya, salah satu yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu adalah apa? Belanja. Kalau zaman sekarang ya, belanja tuh gak perlu jauh-jauh, gak perlu lama-lama, bisa langsung lewat handphone aja. Belanja online bisa beli apa aja Sobat Fox yang kamu butuhkan, apa aja. Galon bisa ya, sayur bisa, baju bisa, sepatu apalagi. Terus aksesoris, perhiasan, apapun semuanya bisa Sobat Fox ya. Cuman sore hari ini Mutia pengen nanyain kebalikannya. Yang pengen Mutia tanyain adalah justru pembelian offline Sobat Fox. Dari semua barang yang bisa dibeli secara online ya, sekarang udah semuanya bisa dibeli secara online, yang kamu lebih nyaman, barang yang menurutmu lebih nyaman dibeli secara offline alias langsung datang ke tempatnya gitu Sobat Fox ya, itu barang apa aja? Dan kenapa juga alasannya kamu lebih suka barang

itu dibeli secara offline Sobat Vox atau beli langsung gitu ya. Ceritain, kasih tahu via WhatsApp di 0887 188 1053. Mutia tungguin sambil kamu juga bisa request ya.

Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox ya. Pertanyaannya sore hari ini gampang banget buat kamu sendiri Sobat Fox, dari semua barang-barang ya yang menurut kamu lebih nyaman dibeli secara offline alias langsung datang ke toko, itu adalah barang apa Sobat Fox ya, dan kenapa kamu lebih memilih untuk beli barangnya secara offline ya. Boleh banget kamu ceritain via WhatsApp di 0887188105 3. Dan kalau yang jelas ya, yang namanya sangat-sangat beli offline, beli online, semuanya bisa dan semuanya enak Sobat Fox. Jangan lewatkan live special 77 barengan sangat-sangat. Ada banyak banget promo menarik ya. Ada promo buy 2 get 3, ada promo bundling, ada voucher ekstra, ada special merchandise. Dan itu mulai jam 8 pagi tadi Sobat Fox. Kamu udah bisa cek langsung sangasanga.official dan Shopee sangasanga official store ya. Kamu bisa cek TikTok sangasanga.official, Shopee sangasanga official store. Semuanya kamu cek di sana untuk melihat promo-promo live special double day 77 bareng sangasanga. Jangan dilewatkan Sobat Fox ya. Jangan lupa, sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Tapi sore hari ini Mutia gak sendirian nih. Ada yang datang untuk ngasih tahu kamu berbagai event yang ada di Jogja City Mall bulan Juli ini. Mumpung banget baru awal bulan Sobat Fox ya, kamu harus tahu kalender eventnya. Kamu harus tahu bakalan ada apa aja. Kita langsung sambut aja Kak Cahya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Sobat Fox.
0: Nah ya, Kak Cahya membawa kabar-kabar dari Jogja City Mall yang seperti biasa ya. Eventnya padat ya kan?
1: Padat banget ya pokoknya.
0: Kan? Dan bulan ini kalau di Jogja City Mall sendiri nih, ada tema apa di bulan Juli?
1: Oke, untuk Jogja City Mall di bulan Juli ini ada, kami mengambil tema Joyful July.
0: Oke.
1: Itu temanya holiday summer gitu karena ini oke, lagi liburan sekolah ya. Jadi kita mengambil tema-tema yang holiday itu sih Kak.
0: Oke, jadi Joyful July ini pokoknya lagi happy, lagi liburan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan ini berlangsung selama bulan Juli dan di sana pasti berarti banyak event anak-anak juga ya?
1: Banyak sekali tentunya Kak.
0: Oke, oke. Nah kalau kita ngobrolin soal highlight kan liburan sekolahnya sebenarnya udah dari akhir Juni ya. Kalau yang kemarin-kemarin tuh di Juni yang event buat anak-anak liburan sekolah yang sebelum-sebelumnya tuh apa aja?
1: Kalau yang bulan kemarin itu lebih ke banyak expo-exponya sih Kak. Karena

0: Oke, okay, kalau bulan ini highlightnya aja dulu. Jadi sebelum kita masuk ke eventnya satu-satu okay, nih.
1: Oke, kita spill. Itu nanti tentunya bakal ada pameran multi produk juga. Mulai dari perlengkapan sekolah, kemudian selanjutnya ada taman bermain anak-anak gitu-gitu. Terus ada pameran perhiasan, kemudian ada cosplay, ada perform-perform dari K-pop gitu.
0: Oke, wow, banyak banget
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget dong.
0: Ini berarti juga banyak yang beberapa melibatkan anak-anak juga ya yang masih liburan
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, dan berarti ini akan berlangsung sepanjang bulan Juli ya.
1: Betul.
0: Dan ini semuanya masih akan bisa diikutin atau ada yang udah pembukaan registrasi dari sebelum-sebelumnya?
1: Masih bisa diikuti.
0: Oke, mungkin kita spill sedikit dulu kali ya yang udah berjalan deh,
1: yang
0: gak apa-apa.
1: Sudah berjalan, boleh.
0: Di bulan Juli 2026 ini.
1: Oke, jadi event yang sudah berjalan itu kemarin dari tanggal 1 itu ada Gramedia Back to School. Itu memang pameran dari Gramedia dengan berbagai diskon yang menarik. Itu ada di Atrium Jogja City Mall. Namun hari ini itu sedang dikosongkan karena memang akan dipakai untuk pameran besok yang akan dilaksanakan besok. Jadi ada lagi mulai tanggal 14 Juli sampai 23 Juli gitu. Kemudian ada Home Living Experience, itu pameran furniture dari Agrapana Furniture. Itu pameran ada paket-paket bedroom, ada paket-paket living room juga. Kemudian event tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan dari tanggal 23 Juni sampai 5 Juli kemarin. Itu ini ada di Atrium.
0: Berarti sebenarnya ini juga salah satu yang kemarin udah ada sampai sekarang juga masih berlangsung atau sudah kemarin?
1: Sudah,
0: sampai 5 ya?
1: 5, betul.
0: Oke, berarti itu yang udah bisa
1: yang sudah.
0: Kemarin udah bisa ngelihat yang namanya apa namanya paket-paket yang udah disediakan lagi sampai tanggal 5. Terus apalagi nih yang udah berlangsung?
1: Yang sudah ada Jogja Holiday by Trigama, itu juga pameran multiproduk dari IO Trigama yang ada di Atrium. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Kak kemarin gitu.
0: Oke, sampai weekend kemarin
1: sampai
0: ya berarti
1: weekend
0: ya.
1: Sampai weekend kemarin, betul.
0: Tapi kan ini Juli masih banyak weekendnya lagi nih.
1: Iya.
0: Berarti kan masih banyak juga ya yang akan ada di Jogja City Mall. Kalau ada lagi yang masih berlangsung gak nih?
1: Kalau yang masih berlangsung tentunya ada. Cuman ini ada event-event yang memang sudah terlaksana ya Kak. Salah satunya ada Trade Investment Industries Small Medium X Prices and Export. Itu pameran produk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemarin sih aku cek ada pameran dari Papua. Jadi mereka jadi mereka menampilkan berbagai produk-produk dari Papua. Ada tas, kemudian ada kopi-kopian juga. Banyak banget sih Kak pokoknya kemarin.
0: Oke, ini kayaknya juga hampir setiap bulan kan ada sesuatu ya dari dinas-dinas koperasi di berbagai daerah di Indonesia, ada di JCM ya.
1: Betul.
0: Dan kemarin udah sampai tanggal 5 Juli.
1: Sampai tanggal 5
0: yang
1: Juli.
0: Yang udah lagi, yang udah aja udah banyak banget nih loh.
1: Udah lagi, iya.
0: Baru tanggal 7.
1: Padet Kak.
0: Iya, baru tanggal 7 yang udah berjalan banyak banget. Apalagi
1: tuh? Ada Summer Holiday Concert, itu perform dari adik-adik JMS atau Jogja Music School. Itu dilaksanakan di tanggal 3 Juli kemarin. Kemudian ada perlombaan Open Archery Championship. Itu lomba panahan, itu ada di bukan Atrium, ada di basement P2. Gitu. Kemudian ada JB Go Thailand juga. Itu perlombaan untuk anak-anak usia maksimal 15 tahun. Itu lomba menyanyi, dance dan juga modeling yang dilaksanakan di Atrium C Jogja City Mall. Banyak banget Kak, masih ada lagi.
0: Masih ada lagi. Wow.
1: Banyak sekali.
0: Wow. Oke, baik-baik.
1: Harmonic Journey by Albert Music, itu perform musik dari murid-murid Sanggal Albert Music. Itu dilaksanakan di Atrium juga tanggal 5. Itu aja mungkin event-event yang sudah terlaksana.
0: Yang sudah terlaksana aja udah banyak banget ya. Tapi ini kalau Mutia lihat sih masih banyak banget yang bakal bisa dihadiri sama Sobat Fox ya.
1: Betul, betul.
0: Dan ini juga banyak sekali ada music performance. Terus habis itu ada wah macam-macam. Nanti deh di spillnya Sobat Fox ya. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu boleh banget tanya aja. Kamu pengen tahu apa soal event yang ada di Jogja City Mall Sobat Fox. Tapi Mutia kasih spill aja dikit banyak ya. Spillnya dikit tapi eventnya banyak, tungguin aja. Iya kan, tungguin aja nanti ya, kamu bakalan tahu apa aja event yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di Jogja City Mall.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Nanti barengan sama Mutia Anissa dan sore hari ini barengan sama Kak Cahya yang tadi udah sempat ngasih tahu beberapa event yang ada di Jogja City Mall dari akhir bulan kemarin, terus habis itu awal bulan ini, dan masih ada yang berlangsung juga dan akan berlangsung. Kalau yang berlangsung hari ini, tadi kan udah banyak ya, itu udah padat banget dari awal tuh ya. Sekarang masih ada kepadatan itu yang sedang berlangsung apa tuh?
1: Oke, aku spill langsung nih buat Sobat Fox. Jadi hari ini, jam ini juga, detik ini juga
0: 16.22.32 ya.
1: Itu ada Vevo Music Perform. Itu penampilan musik dan band dari murid-murid Sanggar Vevo. Itu dilaksanakan di Atrium C Jogja City Mall. Sekarang sedang berlangsung. Jadi buat Sobat Fox yang memang sedang bosen di rumah mungkin mau jalan-jalan di Jogja City Mall, bisa sembari menikmati hiburan yang kami sediakan gitu. Kemudian nanti di jam 18.00 nanti bakal ada perform music juga. Itu dari Maizen Vocal Management. Jadi dari murid-murid Maizen Vocal itu bakalan perform di Atrium C juga begitu.
0: Oke, berarti ini akan selama bulan Juli juga akan ada berbagai performance yang akan menemani Sobat Fox kalau belanja di Jogja City Mall.
1: Betul sekali.
0: Oke, kalau eventnya nih, ini kayaknya sedang dan akan ada event yang gede-gede nih.
1: Betul
0: ya.
1: Kalau event yang sedang berlangsung itu dari bulan-bulan kemarin tuh sebenarnya sudah ada ya, cuma memang diperpanjang sampai sekarang. Itu ada Jogja Holiday, Jogja Airsoft War Game. Tadi Jogja Holiday udah ya?
0: Udah.
1: Jogja Airsoft War Game itu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli nanti.
0: Satu begitu. Bulan full?
1: Dari bulan-bulan kemarin pun udah ada kak. Karena memang diperpanjang sampai sekarang gitu.
0: Jadi Jogja Airsoft War Game ini apa nih sebenarnya?
1: Itu merupakan kolaborasi antara Jogja City Mall dengan komunitas Airsoft di Jogja dengan mengadakan kegiatan seru bermain tembak-tembakan di parkiran P2 Jogja City Mall. Memang di bawah ya. Gitu. Itu nanti mulainya dari pukul 10 pagi sampai 10 malam mengikuti jam operasional mall.
0: Oke, tapi ini enggak harus ikut komunitasnya kan?
1: Enggak harus.
0: Pokoknya kalau pengen main,
1: kalau pengen aja gas main gitu.
0: Oke, jadi boleh banget ya misalnya nih lagi pergi sekeluarga bareng, sebagian pengen belanja, sebagian pengen main airsoft gun gitu.
1: Bisa
0: boleh banget ya.
1: Bisa banget, boleh banget.
0: Oke, dan ini tadi jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Betul, sampai tutup mall. Ini nanti harga tiketnya mulai dari Rp50.000 sampai Rp700.000. Itu tergantung banyaknya peserta gitu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ngumpulin kelompoknya lebih rame bisa lebih murah juga ya.
1: Iya, lebih seru juga kan, masa mau main tembak-tembakan sendiri.
0: Sendiri. Ya iya.
1: Introvert, kalau introvert mungkin bisa menembak tiang.
0: Wow, menembak tiang hadapan dengan jerami-jerami itu
1: dengan
0: biasanya
1: jerami-jerami,
0: ya.
1: Dengan jerami-jerami, betul.
0: Oke, ya. Tapi ini juga ada ada promo-promonya enggak nih buat game ini?
1: Jadi khusus di tanggal 3 sampai 16, khusus di hari Senin sampai Kamis aja, itu bakal ada free reload untuk individual game, kemudian extra gel untuk group game. Untuk syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi nanti untuk info lengkapnya bisa cek aja di Instagramnya Jogja Airsoft War Game gitu.
0: Oke, Jogja Airsoft War Game, kamu cek aja di sana dan masih bisa selama bulan Juli dan bisa jadi diperpanjang lagi juga
1: bisa
0: ya.
1: Bisa jadi diperpanjang lagi.
0: Oke, langsung aja langsung menuju JCM boleh, ke area parkir P2 atau juga ke Instagram dulu, cek Jogja Airsoft War Game. Terus ini kan sedang berlangsung, apalagi yang sedang berlangsung?
1: Ada Carousel Fair, itu merupakan event wahana permainan yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan interaktif yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia. Karena permainannya ada banyak banget, ada bouncing castle, ada permainan ketangkasan, ada monster truck, motion sand, art corner dan sebagainya. Itu lokasinya ada di Atrium Jogja City Mall mulai dari tanggal 1 sampai 19 Juli 2026.
0: Oke, jadi ini pas banget buat menghabiskan waktu, apalagi sekarang masih liburan sekolah.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kalau untuk ini bayarnya per gamenya atau masuk semua lokasinya tuh akan satu tiket aja atau
1: satu
0: gimana?
1: Satu tiket aja. Kemarin sih ada promo ya, ada promonya tuh start from 60.000 aja.
0: Oke, itu udah bisa menjelajahi semua permainan yang ada di sana.
1: Betul.
0: Wow.
1: Untuk update-nya nanti bisa dicek di Instagramnya Carousel Fair. Carousel Fair gitu.
0: At Carousel Fair kamu buka aja di Instagram Sobat Fox ya. Nanti di sana juga berarti ada informasi-informasi gamenya apa aja gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Update promonya juga lebih lengkap di situ gitu. Okay. Karena setiap hari update ya kak promo itu.
0: Oh gitu, jadi tiap hari ada promonya lagi?
1: Ada updatean lagi.
0: Oke, jangan lupa dicek Instagram at Carousel Fair Sobat Fox. Ini berlangsung sampai dengan 19 Juli 2026. Ada lagi nih pasti yang sedang berlangsung?
1: Yang sedang berlangsung itu
0: aja.
1: Udah habis.
0: Mulai lagi, ada lagi besok.
1: Ya.
0: Oke, besok bakalan ada apa nih?
1: Besok banget nih, tanggal 8 sampai 12 Juli, itu bakal ada Amero World Gold Morphosis. Itu merupakan event kolaborasi antara Jogja City Mall bersama Amero dan juga Toko Mas Jawa. Itu merupakan pameran perhiasan yang eksklusif menghadirkan koleksi emas-emas premium yang didesain elegan gitu.
0: Oke, jadi memang ini desainnya dan persediaan stoknya berbeda dari yang biasanya ada di tenan ya.
1: Oke. Selain ada pameran emasnya, itu juga bakal ada apa ya, perform hiburan gitu dan juga door prize. Jadi Sobat Fox nih jangan sampai ketinggalan ya. Itu nanti pamerannya ada di Atrium Jogja City Mall. Untuk jamnya jam 10 pagi sampai 10 malam juga gitu.
0: Dari tanggal 8 ini sampai tanggal
1: 12 Juli.
0: ya, jadi tanggal 8 sampai 12 Juli ini kamu bisa hadir setiap hari jam 10 sampai jam 10 ya.
1: Betul.
0: Dan di sana bakalan ada berbagai performance music, ada bagi-bagi door prize dan ada desain-desain yang berbeda dari yang biasanya ada di tenan.
1: Betul.
0: Ini tanggal 8 sampai 12. Setelahnya masih ada lagi dong.
1: Tentunya masih dong.
0: Masih. Ini masih kita dua hari lagi kok Sobat Fox ya. Masih dua hari kita ngomongin semua yang ada di Jogja City Mall. Selanjutnya ada apa nih?
1: Selanjutnya nanti ada Hyperland School Music. Itu perform juga buat hiburan Sobat Fox dan juga Sobat Josie yang memang sedang ada di Jogja City Mall. Nanti performnya itu bakal ada di Atrium C mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Gitu. Selanjutnya ada The Living Collection Home Decoration. Itu merupakan pameran furniture yang memberikan referensi untuk mengisi interior rumah, baik desain rumah modern maupun tradisional gitu.
0: Jadi kalau tadi tanggal 1 sampai 5 ada Home Living Experience, terus sekarang ada The Living Collection Home Decoration.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi buat yang misalnya mau sekarang baru pindah kosan, pindah rumah gitu ya, bisa juga buat dapetin inspirasi dan membeli furniture-furniture yang kira-kira dibutuhkan di rumah.
1: Betul.
0: Ya. Ada lagi?
1: Ada dong. Tentunya di tanggal 16 nanti ada perform dari band dari murid-murid Birama Music. Itu nanti di Atrium C juga. Itu di jam 15.00. Lanjut ke ini kali ya kak, lomba-lomba. Nanti di tanggal 17 nih ada perlombaan berkaitan dengan asah otak.
0: Cerdas cermat kita.
1: Cerdas cermat.
0: 17 Juli ya.
1: Betul, 17 Juli. Untuk info pendaftarannya masih menunggu update-nya di Instagram Jogja City Mall. Biasanya nanti di upload poster berserta link-nya gitu.
0: Untuk mendaftar ya. Berarti ini untuk mendaftarnya kira-kira lombanya buat anak-anak atau buat orang dewasa atau campur?
1: Buat anak-anak ya.
0: Nah, buat anak-anak Sobat Fox ya. Kalau anak 270 bulan udah gak bisa.
1: Udah gak bisa.
0: Terlalu panjang ya 270
1: terlalu
0: bulan
1: panjang,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini berarti nanti tanggal 17 Juli ada lomba. Terus habis itu ada apa lagi nih?
1: Ada perform lagi, perform K-pop. Tapi performnya ini nanti di outdoor stage kak. Jadi lebih meriah gitu. Performnya nanti mulai tanggal 18 Juli sampai 19 Juli. Kemudian untuk jamnya itu di jam 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftarannya, infonya ada di Instagram Fan City Project. Untuk registrasinya cukup di 35.000 aja per grup. Murah banget.
0: Murah
1: ya.
0: Murah banget. Dan ini berarti masih bisa registrasi ya?
1: Masih bisa sampai tanggal 10 nanti.
0: Oke, gitu. Masih ada beberapa hari buat kamu dan grup K-pop kamu yang pengen perform biasanya dance cover gitu Sobat Fox ya.
1: Betul.
0: Langsung aja buka Instagram @fancityproject ya. Terus selain K-pop ini juga kayaknya ada yang geser dikit nih kayak
1: ada
0: J-pop
1: dong.
0: Gitu ya.
1: J-pop betul.
0: Iya. Ada apa nih?
1: Ada Jogja Cosplay Matsuri yang ke-8. Nanti bakal dilaksanakan di tanggal 18 Juli juga. Itu merupakan event Jogja City Mall yang berkolaborasi dengan komunitas cosplay, idol dance, dan hingga penggemar anime. Untuk berkumpul dalam satu panggung penuh kreativitas dan hiburan. Dan juga kompetisi seru. Kompetisinya ada apa aja? Nanti ada coswalk competition, kemudian ada idol performance, kemudian ada henshin competition juga. Ada random play dance gitu. Nanti lokasinya ada di Atrium C, Jogja City Mall. Mulai jam 18.00 gitu.
0: Oke, dan ini kalau misalnya kan ada berbagai competition dan performance ya. Betul. Itu kira-kira Sobat Fox masih bisa daftar gak nih?
1: Masih bisa dong. Nanti untuk HTM-nya untuk pengunjung itu gratis ya. Cuman kalau untuk peserta nanti ada fee registrasinya Rp20.000 aja. Nanti caranya gimana? Cek aja di Instagramnya Jogja City Mall karena linknya tuh tercantum di situ gitu.
0: Oke, jadi di sana langsung bisa mendaftar juga kalau pengen ikutan nanti eventnya ada di tanggal 18 Juli ya.
1: Betul.
0: Oke, buat kamu yang penggemar anime, pop culture, terus cosplay, idol dance, semuanya bisa mendaftar di sana untuk tanggal 18 Juli. Langsung buka Instagram @jogjacitymall. Ada apa di hari yang sama? Kayaknya ada juga nih.
1: Di hari yang sama ada juga, padet banget pokoknya. Di tanggal 18 nanti juga bakal ada lomba anak. Jadi ini lombanya untuk anak-anak dan balita ya. Nanti dilaksanakan di Atrium C di jam 10 pagi. Untuk info pendaftarannya itu menyusul. Cuman kalau mau daftar sekarang bisa DM aja Mimin Jogja City Mall ya. Bilang mau ikut lomba anak IDN gitu. Nanti bakal dikirim kontak personnya gitu.
0: Berarti langsung aja nanti eventnya tanggal 18. 18 itu weekend ya? Hari Sabtu ya.
1: Betul.
0: Tanggal 18 lagi banyak-banyaknya event. Terus habis itu hari Minggunya. Tadi kan udah hari Sabtu nih. Hari Sabtu tadi ada banyak nih. Ada tadi perform K-pop. Terus habis itu ada Jogja Cosplay Matsuri. Terus habis itu ada lomba anak. Nah besoknya ada lagi nih kayaknya.
1: Ada dong, besoknya ada.
0: Kayaknya kalau aku tanya, gak pernah jawab gak ada gitu.
1: Gak ada.
0: Ada
1: iya,
0: terus ya.
1: Ada terus pokoknya.
0: Oke, tanggal 19 Juli.
1: 19 Juli itu bakal ada JCM Traditional Dance Competition. Itu sebuah ajang kompetisi tari kreasi yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Jadi gak melulu modern ya, kita juga tradisional-tradisional.
0: Ada ya.
1: Jalan, nguri-uri budaya Jawi.
0: Betul, betul.
1: Itu kompetisinya bakal dilaksanakan di Atrium C Jogja City Mall mulai di jam 10 pagi. Untuk info pendaftarannya sama, itu ada di link di feed Instagram Jogja City Mall. Semisal scrollnya males nih bisa DM Miminnya aja. Miminnya baik hati kok. Nanti bakal gercep ngebalesin gitu.
0: Oke, langsung aja berarti dari semua event yang kamu dengar sore hari ini tuh nanya ke @Jogja City Mall boleh banget ya?
1: Boleh banget dong.
0: Oke, oke. Nah, kalau untuk Traditional Dance Creation Competition ini ada, masih bisa mendaftar berarti ya grupnya?
1: Masih bisa,
0: ya?
1: Masih bisa mendaftar. Kemudian untuk biaya pendaftarannya Rp50.000 per tim gitu.
0: Oke, ada apa lagi nih? Kayaknya masih ada satu weekend lagi setelah 18-19. Ada tanggal 24-25 nih ya untuk weekendnya. Nah ini ada apa lagi nih event?
1: Selanjutnya itu ada pameran. Itu ada Independent Expo by Trigama. Itu bakal dilaksanakan di tanggal 24 Juli sampai 31 Juli di Atrium A. Jadi apa sih Independent Expo itu? Itu pameran multiproduk lagi Sobat Fox. Yang diikuti oleh berbagai brand-brand fashion, aksesoris, dan juga pakaian-pakaian anak hingga dewasa itu ada.

0: Okay.
1: Itu bakal dilaksanakan di lantai 2 Jogja City Mall di jam 10 pagi. Gitu.
0: Okay.
1: Untuk pendaftarannya menunggu info dari Instagram Jogja City Mall. Begitu.
0: Oke, okay, berarti pokoknya setiap kamu pengen main pergi barengan sama keluarga, buka dulu Instagram @jogjacitymall.
1: Harus,
0: karena
1: wajib.
0: Iya kan, ada promo-promonya, ada informasi eventnya,
1: betul,
0: ada pendaftarannya. Kalaupun event yang pengen kamu datengin belum hari ini atau besok, kamu tetap buka Instagramnya aja,
1: betul,
0: biar tahu informasinya bakalan ada apa. Paling gak weekend ini nih yang paling dekat Sobat Fox ya. Habis ini kita bakalan ngebahas tentang promo-promo yang ada di tenan juga, yang ada di Jogja City Mall, Sobat Fox ya. Tapi nanti dulu, kita break sebentar, kamu jangan kemana-mana ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik.

0: terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: afternoon di Sobat Fox, dan Mutia Anissa masih nemenin kamu barengan sama Kak Cahya dari Jogja City Mall, yang kalau tadi kamu udah dengar semua eventnya yang ada di bulan Juli 2026 ini, tapi masih ada yang spesial. Bukan cuma event, tapi yang namanya di mall kan ada belanja Sobat Fox ya. Nah, berbelanjanya ini ada yang spesial juga selama bulan Juli. Tadi kan temanya tuh adalah Joyful July ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, selama bulan Juli ini kalau masuk ke Jogja City Mall, apa yang bisa di-expect, vibe seperti apa yang bisa dilihat, apakah ada yang berbeda bulan ini di Jogja City Mall secara view-nya gitu.
1: Secara view-nya. Nanti Sobat Fox nih kalau datang ya ke Jogja City Mall, yang selalu berbeda itu tampilan pas masuknya. Mm-hmm. Jadi di samping customer service itu bakal ada photo booth yang memang diperuntukkan untuk Sobat Fox dan juga Sobat Josie untuk ya foto-foto gitu. Bebas foto mau kapan aja boleh. Mm-hmm. Itu nanti temanya memang holiday summer gitu loh. Jadi
0: okay,
1: kayak ceria gitu bawaannya.
0: Happy lah gitu ya. Berarti begitu masuk itu disambut ada tempat yang bisa dipakai foto gitu, temanya summer. Terus habis itu ada apa lagi nih?
1: Kemudian ada sebelahnya itu nanti bakal ada panggung memang yang ditujukan untuk perform-perform. Ada kursi untuk duduk sambil menikmati hiburannya gitu. Kemudian apalagi ya Kak?
0: Apalagi tuh yang dekornya yang berbeda di bulan
1: itu
0: ini?
1: Itu aja sih, jadi emang ada panggung, memang panggung ditujukan untuk perform. Tentunya dekornya menyesuaikan tema dari Joyful July. Kemudian ada foto booth juga, temanya juga Joyful July juga.
0: Nah gitu. Nanti di sana adalah tempat kamu menonton berbagai performance yang tadi udah disebut di
1: betul,
0: eventnya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk belanja di Jogja City Mall sendiri nih, Jogja City Mall kan punya privilege card nih.
1: Betul.
0: Mungkin buat Sobat Fox yang belum punya, biasanya nih banyak nih yang sering belanja tapi gak punya ya kan?
1: Gak punya, wah itu rugi banget sih.
0: Kenapa rugi?
1: Karena setiap belanja bagi Sobat Fox yang punya privilege card itu bisa ditukar poin loh. Dan poinnya itu bisa ditukar ke merchandise-merchandise lucu yang memang sudah kami siapkan.
0: Jadi
1: sayang banget kalau gak dipakai ya privilege card itu. Padahal privilege card itu cara buatnya gampang banget, cukup belanja minimal 100.000 aja, terus datang nih ke customer service menunjukkan notanya atau bukti transaksi, kemudian bilang aja ke mas atau mbaknya mau bikin privilege card Kak gitu. Nanti bakal dibantu untuk pendaftarannya begitu.
0: Selain poin, ada keuntungan apa lagi sih yang didapatkan dari punya privilege card dari JCM?
1: Untuk keuntungannya nanti bisa dapat diskon khusus dari beberapa tenan yang ada di Jogja City Mall. Misal nanti bakal ada diskon dari The Wave, itu diskon pijat bagi Sobat Fox yang memang lagi badannya gak
0: pegel,
1: enak
0: nih, keliling-keliling mall kan capek
1: banget
0: ya kan?
1: Butuh pijat tuh. Nanti di The Wave ada diskon 20%, kemudian ada di LBC nanti bakal ada diskon perawatan kecantikan 10%. Kemudian banyak banget Kak, ada Watch Club, ada Cinderella Nail Show, kemudian ada toko Mas Jawa. Di luar di luar tenan JJM pun juga ada Kak. Nanti ada Bohemian Villa. Jadi kan ini lagi liburan ya. Nanti bisa tuh nginepnya di Bohemian Villa karena deketan juga sama JCM ya. Jadi kalau mau ke JCM deket gitu.
0: Kalau mau jalan-jalan juga cukup dekat ya. Berarti memang ada keuntungannya banyak, gak cuman buat tenan-tenan yang ada di JCM doang. Nah, kalau ngomongin soal tenan-tenan yang ada di JCM kan pasti juga punya promo-promo yang berlangsung.
1: Betul.
0: Selain dicek yang pastinya akan terus diupdate di Instagramnya Jogja City Mall, tapi lagi ada apa yang bisa di-spill deh Kak?
1: Aku spill promo-promo yang memang hari ini update ya, karena kan promo itu tiap hari bakal ada pembaruan.
0: Yang baru ya.
1: Yang hari ini nanti dari Burger King ada kitchen tour itu. Bakal dilaksanakan di tanggal 11. Untuk registrasinya bisa dicek aja di Instagramnya Burger King Jogja City Mall, at Burger King Jogja City Mall begitu.
0: Itu eventnya apa tuh? Kitchen nanti, tour. Apakah pengunjung yang datang diajakin keliling ke kitchennya atau gimana tuh?
1: Nanti lebih ke acara buat anak-anak Kak ini. Kayak cooking class, kemudian diberi edukasi-edukasi gimana sih caranya bikin burger, gimana sih ini itu gitu.
0: Berarti itu ada batas umurnya juga ya? Ya balik lagi ya, kalau bayinya 500 bulan udah kelamaan banget itu ya. Berarti ini nanti akan ada untuk anak-anak dan akan diadakan di tanggal 11 Juli,
1: betul.
0: Ya. Ada apa lagi nih promonya?
1: Untuk promo itu ada kuali, nanti ini promonya udah mulai tanggal 6 Juli sampai besok 6 Agustus 2026. Namanya
0: okay.
1: Kenyang Bareng itu promo paket-paket makanan gitu loh, Kak.
0: Oke, okay. Jadi ada paket misalnya datang
1: gitu.
0: Sekeluarga atau rame-rame sama teman-teman gitu ya. Oke,
1: okay.
0: Ada bundling makanannya promonya dari 6 Juli sampai 6 Agustus.
1: Betul.
0: Terus ada apa lagi tuh?
1: Di Kuali juga sedang mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak. Untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di Instagramnya Kuali, Kua underscore Li.
0: Oke, jadi akan ada lomba mewarnai Sobat Fox ya. Terus ini kan lagi double date nih.
1: Wow.
0: Ada apa aja tuh? Di sana pasti ada tenan-tenan yang punya promo juga kan?
1: Iya, tanggal kembar ya, tanggal cantik ya. Nanti di Harta Dinata Gold itu ada diskon potongan harga hingga 77%. Lumayan banget loh, beli emas dapat potongan harga hingga 77.000.
0: 77.000 ya?
1: Eh, aku tadi bilang apa ya?
0: Persen, ribu-ribu, 77.000 ya.
1: 77.000, makanya iya. Kak udah sore.
0: Kaget, gede banget tuh 77%, 77.000 maksudnya Sobat Fox ya. Jadi itu selama tanggal 77 ini ya.
1: 77 ini.
0: Oke, terus ada apa lagi tuh?
1: Ada GOS, itu nanti ada diskon khusus di tanggal 77 ini.
0: Oke.
1: Diskonnya tuh menarik banget Kak, jadi ada diskon 7%, ada diskon 7+7% gitu, pokoknya menarik banget.
0: Itemnya cukup besar diskonnya.
1: Betul.
0: Ya. Nanti bisa kamu kunjungin di GOS selama 77 ini.
1: Betul.
0: Terus habis itu ada apa lagi yang hari ini masih berlangsung promonya?
1: Promonya sih yang aku tahu ini ada It's Love Pastry, itu ada payday deals, itu besok sampai tanggal 10 aja.
0: Oke,
1: okay.
0: Sampai tanggal 10 ada promo payday deals yang informasi harganya bisa kamu langsung cek aja datang ke Jogja City Mall.
1: Betul sekali,
0: ya.
1: Free tester juga kalau mau beli kue di sana gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini sampai tanggal 10 Juli aja ya, berarti tinggal 3 hari lagi.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay, jangan lupa untuk langsung datang ke Jogja City Mall Sobat Fox ya, ini eventnya banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Dan di sana juga bakalan ditemenin sama berbagai performance selama belanja selama bulan Juli ya. Jangan lupa cek Instagram @jogjacitymall di sana. Ada terus informasinya, di update terus yang paling baru ada promo apa aja. Tapi terakhir deh Kak, sebelum pamitan karena udah hampir banget jam 5 sore. Kenapa Sobat Fox selama bulan Juli ini harus banget datang ke Jogja City Mall?
1: Iya Sobat Fox, ini karena liburan nih ya. Kapan lagi liburan ada tema-tema yang ceria seperti yang ada di Jogja City Mall, promo-promonya jangan sampai terlewatkan juga. Jadi aku tunggu Sobat Fox di Jogja City Mall.
0: Oke, okay. Ya. Semoga Sobat Fox gak kelewatan eventnya yang pengen didatengin. Sobat Fox masih ada sampai akhir bulan ini, setiap weekend paling padat Sobat Fox ya. Kamu langsung bisa cek Instagram @JogjaCityMall.
1: Betul.
0: Dan terima kasih buat Kak Cahya.
1: Terima kasih juga Kak Mutia.
0: Sukses-sukses terus, lancar-lancar.
1: Amin.
0: Terus. Semoga eventnya semua terlaksana.
1: Amin.
0: Dengan lancar dan baik ya.
1: Amin.
0: Kita ketemu lagi bulan depan.
1: Bulan
0: ya.
1: Depan.
0: Bulan Agustus nanti bakalan ada info-info seru dari Jogja City Mall lagi.
1: Betul, lebih hektik besok bakal.
0: Oh iya,
1: iya dong.
0: Oke, okay. Kita tungguin ya. Berarti besok talk show 3 jam tuh karena isi eventnya hektik banget, padet
1: banget. Banget, padet. Ini aja udah padet ya, besok Agustus lebih padet.
0: Oke, okay. Kita tungguin aja Sobat Fox. Tapi sekarang Mutianisa pamitan dulu, kita nanti ketemu lagi Sobat Fox ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Cahya.
1: Terima kasih.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio. Clap, clap, clap.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, barang apa sih menurut kamu yang lebih enak dan lebih menyenangkan untuk dibeli secara offline Sobat Fox? Ada banyak banget ya yang udah sharing, Mutia bacain dulu. Tapi Mutia mau sharing dulu juga nih, kalau Mutia sendiri termasuk orang yang kalau beli barang yang lebih memilih offline adalah sepatu Sobat Fox ya. Jadi kalau sebenarnya nih kalau misalnya udah tahu brand itu pakai ukuran berapa, itu kadang-kadang Mutia beli online. Sebenarnya Mutia cukup sering membeli sepatu online, terutama di toko-toko misalnya nih udah sering beli merek itu. Di mall ada, tahu ukuran sepatunya, tinggal modelnya doang. Nah, itu Mutia kadang-kadang beli online. Cuman kadang-kadang, apalagi kalau ada promo online-nya ya, cuman kadang-kadang kalau pengen nyobain itu modelnya kayak gimana, nanti jatuhnya di kaki kayak gimana. Kadang kan gak semua model sepatu tuh jatuhnya di kaki tuh bagus gitu. Ada beberapa yang, apalagi kalau cewek-cewek ya, model sepatu yang kayak heels atau flats gitu tuh gak semua cakep sesuai dengan yang ada di foto gitu, secakep itu ketika di kaki gitu. Kalau sneakers, Mutia sih paling sering kalau beli online justru sneakers. Tapi kalau yang selain sneakers, belinya offline terus Sobat Fox ya, lebih sering offline-nya daripada online-nya. Pernah juga online, cuman lebih sering offline-nya karena sepatu enakan nyobain gitu kan. Terus habis itu oh udah pas gitu. Kadang-kadang kalau misalnya promonya lebih gede yang di online, nyobain offline-nya dulu tuh, tapi cakepnya di online. Tapi tetap perasaan mencoba sepatunya, oh feel-nya bawahnya kayak gini, sole-nya kayak gini, terus kalau pas udah dipasang di kaki kayak gini gitu, itu tuh penting banget menurut Mutia. Jadi beli sepatu itu adalah salah satu yang gak tergantikan posisinya sama beli online sih. Kalau beli yang offline, kalau beli yang online itu Mutia juga sempat beberapa kali beli ukurannya tuh gak enak gitu, yang akhirnya tetap dipakai karena udah dibeli sayang, cuman kurang pas aja gitu. Nah makanya kalau beli sepatu Mutia jauh lebih suka belinya offline aja, langsung bisa lihat, bisa nyoba, enak di kaki gitu ya. Dan pokoknya lebih puas aja kalau beli, karena juga bisa langsung pegang kualitas bahan dan segala macamnya tuh kalau lewat offline lebih enak kalau Mutia ya. Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya, kalau aku baju lebih suka beli offline karena perlu pegang bahan dan nyobain ukurannya. Dan pernah beli online tuh zonk kapok banget katanya gitu. Tapi memang kalau misalnya beli offline terus habis itu bahannya kurang oke, ini kadang-kadang terjadi sih ya. Kalau Mutia sih kalau beli baju online sering, offline juga sering. Lebih sering mana? Jarang beli baju sih sebenarnya, lebih tepatnya jawabannya. Anaknya enggak terlalu apa ya, sering dan suka beli baju gitu. Cuman kalau beli baju online itu biasanya sangat-sangat menggantungkan pada deskripsinya yang kadang-kadang tuh kurang tepat juga gitu ya. Cuman kalau Mutia biasanya kalau beli baju itu lebih sering online sih kayaknya kalau sekarang Sobat Fox ya. Cuman memang memastikan bahwa ukurannya tuh oke, dan gak sekali dua kali juga akhirnya bajunya tuh jelek, itu juga kadang-kadang terjadi Sobat Fox ya. Jelek tuh dalam artian ternyata jahitannya gak bagus, atau ternyata tuh fitnya kurang pas di badan tuh, kurang oke gitu. Atau kadang-kadang ternyata bahannya tuh panas gitu tuh, Mutia pernah juga tuh yang akhirnya bajunya gak kepake Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, siapa ya? Ada lagi yang sharing, ada Mbak Ratnah yang katanya, hampir semuanya aku lebih suka beli langsung, apalagi barang-barang elektronik, HP, baju atau sepatu aku lebih suka offline, gak mau ketipu ya. Kalau handphone, Mutia jujur aja dari 2000 berapa ya? 2016 apa ya? 16 deh kayaknya. Itu Mutia beli handphonenya online. Baru 2025 kemarin beli handphonenya offline. Kenapa ya? Lebih seru aja offline. Karena kalau yang kemarin-kemarin itu beli handphonenya online, belum seserem sekarang yang kadang-kadang tuh ada berita-berita ditukar batu bata gitu ya. Terus ada yang apa yang hilang atau apa gitu. Nah justru sebelum-sebelumnya itu tuh gak semengerikan itu. Gak kayak yang sekarang yang agak menakutkan kalau beli handphone online ya. Mutia sih rada-rada takut juga kenapa yang akhirnya terakhir beli handphonenya itu adalah offline aja. Adalah karena mendengar berita-berita
yang isinya ditukar sabun batang yang gede banget, ada yang ditukar batu bata, itu serem sih Sobat Fox ya. Terus katanya Mbak Ratna, barang elektronik, benar juga ya, barang elektronik ini kalau Mutia biasanya udah beberapa kali tapi sebenarnya beli online gitu, cuman di official store dan biasanya juga yang ada garansinya juga, jadi barang elektroniknya pasti aman. Cuman beberapa kali Mutia beli online tapi di toko yang ada di Jogja gitu, jadi nanti diantarnya sama kurir toko juga, itu juga menyenangkan sih. Tapi lebih enak lagi emang survei ke tokonya langsung kalau beli barang elektronik, benar banget itu.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ya sekarang lagi nanya, barang-barang apa aja yang menurut kamu tuh lebih enak dibelinya offline daripada online ya. Ini tadi ada yang mirip sama Mbak Ratna ya, Mas Rizky Dwi bilangnya kalau yang harus beli offline itu, oh ini mirip sama Mutia juga, sepatu, terus barang-barang elektronik kayak TV, kulkas dan lain-lain. Soalnya kalau sepatu kaitannya sama kenyamanan, kalau elektronik resiko aja kalau beli lewat online ya. Ini tergantung barangnya sih, kalau misalnya barangnya kayak kulkas gitu tuh emang mending beli offline aja. Atau tadi kalau mau online adalah toko yang ada di Jogja juga. Terus habis itu dia cuma nganter pakai kurir toko. Jadi sama aja sebenarnya, tergantung sama promonya aja gitu Sobat Fox ya. Dan kalau beberapa elektronik yang lain kayak apa ya, beberapa elektronik yang lain yang aman aja. Kalau menurut itu elektronik yang pernah beli online, monitor komputer itu 2 kali beli online, baik-baik aja. Terus kalau AC belinya offline ya. Pokoknya kalau yang dia ada hubungannya sama adem-adem, ada apanya itu kompresornya, itu Mutia lebih sering belinya offline sih. Jadi kayak dispenser yang galon bawah, terus habis itu kayak kulkas, terus kayak AC gitu tuh semuanya menurut Mutia lebih aman belinya offline aja gitu. Yang diantarnya di satu kota aja itu jauh lebih aman daripada melewati perjalanan yang jauh yang kita belum yakin tuh bakalan gimana proses pengantarannya ya. Kalau sepatu benar juga, tadi Mutia juga paling nyaman beli sepatu tuh offline karena nyoba, karena lihat bentuknya, ngelihat kalau udah dipasang di kaki kayak gimana, pas apa enggak feelnya juga, itu juga penting banget ya. Ini ada lagi Kak Laras yang katanya, kalau aku beli celana Kak, bentuk sama badannya tuh tiap orang beda, terus kadang dipakai itu belum tentu pas dan belum tentu nyaman. Celana bener sih, karena emang beli celana tuh agak-agak tricky ya, kadang-kadang ukurannya apa gitu, ternyata kedodoran lah, ternyata kekecilan lah gitu. Dan katanya Kak Laras, aku pernah beli jeans online, pinggangnya pas tapi panjangnya kepanjangan banget. Oh kalau cuman kepanjangan banget tuh masih bisa dipotong ya, bisa dikecilin gitu, dipendekin. Tapi kalau misalnya cingkrang gitu, kependekan gitu itu PR. Terus misalnya pinggangnya gak cukup gitu masuk itu PR lagi. Terus kalaupun misalnya masuk tapi kayak metet-metet gitu ternyata, itu kan juga gak enak ya. Jadi kalau misalnya beli celana bener banget, bisa dicoba di fitting room juga, karena memang gak semua celana tuh fitnya bagus di setiap orang. Karena Mutia juga setelah dipikir-pikir, iya sih kenapa gue beli celana offline aja ya, karena kalau beli online emang PR, gak semuanya bisa pas di kita ya. Pas ada salah satu brand jeans yang Mutia suka, barangnya Mutia suka, pas cocok, tutup. Kayak dia toko online gitu, tapi terus habis itu tutup Sobat Fox. Sejak itu Mutia kalau beli jeansnya belinya offline akhirnya. Karena emang repot sih, emang bener-bener sih potongannya gak semuanya sama, terus ukurannya gak semuanya sama. Terus habis itu ada lagi, ini ada, oh ini ada Kak Nina yang katanya kalau aku make up terutama foundation sama lipstick aku lebih suka beli offline, soalnya harus dicocokin sama warna kulit. Dan pernah beli online tuh lihat swatchnya aja, ternyata pas datang warnanya jauh lebih gelap dari yang aku bayangin. Ini PR sih, tapi sekarang udah ada beberapa website yang misalnya kita pakai merek A itu shade-nya nomor sekian gitu ya, itu bisa kita masukin, terus nanti dia bisa mencocokkan dengan brand-brand lain. Dan itu sangat membantu karena Mutia pernah terbantu banget dengan itu. Tapi justru lipstick sih, Mutia tuh sempat pernah beli sekaligus berapa ya, 4 apa 5 gitu lipstick. Ternyata semuanya lebih gelap dari yang aku bayangin. Dan ya kepake, cuman kayak bukan ini yang aku cari gitu.

0: waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
6: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
5: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
6: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
5: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
6: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
5: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
6: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
5: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
7: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu ya. Dan kita ketemu lagi besok seperti biasa, ini hari Selasa, besok hari Rabu Sobat Fox ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads, bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Tempat umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah Mila tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah Mila tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat. 1, 2.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salah tiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salah Tiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network balik lagi nemenin kamu di Mari Bung Rebut kembali. Sekarang udah di edisi Selasa, barengan Rino Purba lagi dan Babe Bambang Pranoto. Selamat malam Babe.
1: Yoi.
0: Kayaknya ada yang lagi happy banget karena sesuai prediksi, Spanyol yang menang. Kemarin Babe sempet celetuk tuh.
1: Iya dong.
0: Pegang Spanyol
1: iya.
0: Katanya gitu.
1: Iya kan.
0: Tapi nonton gak, Be?
1: Nonton.
0: Gak kelewat. Tetep aja sebel.
1: Mainnya gak enak banget.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Golnya terakhir lagi 0-0 ya, Be?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Abis itu Spanyol, aku kan jagoin Jamal nih.
0: Iya.
1: Gimana Jamal bawa bola aja hilang terus.
0: Roboh mulu tuh, Be.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kurang makan mungkin ya. Kurus badannya. Ternyata di Amerika dia salah menu dia.
0: Menunya beda, di sana junk food semua kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Nah, Babe di malam hari ini seperti biasa ya, Be, ya kita akan nemenin Foxian dari jam 8 sampai jam 11 seperti biasa. Dan juga kamu boleh seperti biasa juga boleh nanya-nanya ke Babe tentang harinya di hari Selasanya. Apakah ini hari Selasa yang terasa atau hari Selasa yang bikin putus asa? Asik.
1: Atau hari nelangsa.
0: Coy, amit-amit coy. Di 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi ceritanya ya.
1: Ini saya mau cerita.
0: Nah, mantap nih, sikat Be.
1: Gitu. Orang bilang hari itu kalau apa Jumat tuh gini, Sabtu gini,
0: Minggu gitu. Diidentikan
1: ya. Diidentikan oleh sesuatu.
0: Iya.
1: Saya dulu sampai lupa yang namanya libur kapan. Ini waktu masih muda ya kerja.
0: Iya.
1: Jadi kita saya kan kebetulan Sabtu Minggu libur ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau bangun hari Sabtu, itu langsung kamar mandi.
0: Hari Sabtu nih?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Padahal kan nggak perlu.
0: Padahal udah weekend.
1: Iya, udah weekend.
0: Oke.
1: Okay. Habis sampai di kamar mandi, mau mandi, iya kan Sabtu.
0: Baru sadar di kamar mandi. tapi itu sering kejadian juga sih, Be.
1: Iya, nah dari situ ya udah buang air besar aja. Habis itu
0: tidur. Nggak mau momentumnya lewat. Ya,
1: karena saya dari Senin sampai Jumat itu gaspol.
0: Oke. Itu kayak semacam body clocknya tuh udah terbiasa seperti itu ya, Be, ya. Bahkan weekend aja tuh udah kebiasa banget tuh.
1: Betul.
0: Oke. Itu dari fase SMA atau kerja di pertama kali udah gitu?
1: Waktu kerja aja.
0: Oke. Dan itu sampai kapan, Be, punya kebiasaan seperti itu? Sampai sekarang kayak gitu juga gak?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya? Sekarang udah ngaso lah.
1: Ya enggak juga gitu.
0: Tapi udah bisa ngebedain nih. Oh ini hari Sabtu.
1: Malah saya semakin bingung sekarang.
0: Kenapa, Be?
1: Karena harinya sama aja.
0: Kayaknya berasa weekend ya, semuanya ya?
1: Kerja terus. Mau santai, iya. Ntar kan ada acara ini, acara itu.
0: Iya, agenda.
1: Iya, gitu. Jadi saya ini... Jadi sudah apa clocknya udah nggak karu-karuan lah.
0: Oke. Okay. Gitu. Mungkin kalau orang-orang atau pegawai biasa itu masih ngikutin fase-fase yang monotonnya ya, Be, ya. Jam saya, kerjanya.
1: Saya sejak di terutama waktu awal-awal kerja saya di Philips ya, itu masih rajin tuh sebelum jam 8 udah nongol di
0: kantor.
1: Di kantor.
0: Setengah jam sebelum?
1: Ya,
0: atau
1: enggak lah, sedikit lah, mepek.
0: Yang penting nggak telat. Oke.
1: Okay. Dan waktu itu kan istri belum datang, jadi saya tinggal di rumah kakak saya.
0: Oke.
1: Okay. Di Halim, jadi deket ya, ke Wisma PD itu di apa namanya Gatot Subroto. Jadi ya gitu pagi terus gitu.
0: Oke, okay, terbiasanya ya siklusnya gitu lagi ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Terus kan sejak 2 tahun jadi manajer ya,
0: yep.
1: Dan mulai punya klien dan klien itu mau ditemuin setelah after office hours.
0: Gitu. Oh si kliennya nih requestnya, oke.
1: Gak mau di kantor.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan pulangnya malam terus.
0: Overtime terus ya, Be, ya. Ya.
1: Kayaknya saya nggak pernah apa nagih overtime.
0: Gak pernah, Be?
1: Gak pernah.
0: Walaupun hitungannya jam kerja normal 8 jam lah, anggap
1: betul,
0: lah ya.
1: Betul, iya.
0: Terus Babe suka overtime itu gak pernah lagi?
1: Ya, dan saya kebetulan begitu 2 tahun kerja, langsung diangkat manajer kan.
0: Wih.
1: Jadi Enggak ada overtime kan.
0: Berkah ini. Tidak meminta overtime mungkin ya.
1: Iya. Mungkin juga kantor tahu nih. Ya anak sering pulang malam nih. Gua angkat aja jadi manajer biar enggak ada overtime.
0: Udah enggak nih. Ah, kalau overtime over budget nih orang nih.
1: Jadi enggak pernah saya, dan waktu jadi masih staff ya, saya juga enggak pernah nagih overtime. Kerja-kerja aja.
0: Oke. Gimana caranya Babe bisa punya mentalitas seperti itu, Be? Biasanya orang-orang zaman sekarang nih kadang gak mau gue udah jalan 8 jam masa gue overtime bikin rembes gitu.
1: Saya kerja untuk berprestasi.
0: Oke.
1: Jadi di depan saya ini kayak kuda ya. Dikasih kayu ya. Depannya makanannya. Ya, kejar terus kan. Tapi gak sampai-sampai kan.
0: Jadi jalan terus tuh.
1: Jalan terus. Dan saya tuh memang sebelum saya berprestasi tuh pantanglah saya istirahat.
0: Oke. Ya minimum ada achievement atau goals yang tercapai ya, Be?
1: Iya, betul.
0: Baru berhenti tuh. Nggak berhenti juga ya.
1: Abis itu ketagihan.
0: Oh gitu.
1: Dapat order 1 pengen order 2.
0: Oke.
1: Dapat order 2 pengen order 3 dan seterusnya. Sampai lupa bahwa kita nih kerja udah nggak kenal waktu.
0: Oke. Itu masa-masa atau fase kayak begitu bujang atau sudah berkeluarga, Be?
1: Sudah berkeluarga.
0: Udah berkeluarga? Ya. Oke.
1: Saya ini kebablasan.
0: Oh, karena kebiasaannya itu ya, Be?
1: Ya, jadi karena saya memang orangnya begitu, gitu. Mm-hmm. Nah, setelah jadi manajer dan telah berhasil, kalau pulang malam tuh saya besok bangun pagi kan biasanya malah puyeng kan.
0: Jadi iya, betul.
1: Sebangunnya aja saya berangkat, gitu.
0: Nggak absen tapi?
1: Pernah saya dilaporin. Sama HRD,
0: terus
1: ke bos saya gitu.
0: Nemu juga fase begini di Babe ya?
1: Oh, okay. Bambang tuh gila katanya. Orang pada mau makan siang dia baru datang.
0: Tapi karir tetap aman tuh.
1: Nah saya bilang, ya kalau saya saya harus datang tepat waktu jam 8. Ya ordernya juga tepat waktu aja saya bilang.
0: Ah, iya.
1: Jangan minta banyak-banyak dong sama gua. Lu waktunya ordernya maunya segini. Waktunya dikasih segini. Ya udahlah. Oke, saya akan terus. Bahkan mungkin saya mau cari kos-kosan di belakang kantor gitu.
0: Oke. Berarti tetap ngasih yang reasonable juga ya, Be ya?
1: Iya, kantornya ya. Iya, dan akhirnya bos saya terus dia bilang buat Bambang terserah aja lah.
0: Wey,
1: mau masuk jam berapa aja terserah.
0: Dapat privilege dong.
1: Iya, karena mau masuk jam berapa aja terserah. Nanti kan yang penting setiap sore itu dia mesti kasih tahu dapat order gitu.
0: Oke. Ya berarti ada sesuatu yang memang bisa ada proven-nya ya, Be ya, di balik tindakannya juga.
1: Karena enggak mungkin kan saya pergi ke rumahnya tuan-tuan besar itu. Pasti pulang di atas jam 12 lah.
0: Oke.
1: Karena bos-bos itu kalau diajak ngobrol, waduh, kayak naik kereta api Jakarta Surabaya.
0: Cepet ya, Be?
1: Enggak, panjang. Mau berhenti?
0: Enggak enak motongnya.
1: Oh, ntar dulu, bentar lagi. Emang anakmu kamu susuin nggak sih? Asik kita. Jadi nggak tahu. Saya mungkin pembicara yang baik ya. Jadi orang itu kalau ketemu saya tuh pembicaranya jadi sangat luas dan menyenangkan gitu.
0: Oke. Dan nyaman juga pasti orang ngobrol ya kalau misalnya kita jadi pendengar yang baik ya, Be ya?
1: Enggak, saya malah yang ngomong, dia yang dengerin.
0: Walah, ini harus diambil nih ilmunya nih, Foxian.
1: Saya ngomong, saya cerita macam-macam, segala macam gitu. Terus, ya itu. Nah, kan kita gak mau makan di luar nih, berdua nih. Ya itulah ibunya lah bagian. Nasi goreng. Kopi itu berapa kali lewat. Habis isi.
0: Itu biasa kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu waktu yang Babe masih inget, ada gak, Be? 4 jam, 5 jam?
1: Gak pernah mikirin. Pokoknya saya datang biasanya di antara jam 8 sampai setengah 9 lah.
0: 8 sampai setengah 9.
1: Kalau jam 7 kan belum nyampe.
0: Iya benar. Tapi kalau estimasi Babe biasanya ngeprospekin orang lah ya, dalam artian prospek lah gitu kan.
1: Sebetulnya prospeknya tuh 15 menit pembicaraan pertama.
0: 15 menit aja?
1: Nah, habis itu udah selesai.
0: Oh, selesai Be, cepet banget.
1: Iya. Saya gak pernah panjang lebar. Saya bilang ini proposalnya gini, ini masalahnya ini, ini harganya segini.
0: Oh, langsung straight to the point-nya aja ya.
1: Iya, betul. Dan terus gimana nih harganya?
0: Oke nggak nih?
1: Belum.
0: Oh iya iya iya.
1: Ah kemurahan ya, kalau kemurahan jangan suruh saya. Ya kan? Gini, karena mereka kan punya vendor.
0: Ya.
1: Biasanya saya nggak masuk langsung, lewat vendor. Nanti vendornya atur aja. Oh iya iya iya. Ntar aku bilang dia tak suruh naikin harganya gitu.
0: Oke.
1: Jadi antara vendor dengan dia saya nggak urusan. Yang penting dari saya nih segini nih minimum.
0: Vendor tuh maksudnya vendornya ya, bapak nggak ikut campur pokoknya.
1: Nggak. Jadi saya nggak jual langsung.
0: Ah.
1: Ya kan. Apalagi perusahaan saya pada waktu itu masih PMA, penanaman modal asing, nggak bisa
0: langsung ya.
1: Iya nggak bisa langsung.
0: Iya. 15 menit doang tuh ya.
1: Itu di openingnya aja.
0: Wah.
1: Nah yang lain ngobrol nggak jelas.
0: Bukan kerjaan malah ya.
1: Gak ada hubungan sama kerjaan. Yang lain-lainnya.
0: Yang biar lebih mengakrabkan dengan
1: betul,
0: klien
1: jadi
0: pastinya.
1: Jadi suasananya itu. Jadi kayak kita ketemu temen hangout gitu.
0: Oke.
1: Cuman bos-bos kan gak mau hangout sama saya, nanti ada yang nonton kan, wah itu konspirasi itu.
0: Iya. Malah
1: itu
0: jadi
1: masalah besar.
0: Betul, di framing dan lain-lain. Betul. Wah repot. Ya. Kayaknya ini menarik banget ya Foxian ya, kalau kita misalnya berbicara atau kita minta ilmunya dari Babe nih untuk menggolkan atau mencapai sebuah pencapaian. Dia cuma 15 menit loh. Kalau kita kan udah bingung nih, orang-orang zaman sekarang ya.
1: 2 bulan, 3 bulan belum tentu.
0: Jangankan 2 bulan, buka opening ngomongnya aja bingung tuh Pak.
1: Iya.
0: Ngomong apa ke orang ini ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan saya itu kan gini loh Mas. Jadi, saya kalau masuk ke sebuah tempat.
0: Oke.
1: Saya ini kayak modelnya James Bond. Ini orang nih gimana segala macam tuh. Saya bikin catatan yang jadi dia seneng apa, ngomongnya apa. Jadi waktu 15 menit setelah persoalan itu selesai, saya ngomong yang dia seneng.
0: Oke. Jadi Babe mau background check juga nih?
1: Ya, background check.
0: Oke. Jadi sebenarnya gak semudah itu ya Babe?
1: Enggak, kita harus mempelajari yang kita ketemu ini siapa. Terus
0: targetnya siapa,
1: dari suku mana, beda-beda loh. Sunda, ngomong sama orang Sunda, ngomong sama orang Batak, ngomong sama orang Jawa, beda-beda stylenya gitu.
0: Kebawa gak sih Be?
1: Apa?
0: Kadang logat.
1: Oh kalau logat sih enggak.
0: Enggak.
1: Saya dari dulu kan gini-gini aja.
0: Santai.
1: Bau Jawanya kuat.
0: Bau Jawa dong.
1: Bau Jawa gitu. Kan gak cocok sama tampang saya.
0: Itu.
1: Gak cocok.
0: Ya, Foxen jujur aja pertama kali ketemu Babe, tak kira ini bukan orang Jawa. Kayak ada orang blasterannya.
1: Iya.
0: Tak pikir. Karena style-nya rocker banget loh.
1: Indonesia banget. Indo maksudnya.
0: Indonesia banget.
1: Jadi waktu SMA, saya lebih Indo daripada sekarang ya. Jadi di SMA itu kan ada yang Indo bener ya, itu adiknya Tanti Yosefa ya kan, penyanyi terkenal. Nah, nama dipanggil Bambang Tanti gitu.
0: Oke.
1: Nah sedangkan saya Bambang Bule itu kan salah siapa, padahal yang Indo tuh ya Bambang Tanti itu karena kakaknya namanya Tanti Yosefa, panggilannya Bambang Tanti gitu.
0: Zaman SMA nih Be?
1: Iya zaman SMA.
0: Segondrong ini nggak?
1: Lebih gondrong dari ini, segini rambut saya.
0: Wih, selangan atas.
1: Iya, betul. Dan anu banget, Robert Plant banget itu. Keriting
0: luar. Dulu tuh udah ada guru BK belum sih, Be? Guru BK ada gak sih?
1: Di tempat kami, SMA Kolese De Brito itu bebas anak.
0: Oh, gitu.
1: Bahkan gak ada seragam.
0: Hah?
1: Gak ada seragam.
0: Baju bebas, tah?
1: Baju bebas. Bahkan pada pakai sendal jepit. Gak sepatu.
0: Masa sih, Be?
1: Iya. SMA yang paling
0: rokes banget.
1: Aduh. Di Jogja tuh udah terkenal lah. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Satu-satunya SMA yang boleh gondrong.
0: Oke.
1: Terus pelajarannya tuh gak mengikuti pedan.
0: Kurikulum yang itu gak ada?
1: Gak ada. Jadi sama masing-masing guru tuh bikin kurikulum sendiri.
0: Oh, hitungannya swasta apa negeri tuh, Be?
1: Swasta.
0: Swasta ya. Oke. Laki semua?
1: Laki semua. Wah. Jadi kalau ada guru perempuan habislah di sini.
0: Maksudnya bandelnya ya, Be ya.
1: Nangis dia sampai
0: diusilin pasti.
1: Usilnya ada aja.
0: Iya ketahuan. Kemarin kalau misalnya di jam-jamnya off air ya Foxian, Babe aja tuh pernah ngusilin temennya ya, Be ya. apa bekal makan siang.
1: Itu kelas 0 itu.
0: Itu kelas 0 SD ya hitungannya ya.
1: Kelas 0.
0: TK.
1: TK.
0: Buset. Udah kepikiran tuh untuk usil.
1: Ngusilin temen.
0: Ditaruh ulet bulu di bekal makan siangnya, bayangin.
1: Kagak mau makan.
0: Saking enggak mau makan akhirnya bekalnya dimakan. Itu TK 0 bayangin ya, cuy. Aduh, nonton juga enggak ada referensi nonton, sing ngikutin ya. Siapa? Ngalir gitu aja, ngalir aja. Usilnya ya.
1: Usilnya gitu aja.
0: Ulet bulu lo, men.
1: Bulu ditaruh di omprengnya.
0: Iya, gitu. iya.
1: Di atas. Udah enggak bakal mau makan. Ya, saya ambil aja terus buang makan.
0: Itu TK 0 kebayang enggak tuh waktu SMA-nya? Tapi ada enggak,
1: kalau SMA kan kita enggak nakal, memang suasananya udah kayak begitu.
0: Okay.
1: Enggak perlu nakal, okay. Memang suasananya gondrong semua.
0: Sefrekuensi lah tuh ya.
1: Laki okay. Semua.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Ya suka, saya aja suka usil. Ada
0: apa
1: guru
0: itu?
1: Guru tuh yang saya enggak suka lah gitu. Gara-gara tuh saya kalau dia kebetulan guru matematik ya. Zaman dulu ada ukur ruang, ukur sudut ya. Saya itu kalau ada soal, ya kan ada jawabnya.
0: Ya.
1: Nah, jawabnya saya tulis, terus saya juga dari jawaban itu saya urut lagi jadi soal lagi.
0: Oh. Diputer lagi.
1: Diputer lagi jadi soal lagi. Gurunya marah. Kamu nantang saya katanya.
0: Lagian keidean banget ya.
1: Iseng banget itu.
0: Iya.
1: Habis udah tahu jawabnya cepet ya. Jadi saya balik lagi jadi soal gitu.
0: Dan itu gak ada yang tahu, gak ada yang kalau itu kerjaannya Bapak.
1: Ya tahu, udah gurunya kan tahu yang mereksa kerjaan saya kan. Dia bilang nantang saya kamu. Itu dosen matematik loh di Gajah Mada, guru saya tuh.
0: Matematik?
1: Iya, di Gajah Mada.
0: Matematik aja soalnya diputer lagi.
1: Diputer.
0: Seencer itu ternyata ya, Bang B dulu ya. Betul,
1: gitu. Jadi saya ini kan selalu, kenapa dia bikin soal itu? Tak cari nih, kenapa dia bikin soal itu? Oh ternyata ini nih soalnya, karena dia pengen kesini. Pusing lah dia.
0: Emang gak ada hal lain, Be, untuk ngusilin atau apa gitu?
1: Hah? Ada yang lucu, naik guru kimia tuh.
0: Oke.
1: Okay. Itu gimana lah, ngajarnya tuh kayak benches gitu kan.
0: Oke.
1: Sama teman-teman sepedanya dinaikin di wubungan sekolah.
0: Wubungan tuh genteng?
1: Genteng yang paling tinggi. Taruh di atas sana.
0: Sepeda, Be?
1: Sepeda.
0: Sepeda loh.
1: Sepeda.
0: Sepeda ontel lagi?
1: Iya kan semua.
0: Iya.
1: Orang naik sepeda motor masih dihitung sama jari gitu.
0: Sepeda ontel juga lumayan, Be. Gede iya, kan ya.
1: Taruh di atas.
0: Iya itu.
1: Dia mau pulang.
0: Lantai berapa? Satu lantai tapi?
1: Enggak, satu lantai.
0: Satu lantai, oke.
1: Okay. Sekolah di Brito.
0: Tapi cara ngangkatnya tuh gimana, Be?
1: Ya pokoknya anak-anak
0: gotong tahu, royong ya, tuh semua. Sepeda ontel, Foxy, lu bayangin ya.
1: Ditaruh di atas.
0: Di atas genteng itu gimana caranya?
1: Aduh, parah.
0: Kok bisa kepikiran gitu lo ngusilinnya?
1: Kita ini kan usil. Dia kan ngebenches-benches gitu loh. Kimia dia aja, ngajar kimia. Kita sebel dengan gayanya.
0: Diusilinnya gak main-main, Wei.
1: Iya, seperti itu. Tapi itu SMA tuh sampai sekarang luar biasa ya.
0: Satu hal yang paling berkesan dari Babe? Di masa SMA?
1: Ya, kita bebas, tapi harus bertanggung jawab.
0: Oke. Walaupun segonjes itu, segondrong apapun itu.
1: Gitu ya. Karena setiap tahun, hampir di atas 20 orang tuh gak naik kelas.
0: Hah?
1: 20 orang.
0: 20 orang, iya. Be? Kompakan
1: ya,
0: tuh?
1: Enggak, ya itu ketat banget lah nilainya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa naik itu udah alhamdulillah.
0: Udah alhamdulillah.
1: Iya. Jadi di sana yang sekolah 4 tahun, yang 5 tahun tuh banyak.
0: Oh.
1: Karena nggak naik kelas.
0: Pada masa itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi ya kalau sekarang mungkin ada yang naik kelas 1 atau 2 gitu ya. Itu dulu 20. Saking ketatnya
1: iya,
0: tuh
1: saking
0: ya?
1: Iya, saking ketatnya. Kalau nggak pinter banget nggak dinaikin. Gitu.
0: Oh, berarti dulu mah dari akademis tuh bener-bener
1: iya,
0: nilai mati
1: iya,
0: banget ya, Be?
1: Iya, De Brito tuh akademis luar biasa.
0: Oke.
1: Makanya begitu lulus ya, ya ada ya yang jadi orang bawah, tapi yang namanya jadi profesor,
0: oh, dokter banyak.
1: Tuh banyak banget.
0: Oke. Itu wajib bahasa Inggris gak sih, Be? Kalau swasta begitu, pada saat itu?
1: Bahasa Inggris ada acaranya bahasa Inggris.
0: Gitu. Oh, okay.
1: Dulu kan gak ada yang namanya international school atau
0: iya,
1: apa, biasa
0: iya.
1: aja.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Oke, Rain harus belajar bahasa Inggris di zaman itu nggak ada. Oke. Tapi Babe waktu itu pernah tinggal kelas?
1: Nggak pernah.
0: Nggak pernah.
1: Saya pindah sekolahan.
0: Oke.
1: Ya, jadi waktu kelas 2 naik kelas 3, ibu saya sakit di Jakarta. Mm-hmm. Ibu saya bilang, kata dokter saya umurnya cuma 6 bulan katanya.
0: Hah?
1: Ya, di vonis.
0: Vonisnya, oke.
1: 6 bulan.
0: Oke.
1: Masa kamu tega ibumu pergi gitu saja tanpa kesan? Ya udahlah, saya pindah Jakarta.
0: Oke.
1: Gitu. Nemenin ibu kan gitu.
0: Dengan gondrongnya Babe ya,
1: Pak. Masih gondrong. Masih. Dan saya masuk waktu itu SMA Budaya di Matraman.
0: Oke.
1: Itu kan juga SMA Katolik.
0: Ya.
1: Dan boleh gondrong juga, jadi nggak masalah.
0: Nggak mesti potong.
1: Nggak
0: mesti potong. Oke.
1: Cuman temennya anak Berlan. Waktu hari pertama, saya kan nggak tahu kalau di depan sekolah tuh Berlan kan.
0: Iya.
1: Main basket, saya tuh mainin itu anak Berlan. Mm-hmm. Marah dia, pulang dicegat.
0: Oh, ngeklecein lah ya.
1: Iya, waktu main. Basket,
0: main basketnya, ya.
1: Biasalah kita main-mainin.
0: Iya. Nggak terima nih.
1: Nggak terima.
0: Dicegat.
1: Cegat.
0: Berantem, Pak.
1: Dia mukul ya saya pukul lagi. Anak-anak gitu sana dong. Tahu kalau dipukul anak Berlan biasanya takut karena saya nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Ya saya pukul lagi.
0: Dihantem balik nih.
1: Dihantem balik.
0: Okay.
1: Ngamuk lah. Nah teman sekelas saya ini juara karate.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas kita mau keluar itu barengan branding. Jadi juara karate nih hajar tuh anak Berlan sama juara karate. Ya saya nggak sempat mukul, saya mukul sekali ini.
0: Udah cepat duluan.
1: Iya.
0: Cuman langsung happening dong Babe.
1: Besok paginya dicegat itu mau masuk sekolah.
0: Dicegat lagi.
1: Masuk sekolah. Jadi saya baru datang dari jauh udah dikasih tahu lu jangan masuk sekolah lo.
0: Udah ditandain
1: ya,
0: gitu ya.
1: Anak Berlan udah segitu banyak nunggu di depan sekolah.
0: Tahun piro sih Be? 60 ya?
1: 70.
0: Oh 70, udah 70 ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Berlan sangar-sangarnya tuh pada waktu itu. Di Jakarta gak ada yang berani yang lawan anak Berlan.
0: Ya cuman karena kita gak tahu, ya, Babe sikat. Oke.
1: Gitu.
0: Tapi ada yang belain gak Be akhirnya?
1: Ya itu teman-teman sekelas saya, belain saya.
0: Oke.
1: Udah.
0: Seperjuangan nih jadi-jadi.
1: Seperjuangan. Ajar-ajar katanya. Ya gue ajar.
0: Iya, oh nggak tahu.
1: Nah, abis itu kepala sekolah keluar gitu. Jadi di depan pintu mau masuk.
0: Iya.
1: Kan terus dia suruhan orang tuh Bambang ada di sana panggil suruh datang. Ya, saya datang. Ya kita lihat-lihatan aja kan.
0: Iya.
1: Cuman ada sebelah ada kepala sekolah kan tenang gitu.
0: Iya.
1: Panggil dua-duanya. Pada mau ini mau keluar dari sekolah nih. Udah keluar aja, bikin kacau gitu kepala sekolah gitu.
0: Iya.
1: Saya nunduk aja. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya dipukul duluan ya. Menurut saya kalau dipukul duluan
0: bela
1: ya
0: diri.
1: Saya bela diri, saya
0: betul.
1: Pukul gantian.
0: Gitu. Cuman nggak terima.
1: Ya nggak terima. Namanya geng ya toh. Salah satu dipukul
0: langsung turun semua.
1: Betul.
0: Itu penyelesaiannya gimana Pak? Dibayin satu
1: ya,
0: sama?
1: Ya akhirnya
0: Musyawarah. Oke.
1: Pokoknya kalau ada pukulan keluar gitu aja. Kepala sekolahnya bilang gitu.
0: Stop tuh udah benar nggak ada
1: stop.
0: Lagi.
1: Ya kita main lihat-lihatan aja.
0: Oh langsung famous dong.
1: Oh famous satu sekolahan tuh.
0: Bambang yang mana?
1: Bambang De Brito Edian katanya. Panggilan saya Bambang De Brito waktu di SMA Budaya.
0: Okay. Gitu. Bambang De Brito. Mantap. Langsung famous Foxian.
1: Dan yang sekolah di Budaya di kelas saya ini banyak orang top gitu loh.
0: Top dalam artian apa nih Be?
1: Anaknya Wong Suge.
0: Oke.
1: Nah, anaknya Astra itu sekolahnya sekelas sama saya semua.
0: Seangkatan nih.
1: Ya seangkatan.
0: Oke.
1: Jadi terus ada perusahaan apa pokoknya banyak lah top lah. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah mereka itu kan sekolahnya ke luar negeri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi begitu kuartal ketiga udah hilang semua. Karena mereka langsung ke
0: Cabut tuh, Jerman.
1: Ke Inggris, ke Amerika. Sekolahnya kosong. Kita nih yang kampret-kampret aja tinggal.
0: Paling bingung lah, pada kemana.
1: Jadi dulu karena temennya orang-orang Sugih gitu. Kalau malam minggu tuh mereka kan ulang tahun.
0: Ya.
1: Karena Sugih tuh ulang tahunnya tuh di Hotel Indonesia.
0: Oke, okay, mewah ya, Be.
1: Mewah. Oke. Okay. Gitu. Pokoknya di hotel lah kalau pakai band gitu. Nah, saya kan enggak punya baju. Miskin, kin.
0: Nol kepeng nih.
1: Nol kepeng. Nah, kebetulan teman saya salah satu ada anaknya apa namanya bosnya Bang Bumi Daya,
0: ya.
1: Yang satu bosnya PT Berdikari kan. Mm-mm. Jadi kalau hari Sabtu lu gak usah pulang ya, ikut gua aja Bang, beliin baju lu katanya. Pergilah ke Jalan Sabang.
0: Okay.
1: Saya dibeliin baju. Sampai segitu.
0: Oh, Sabang berarti dulu Babe udah main-main, ya, udah top banget tuh ya.
1: Levi's tuh cuma ada di Jalan Sabang.
0: Iya, itu ada satu.
1: Sampai sekarang mungkin masih ya.
0: Iya, iya. Itu.
1: Nah, yang bikin famous saya lagi itu adalah waktu saya jadi bintangnya Honda.
0: Honda okay. Bebek. Iya, iya, iya. Motor, Be?
1: Iya, bintang.
0: Bintang iklan?
1: Iya, bintang iklan.
0: Keren.
1: Satu halaman Kompas.
0: Halaman utama tuh? Enggak?
1: Ya dong.
0: Oh, pokoknya
1: dong.
0: Satu page lah ya.
1: Satu page itu.
0: Oh, gede dong itu.
1: Gede, gede. Jadi ini gak sengaja nih ceritanya. Nah, ada saudara saya suruh nganterin apa audisi.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Lebih ganteng dia sebetulnya. Cuman ganteng Jawa gitu. Lain sama ganteng saya kan gitu.
0: Ganteng Indo.
1: Ganteng Indo. Saya nganter. Karena dia nggak tahu Jakarta, saya tahu kan.
0: Ya.
1: Waktu itu di apa namanya di Matahari.
0: Iya.
1: Itu di Tanah Abang situ. Ya udah kan saya nunggu di mereka kan audisi di potret segala macam. Saya kan di depan. Udah selesai potret, fotografernya orang Australia. Dia bilang, lu sini katanya. Yuk ikut audisi gitu. Ikutlah saya foto ya gitu. Nggak taunya yang dipanggil saya jadi model.
0: Padahal niatnya cuma nemenin ya, Be?
1: Iya, nemenin. Itu pasangan saya None Jakarta.
0: Oke, okay. Di iklannya?
1: Di iklannya, kita berdua None Jakarta.
0: Oke, okay. Tapi posisi masih gondrong?
1: Masih.
0: Apa udah rapih?
1: Ya,
0: udah keren.
1: Nggak gondrong banget lah. Okay. Nggak segondrong waktu saya di The Brito.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan, gue juga nggak punya baju kan.
0: Oke.
1: Okay. Masa foto model yang punya baju. Terus saya bilang sama teman saya yang Bang Bumi Daya, mana? Yaudah, yuk kita cari baju.
0: Oke. Okay.
1: Di pasar apa hias rias yang di pojokan tuh.
0: Iya iya.
1: Tahu nggak?
0: Tahu.
1: Cikini yang
0: Cikini
1: yang,
0: betul.
1: Dulu ada butik-butik tuh situ. Di situ cari baju.
0: Wah berarti.
1: Cari celana gitu.
0: Si teman Babe yang Bumi Daya generous banget pada waktu itu ya.
1: Sahabat banget dia. Oh, dia pokoknya sama saya, kita bertiga nih.
0: Uh-uh.
1: Udah kayak apa namanya? Three Musketeer.
0: Wah, sorry.
1: Gua yang paling melarat.
0: Tapi sekarang masih ada, Be, silaturahmi.
1: Yang Bumi Daya belum lama almarhum.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dulu kalau saya siaran di mana? Di Fox Radio Bali.
0: Uh-huh.
1: Dia pasti minta lagu dia.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Mengenang kita zaman dulu.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Lagunya ini ya oke okay, gak terperin.
0: Oh berarti sahabatannya lama juga ya?
1: Ya betul sampai sekarang. Terus yang satunya ini yang Berdikari ini, saya kehilangan kontak gitu.
0: Oh.
1: Terakhir ketemu saya waktu saya masih di Philips. Habis itu saya kehilangan kontak.
0: Oke. Gitu. Baju dapet, akhirnya iklan berjalan.
1: Berjalan.
0: Satu iklan aja atau ada lanjutannya, Be?
1: Sebetulnya ada lagi, tapi ibu saya bilang, kamu nanti lupa sekolah loh kalau udah kenakan jadi model, katanya. Gitu.
0: Takutnya kenal duit ya, Be?
1: Iya, kenal duit. Saya dapat honor 25.000 itu jadi Honda
0: C70. Yang motor itu
1: ya, motor.
0: C70.
1: Iya,
0: ush, itu. Yang sekarang lawas nih.
1: Iya, 25.000, Levi's itu 5.000.
0: 30 lah.
1: Jadi enggak begini. Jadi 25 tak beliin device semua warna-warni.
0: Setok.
1: Okay. Makanya begitu sekolah bawa celananya.
0: Paling kece sendirian.
1: Gara-gara jadi model itu.
0: Model dari motor.
1: Iya.
0: Nggak nyangka tuh ya.
1: Iya. Yang saya kaget kan saya kayak nggak tahu kan udah keluar di koran Kompas. Di pagi masuk kelas tuh. Tempat papan pengumuman isinya
0: mading.
1: Enggak, tempat papan pengumuman biasa.
0: Iya.
1: Foto saya tuh yang gede-gede itu.
0: Ditempel tuh di situ.
1: Tempel di situ. Ah, aku.
0: Model aja nggak tahu tuh.
1: Nggak tahu saya.
0: Gitu. Kapan rilisnya tuh iklan? Ya ya ya.
1: Waduh, ya. Luar biasa. Ya cuman yang sekarang saya cari gambar itu tuh nggak pernah dapet tuh.
0: Oh. Ya. Ya ya. Oh, Babe nggak nyimpen ya?
1: Ah, gimana sih boro-boro pada waktu itu?
0: Nggak ada flash disk, nggak ada iCloud. Nyimpennya gimana ya? Iya iya iya.
1: Nah, bangga banget satu halaman.
0: Ya.
1: Kompas lagi ya kan.
0: Gengsi dong. Gengsi tuh. Iya.
1: Terus diwawancarain majalah Gadis apa-apa gitu.
0: Oh iya, Be.
1: Oh, masuklah di majalah itu.
0: Wis.
1: Dan disuruh naruh alamat kan, ya tak taruh alamat. Setiap hari itu paling enggak 10-20 surat tuh.
0: Untuk?
1: Untuk saya.
0: Oke.
1: Enggak tahu dari siapa, ada macam-macam lah. Ada cap bibir,
0: love
1: gitu. Ngetop dulu. Yeah.
0: Bibirnya perempuan apa
1: ya,
0: lagi?
1: Ya perempuan be? Lah.
0: Kirain ada yang iseng kan.
1: Zaman dulu mana ada LGBT.
0: Itu patut di cross check. Ini menarik ya Foxian ya. Mm-hmm. Aduh, tapi kita tahan dulu nih. Kita baru tahu kalau ternyata Babe itu dulunya model juga ya.
1: Iya.
0: Nggak disangka-sangka loh. Makanya kamu kalau misalnya ada cerita-cerita seru, dan kalau kamu pengen nanya ke Babe, kan awalnya aja tuh Babe tuh hanya nemenin temennya.
1: Betul.
0: Nggak ada niatan untuk purely, ah gue mau casting jadi model. Ada. Gitu. Ya boleh di 0811-8121-3998.
1: Yeah.
0: Nanti kita break dulu. Sambil kita kulik dulu Babe punya kejutan apa lagi nih dalam ceritanya.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Mari bung rebut kembali, masih dari Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini. Nah, ini lagunya Ceylon Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Hey, sedap.
1: Ini ada cerita lucu.
0: Apa tuh, Beh?
1: Dengan Ceylon Seven.
0: Wah, seru nih. Sila Gengs.
1: Ini ceritanya, saya datang ke Pak Yandip, Pak produser saya dulu kan. Kala itu sedang pegang Ceylon Seven kan gitu. Nah, saya sebetulnya datang mau ngajuin musik. Tapi Pak Yan gak suka sama musik itu karena instrumental kan yang saya ceritakan.
0: Oh iya, yang kemarin ya.
1: Nah, cuman karena kita tuh deket ya, jadi akhirnya apa namanya, Pak Yan bilang, yuk kita makan aja dulu itu.
0: Oke.
1: Saya diajak makan di restoran Jepang sebelahnya Sony Music kan gitu.
0: Oke.
1: Habis makan, ngobrol, pulang kan, kembali kita ke kantornya beliau.
0: Iya.
1: Nah, Ceylon Seven sedang menunggu beliau nih.
0: Oh, Ceylon Seven lagi nunggu Pak Yan nih. Oke.
1: Terus Pak Yan bilang, kalau kamu pengen terkenal, kamu mesti sungkem sama mbahnya musik Indonesia. Suruh sungkem ke saya.
0: Mas Duta dan kawan-kawan.
1: Iya, masih culun itu barusan apa lagunya, apa namanya, Sepia ya kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Sepia.
0: Oh, dulu banget ya, iya, album awal-awal tuh.
1: Betul. Jadi pada sungkem satu-satu tuh. Ceylon Seven.
0: Tapi ketemu Beh waktu itu?
1: Ya ketemu lah.
0: Wih, gitu.
1: Sadis. Bisa sungkem. Terus habis sungkem, udah ya, udah dapat berkat dari Mbah Bambang ya. Gitu.
0: Mbah loh.
1: Mbah digituin. Nah, nanti saya mau ngobrol sama Mbah dulu ya. Kamu apa kayak kemana kayak jalan-jalan nanti saya
0: masih muda-muda berarti.
1: Masih muda-muda. Dan dia, waduh, hormat banget. Iya. Namanya orang Jogja kan.
0: Iya, iya. Sopan-sopan.
1: Ketemu, iya, sopan. Saya mah. Mari mas, gitu. Nanti kalau ke Jogja main oke. Gitu. Tapi karena Mbah saya gayanya juga mesti beda dong, gitu. Itu ceritanya sama Sela.
0: Sela on Seven. Tapi kalau kita berbicara Sela on Seven ya, Be ya. Palingan Mbah Be kan sebagai musisi juga nih hitungannya nih.
1: Betul. Ya.
0: Mereka tuh kalau bisa dibilang salah satu band legend yang sampai detik ini. Jauh banget dari prahara atau huru-hara dan lain-lain. Biasanya Beh kalau kita berbicara musisi nih, ego terberatnya tuh apa sih Beh?
1: Ya terkenal kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah terkenal.
0: Being famousnya ya, itu ya.
1: Famousnya itu suka kita tuh ya aneh-aneh kan gitu. Ada cewek cakep gimana di.
0: Oh, godaannya tinggi. Ya ya
1: kita
0: ya.
1: Kita punya
0: ya.
1: Duit ya kan. Jadi kayak gitu-gitulah.
0: Sampai, bahkan ada
1: bisa punya
0: juga ya?
1: Cewek itu kayak bintang gitu loh. Jadi makin banyak jenderal bintang 4 gitu. Jadi itu jadi kebanggaan.
0: Oh, bagi si musisinya.
1: Betul,
0: ya, Be. Ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang Be, dibandingkan yang dulu musisi, paling kan ada istilahnya ekstrasnya ya Be ya. Kalau misalnya ketika lagi manggung dan lain-lain. Kalau dari sudut mata Babeh lah, as musician ya, yang sudah dari waktu ke waktu.
1: Iya, betul.
0: Menurut Babe, normal gak sih ekstrasnya permintaan dari musisi atau artis-artis ketika mau manggung?
1: Wih, bukan sekarang
0: ada minta
1: gila.
0: Ini, ada minta itu.
1: Saya baru kaget tuh kan awal-awal apa namanya kita bikin ulang tahun kan ngundang Iwan Fals.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi dia minta kamar khusus di hotel, mesti Alphard juga ada, apa pegang kunci lah istilahnya gitu. Terus ada apa makanannya harus ini itu ini itu. Gue bilang gila lu sekarang.
0: Ekstra sekarang ya Be.
1: Iya, oh. Sampai seperti itu. Krunya lebih banyak daripada
0: musisinya. Oke. Okay. Kalau dari hitungan kos, itu lebih banyak untuk musisinya atau untuk krunya?
1: Yang
0: pernah Babe lihat lah.
1: Ya, musisinya banyak kan dia satu. Ini banyak walaupun banyak dibagi sekian orang kan jadinya tetap menang musisinya.
0: Iya. Tapi kalau dibanding yang pada masa dulu kayak gitu kayaknya enggak segitunya, Beh. Dulu tuh apa sih, Beh? Biasanya, Beh.
1: Kita manggung thank you very much aja.
0: Sesimpel tos-tosan, amplop wis mulai.
1: Paling dapat berapa sih 10.000 atau 15.000, itu aja jarang. Ya, dan kita enggak harus disediain ini itu. Berangkat sendiri.
0: Jalan mah jalan sendiri, nggak perlu disediain ini itu, nggak perlu ya.
1: Jalan kaki.
0: Ya tapi karena rate-nya juga beda ya, Beh, pada saat itu kan.
1: Betul. Cuman kan kita, saya mainnya kan di Salatiga, ya nggak tahu lah apa namanya bintang Jakarta ya.
0: Iya, iya.
1: Nah saya kan bikin punya grup yang namanya Studi Teater Mahasiswa, sering mendatangkan musisi ke Salatiga.
0: Oke.
1: Okay. Itu waktu itu juga sudah cukup terhormat, walaupun nggak seperti sekarang lah gitu. Jadi okay, kita pernah manggil Leo Christie gitu. Ya minta diberikan apa kamar sendiri dan segala macam perlengkapannya, tapi ya nggak berlebihan.
0: Nggak berlebihan ya, oke. Babe sendiri masih inget nggak ketika Babe manggung, main musik atau pentas lah ya gitu kan? Babe pernah minta apa?
1: Nggak pernah minta apa-apa saya.
0: Mosok sih, Babe?
1: Iya, bisa manggung aja tuh rasanya udah seneng.
0: Udah, alhamdulillah ya. Porto bertambah.
1: Tapi ya sering dikasih ini, kasih itu. Tapi ya nggak, inilah saya nggak pernah minta.
0: Nggak, ya nggak ribet lah ya. Nggak tumat juga, Babe minta ina inu gitu. Betul, betul. Ya, ya.
1: Okay, jadi okay, seperti itu. Nah, grup saya ini kan itu ada akustiknya, ada rocknya.
0: Ya.
1: Jadi sering diundang misalnya SMA apa ada apa pensi gitu ya, kita ya, diundang. Ya. Sorry. Jadi seperti itu.
0: Nah, tapi kalau misalnya Beh kita berbicara musisi di zaman sekarang gitu ya kan, kadang Babe juga melihat nih ada yang masalah copyright segala macam dan lain-lain gitu ya, Beh ya. Nah, itu Babe perspektifnya ya, ini, seperti
1: jadi,
0: apa sih?
1: Misalnya kita ada grup ya main, kita nggak bisa video dia gitu.
0: Dulu? Oh sekarang. Ya, ya, ya, ya.
1: Kalau video nanti dia minta tambah honor.
0: Oh gitu. Ya ya ya. Kukira kalau misalnya ada konser-konser itu kita dilarang untuk memvideokan dokumentasi itu.
1: Sorry.
0: Takutnya ada kayak semacam hijacknya, copyrightnya dan lain-lain.
1: Ya, pokoknya kalau mau apa, mau dibikin video dan di putar di tempat umum, misalnya di YouTube seperti itu, kita bayar lagi harus.
0: Kalau kayak gitu-gitu tuh kita nego di awal ya Pak ya?
1: Iya, produsernya yang ngomong sama kita.
0: Oke, ini menarik banget Foxian ya. Tapi kita tahan dulu Pak, kita akan bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk
1: silakan,
0: nih
1: silakan.
0: Di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu di Selasanya nih.
1: Iya, oke. Ada apa?
0: Ini ada Mas Hadi. Mas Hadi ini, selamat malam. Saya pensiunan pelatih renang nasional. Keren. Wih,
1: top.
0: Be, sedikit cerita dong, saya agak kecewa dengan Ronaldo. 41 tahun, masih bermain penuh 90 menit.
1: Iya.
0: Saya teringat atlet-atlet yang saya latih dulu. Babe, dari sudut pandang Babe nih, pelatih yang tahu anatomi tubuh, apa perbedaan terbesar dalam cara merawat tubuh yang membuat seseorang masih bisa perform di usia 40-an dibanding yang sudah habis di 30-an?
1: Iya, jadi begini, atlet ini suka memaksakan dirinya ya.
0: Oke. Fisiknya ya, Be?
1: Iya.
0: Okay.
1: Dan mereka itu tidak pernah maintenance.
0: Maintenance.
1: Ya, dia pikir dengan makan itu udah ya, gitu. Okay. Dengan makan yang bagus, gizi yang bagus, atau latihan yang bagus.
0: Iya.
1: Nyata enggak. Jadi, kemarin kalau enggak salah ya, saya nonton di ruang gantinya para pemain bola. Ini Prancis ya. Itu ada measure, ada tukang pijat langsung.
0: Oh. Iya kan? Di ruang gantinya tuh.
1: Di
0: ya?
1: Ruang gantinya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi sebelum main tuh gua dipijet semua
0: satu-satu. Stretching semua ya, relaksasi ya. Oke, oke, oke.
1: Dia pakai minyak, cuman kayaknya mungkin pakai sangat-sangat. Tapi diganti botol supaya enggak ketahuan.
0: Tahu juga orang sana ya.
1: Mudah-mudahan minyak mudah-mudahan saya. Tapi semua di apa namanya, di pijat.
0: Oke. Okay. Sebelum pertandingan tuh ya?
1: Itu sebelum pertandingan.
0: Oke. Okay.
1: Dan setelah pertandingan katanya juga sebelum masuk kamar mereka juga harus dipijat.
0: Diterapi
1: dulu,
0: lagi. Ya. Oke. Okay. Oh, that's why Babe juga beberapa hari lalu tuh selalu bilang ya, kalau misalnya atlet atau pemain bola atau apapun lah itu, sebelum bermain atau sebelum pertandingan itu dibalur aja.
1: Betul.
0: Yeah. Gitu.
1: Nah, itu membuat lentur.
0: Oke.
1: Okay. Otot-otot.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay. Yang jadi bahaya itu kan kenapa orang itu muda sudah stop? Ya satu, dia nggak rutin pijat ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua, nggak pemanasan langsung
0: bermain, ya, langsung tanding. Oke, ya. Oke. Okay.
1: Nah, itu terjadi fatigue ya. Fatigue okay. yang berlebihan hingga yeah. dia tidak berprestasi jadi atlet.
0: Oke. Okay. Fatigue itu kelelahan akut ya, Bang.
1: Ya, ya, ya, itu ya, ya. Enggak bukan hanya di apa kejiwaan tapi juga si otot nih udah nangis nih.
0: Oke.
1: Okay. Gak pernah diservis gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak mobil gak pernah servis tahu sendiri kan.
0: Kaceluk mogok aja. Gitu. Gitu ya, Mas Hadi ya.
1: Jadi menurut saya Mas Hadi juga bisa menerapkan, mungkin sekarang masih jadi pelatih juga. Mensarankan atlet-atlet itu harus ada waktu dipijat dengan minyak sangat-sangat.
0: Oke, okay, oke. Okay. Treatment-treatment ya, seperti itu ya.
1: Untuk biar kelenturannya sampai umur panjang tuh masih oke.
0: Okay. Oke. Okay,
1: ya kayak
0: okay.
1: kayak Ronaldo kan juga, saya pasti tahu di belakangnya pasti ada tukang pijat walaupun tidak pernah diperlihatkan.
0: Iya, nggak kayak ekspos juga ya, iya, pasti ada. Oke. Okay, okay.
1: Man, saya lihat yang itu Prancis
0: di ruang gantinya tuh ya.
1: Ruang gantinya satu-satu tuh ada pemijat khusus.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan kalau bisa dibilang berarti itu punya impact yang masa panjang juga ya, Be?
1: Betul.
0: Jangka panjangnya ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke.
1: Karena kayak pemain sepak bola itu kan tendon terus,
0: ya.
1: Yang urat-urat yang udah terlanjur nekuk-nekuk nggak yeah, yeah. jelas gitu karena pakai nitrogen waktu dia sakit misalnya habis terjadi
0: benturan atau apa
1: itu, ya, nah itu membuat uratnya tidak lentur jadi keras dia
0: itu tuh kayak yang apa sih Be aerosol itu hanya pendingin aja
1: ya itu ya? Nitrogen itu cuma dingin aja supaya rasanya sakitnya hilang
0: nyeri aja ya minimalisir rasa nyeri aja itu ya, berarti
1: tapi tidak menyelesaikan masalah ototnya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kalau apa namanya Van Basten dulu kan cuman berapa umurnya udah berhenti kan
0: Marco Van Basten. Alright gitu ya Mas Hadi. Kalau misalnya tadi nanya perbedaan terbesarnya dengan cara merawat tubuh ya kalau bisa ada sebuah terapi untuk relaksasi sebelum pertandingan, kalau bisa pakai minyak balur sangat-sangatnya ya,
1: tubuh kita butuh maintenance.
0: Oke.
1: Okay. ya maintenance-nya itu apa? Nah kalau saya anjurkan pakailah sangat-sangat.
0: Ya, okay.
1: Sebelum bertanding dan setelah bertanding dan mau tidur.
0: Oke. Okay. Sebelum bertanding, setelah bertanding, sebelum tidur.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Wah itu udah triple tuh ya, Mas Handi nih. Ada Sekar Be.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam Babe. Semoga sehat selalu. Sekar dari Jogja.
1: Yes.
0: Be, lembur itu bukan pilihan ya kalau untuk di industri ini. Itu kayaknya udah jadi standar deh. Tangan aku nih terus motong. Jahit, nempel sampai tengah malam hampir setiap hari. Ini apa sih pekerjaannya?
1: Di konveksi.
0: Designer.
1: Oh, designer.
0: Designer
1: di atasnya konveksi dong.
0: Oh.
1: Karena dia yang desain.
0: Motong, jahit, nempel sampai tengah malam hampir setiap hari.
1: Iya.
0: Babe, untuk kondisi yang kerjanya intens di tangan dan jari, tapi badannya nggak banyak bergerak. Peredaran darah di tangan saya kayaknya udah nggak ngerasa normal deh. Sangat-sangat bisa ngebantu nggak sih untuk kondisi seperti ini?
1: Sangat.
0: Terus varian apa?
1: Sangat. Jadi tentu kalau udah kelasnya desainer ya harusnya pakai ultimate ya.
0: Ultimate. Ya.
1: Tapi okay. jangan lupa jangan tangan doang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi di tulang punggung dan kaki.
0: Tulang punggung dan kaki.
1: Okay. Itu harus dibalut dengan sangat-sangat ultimate.
0: Oke.
1: Okay. Nah juga kan kita prinsipnya gini, tulang punggung telapak kaki dan di tempat yang sakit. Nah okay. di sini kalau tadi mbak Sekar itu kan di tangan, sama tangan gitu.
0: Oke, okay. berarti tangan, tulang punggung sama
1: telapak kaki.
0: Sebelum tidur, benar.
1: Atau pagi mau kerja juga dilakukan itu pembaluran itu.
0: Oh sebelum kerja ya.
1: Yeah.
0: Sebelum bekerja oke, berarti dia boleh untuk ngebalur di tangannya dulu ya, Be ya.
1: Ya mau tulang punggung, telapak kaki juga boleh atau tangannya saja boleh ya kan. Juga waktu ada break ya.
0: Yeah.
1: Kan siang misalnya makan siang, tangannya juga dibalur lah gitu.
0: Oke. Mbak Sekar ya, pakai yang ultimate. Kalau misalnya mau ya dia belum pernah nyoba sebelumnya ya travel size dulu enggak apa-apalah.
1: Ah, masa nyoba. Masa enggak percaya sama saya sih?
0: Tuh, Mbak Sekar.
1: Halo Mbak Sekar, masa gak percaya?
0: Ditodong langsung loh.
1: Sama Babe.
0: Ultimate langsung 100 mili,
1: iya.
0: Gas. Kalau lagi nganggur-nganggur ya bisalah ke PRJ, ya kan? Ke PRJ
1: Jogja,
0: nih kita.
1: Jogja men.
0: Ya kalau lagi nganggur Be.
1: Nganggurnya Jakarta, ya nganggurnya
0: saking
1: di Jogja.
0: Nganggurnya.
1: Ya di Jogja ada Fox Radio Jogja.
0: Ah iya boleh ke situ.
1: Dan juga ada namanya Kimia Farma.
0: Ah iya benar. Nah, benar.
1: Ada
0: benar,
1: juga K24.
0: Benar.
1: Anda tinggal beli di situ.
0: Ya, tapi yang ada gambar Babe Bambang Pranoto-nya itu yang asli tuh.
1: Iya.
0: Gitu ya, jangan sampai salah beli.
1: Dan ada gambar
0: Babe Bambang Pranoto-nya. 100 mili lah. Ya itu sebulan awet lah.
1: Bisa untuk sebulan.
0: Mm-mm, karena lumayan besar juga ya Mas Karya. Be ada Pak Isan, dia kepala distribusi rantai dingin farmasi. Useh. Ini apa Be? Distribusi rantai dingin farmasi.
1: Rantainya dimasukin lemari.
0: Sarah Harvey ya.
1: Gak tahu saya.
0: Selamat malam Pak Be, saya Isan dari Bandung. Kebetulan kepala distribusi rantai dingin farmasi. Saya bekerja di lingkungan yang sangat dingin setiap hari. Gudang itu kadang mencapai suhu minus 20 derajat.
1: Aduh.
0: Otot-otot saya merespon suhu dengan cara yang tidak biasa. Babe, untuk yang bekerja di suhu ekstrim dingin setiap hari kayak saya, apakah ada pertimbangan khusus dalam penggunaan minyak balur sangat-sangat?
1: Ya, jadi sebelum Anda masuk di ruang dingin, Anda harus balur sangat-sangat.
0: Oke.
1: Ya, gitu.
0: Ya. Walaupun dia udah pakai jaket yang super tebel dan lain-lain, balurin dulu.
1: Enggak peduli.
0: Oke.
1: Itu ada cerita waktu kita di Eropa kan, pas musim dingin rame-rame jalan-jalan ya kan, ya semua kan kedinginan, jadi mereka pakai minyak sinyong-nyong yang nggak jelas itu yang bikin panas itu malah tambah dingin.
0: Minyak sinyong-nyong, iya benar-benar, ya, kan? Efeknya ya Be, ya.
1: Iya, terus kenapa nggak balur sanga-sanga saya bilang.
0: Oke.
1: Sanga-sanga ultimate di tempat dingin nggak beku loh Mas.
0: Sangat-sangat ultimate di tempat dingin.
1: Gak beku. Kalau Anda pakai kutus-kutus dulu, beku dia. Oh. Jadi mentega dia di situ.
0: Oke. Bisa digoreng ya.
1: Nah, kalau pakai sangat-sangat ultimate gak?
0: Apa Be yang membedakannya?
1: Karena sangat-sangat ultimate itu terbanyak minyak olive oil. Extra virgin olive oil.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan yang beku itu minyak kelapa. Coconut oil ya. Itu 19 derajat di bawah itu otomatis beku.
0: Oke. Itu yang membedakannya ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Makanya ultimate ini harganya yang gak murah ya. Karena dia gak beku, apalagi di ruang-ruang seperti itu.
0: Iya. Minus 20 loh Be.
1: Ya minus 20 kan, bayangin.
0: Iya.
1: Jadi sebelum masuk ke minus itu dibalur dulu.
0: Oke.
1: Ya, dimana tempat yang mungkin terpapar ya.
0: Biasanya kan kalau jaket ya sekitaran leher masih kebuka tuh ya.
1: Ya gitu, dada. Okay. Ya kan mana yang bisa tangan. Itu nahan dingin gitu.
0: Oke. Ya Bang Isan ya.
1: Jadi waktu bis itu jalan di tempat, ya kita kan pindah satu tempat. Itu balur itu udah enak aja, mereka gak kedinginan gitu. Karena angetnya sangat-sangat tuh masuk ke dalam.
0: Karena meresapnya.
1: Bukan ada di luar, masuk di dalam.
0: Ya bahkan kemarin juga kalau misalnya Foxian suka selalu nanya ya Be, masih ada juga pertanyaan yang bilang katanya, kok angetnya agak kurang keras, bukan masalah angetnya ya Be ya, tapi adalah khasiatnya, karena
1: nah, kalau angetnya itu nanti kalau di dalam.
0: Iya, karena yang ultimate ini cepat meresap ya Be.
1: Betul.
0: Gitu loh Foxian, jadi kalau misalnya kamunya tetap punya sudut pandang seperti itu, ya ini sudah
1: ya,
0: kita.
1: Kalau panas di kulit, habis itu dingin banget. Oh, habis okay. Kamu di tempat dingin kamu
0: makin menggigil.
1: Iya, makin menggigil gitu. Memang pertama sih terasa panas.
0: Oke.
1: Namanya panas lombok.
0: Panas lombok.
1: Cuman di mulut aja pedes. Habis itu hilang.
0: Itu ya Pak Isan ya.
1: Iya, kalau kita di perut angetnya gitu loh.
0: Pokoknya dibalur dulu ultimate. Babe ngerekomendasinya ultimate yang 100 mili. Karena ya kalau misalnya dia tiap hari lagi kerjanya
1: iya,
0: kan.
1: Iya makanya. Terus kalau gak ada perlindungan minyak sangat-sangat, waduh gawat tuh.
0: Gak ada pertahanan ya nanti. Betul. Otot-ototnya pada ya makin semrawut ya Bang Isan ya. Satu lagi Be. Ada dari Mbak Reni, Jogja. Kebetulan aku sebagai pemandu wisata kapal pesiar.
1: Wih
0: mantap.
1: Opo emang ya? Di Jogja ada kapal pesiar?
0: Tahu, makanya aku. Pemandu wisata kapal pesiar. Mungkin dia tinggalnya di Jogja kali
1: ya.
0: Iya,
1: cuman memandunya di mana-mana.
0: Apa gitu sebetulnya ya? Cruiser ships ya? Oke. Hidup saya antara kapal dan kota. Ritme yang gak teratur. Satu bulan di kapal, dua minggu di darat. Babe, untuk tubuh dan kondisi saya yang terus-menerus harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, zona waktu, dan ritme yang gak konsisten kayak pekerjaan saya. Apakah herbal ini bisa bekerja berbeda dibanding dengan obat-obatan atau chemical-chemical lainnya?
1: Jadi orang Bali kan banyak yang jadi kru kapal pesiar ya.
0: Iya.
1: Mereka tuh bawa loh.
0: Oh, ngebekel mereka ya?
1: Iya, berdus-dus.
0: Oke.
1: Di sana dijual sama temennya. Jadi dia sendiri aman, bisa dapat cuan juga.
0: Cuan juga, perputaran juga aman di sana.
1: Karena kalau udah di kapal itu fungsinya banyak banget. Di sana itu berdiri 16 jam.
0: Betul.
2: Betul.
1: Ya, 16 jam berdiri. Di kapal yang enggak lurus kan kapal.
2: Terombang-ambing tuh. Iya, kanan kiri kanan kiri tuh.
1: Kalau enggak dibalur habis dia.
2: Oke.
1: Terus kalau enggak dibalur tidurnya enggak nyenyak.
2: Oke.
1: Padahal jadwal dia begitu tidur besok pagi-pagi udah siap misalnya buat breakfast. Yaitu jam 4 pagi udah harus ada di kitchen.
2: Oke. Beh, kalau misalnya kita perut sakit lah, melintir gitu ya. Tapi enggak BAB-nya bukan enggak bagus gitu ya. Cuman melintir di perut lah kayak.
1: Iya, bisa saja.
2: Itu bisa ya?
1: Bisa aja.
2: Dibalur aja ya, Beh.
1: Dibalur aja.
2: Oke. Enggak perlu diurut pijat atau apa.
1: Sebetulnya urut pijat tuh hanya untuk menyenangkan saja.
2: Oh.
1: Bukan konsep harus di
2: kondisional aja ya, Beh ya. Oke. Intinya mah minyak ini udah dibalur aja. Oke.
1: Nah, biasanya suka kayak melilit gitu kan.
2: Iya. Nah, kayak mulus tapi enggak jadi gitu loh. Pelintir banget.
1: Dibalur dalam waktu paling lama 10 menit udah hilang rasa sakit.
2: Oke. Ultimate atau klasik, Beh, untuk orang-orang yang terkadang suka ya, perutnya melilit atau datang bulan, ultimate ya.
1: Okay. Iya, kalau yang datang matahari enggak perlu ya. Tiap hari datang matahari. Kalau bulan kan sebulan sekali.
2: Datang matahari keok kita. Kita tahan dulu ya sambil nunggu beberapa Foxian dan Sangasian yang akan bertanya-tanya sama Babe di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu. Pastinya kamu tetap di sini, tune in terus. Karena Babe masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Mari bung rebut kembali di Fox Radio. Radionya sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menari. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier. Deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Dia anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa.
3: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target. Dari berat badan lu 112, kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gua tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gua tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
5: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga
2: Sing Ada Lawan.

0: Masih di Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Good night Jakarta, mari bung rebut kembali. Masih barengan Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini, Foxian. Dan Babe masih semangat nih pastinya nih.
1: Karena sangat-sangat singa delawan.
0: Selalu ya, semangat terus. Tadi ada hal yang menarik Foxian, ketika lagi off air sedikit bertanya tentang gimana sih Babe memilah dan membagi, bahkan mengatur finansialnya dari sudut pandang pebisnis ya, Be, ya.
1: Betul.
0: Dan itu menurut Babe ada pola dan template yang itu tuh gak mudah, dan akhirnya sama Babe digunakan sampai detik ini. Dan itu yang bisa berhasil ya, Be, ya.
1: Membuat kita survive dalam keadaan apapun.
0: Betul.
1: Jadi teorinya gampang.
0: Teorinya, Be, mungkin Foxy ada mau ngikutin nih ilmunya Babe nih.
1: Mudah-mudahan tahun depan jadi dapat hadiah Nobel.
0: Amin, Beh, amin dulu.
1: Karena menghancurkan semua teori akunting.
0: Iya lagi, betul, betul.
1: Coba, akunting ini kan bodoh banget ya. Setiap bikin perhitungan kan bawahnya harus nol.
0: Iya
1: kan? Di akunting kan begitu. Lu susah cari duit setengah modar ya kan? 12 jam atau 16 jam sehari, akunting ngasih tahu endingnya nol.
0: Iya. Balance lah katanya.
1: Balance katanya.
0: Iya.
1: Pusing lah gitu ya.
0: Lah kok nol balance?
1: Ya ngapain gue cari duit ya kalau di balance untuk dapat nol. Itu kan teori dasar dari akunting. Kalau saya enggak. Jadi saya punya prinsip three pillows ya.
0: Three pillows, tiga bantal.
1: Tiga bantal.
0: Apa tuh, Be?
1: Jadi pillows yang pertama itu adalah ongkos produksi.
0: Ongkos produksi.
1: Ya. Yang pillow kedua adalah ongkos operasi.
0: Produksi, operasi yang kedua.
1: Nah, yang ketiga adalah tabung.
0: Tabung.
1: Alright. Nah, kalau 30, 30, 30 kan sisa 10.
0: Betul.
1: Itu emergency.
0: Itu emergency. Ya.
1: Emergency dipakai kalau ada emergency aja.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Nah, kalau dia sampai lewat bulan, saya masukin ke tabung.
0: Oh, ya. Jadi itu adalah kantong 10% di bulan berjalan aja.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, jadi setiap bulan kita sudah bisa tahu posisi keuangan kita seberapa. Bahkan sistemnya sangat-sangat itu per hari kita balance, kita tahu.
0: Okay.
1: Jadi uang berapa, ongkos berapa, terus
0: tabung berapa,
1: ada semua kita bisa lihat.
0: Okay.
1: Nah, dengan begini kita selalu menyisakan keuntungan kan 30%.
0: Betul.
1: Dalam keadaan apapun. Nah, untuk itu kita selalu pasti ada uang. Karena tabung itu selalu ada uang.
0: Oke.
1: Nah, biasanya tabung ini kalau sudah besar kan kena inflasi.
0: Betul.
1: Nah, untuk itu kita geser tuh uang itu. Jadi tabung ini ada bisa bentuknya emas mungkin ya kan, atau deposito ya. Atau misalnya beli, reinvest di properti gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau dijadiin uang aja inflasi terus jalan. Gitu. Apalagi bunga bank naik turun kayak
0: roller coaster ya,
1: Foxian
0: nih.
1: Betul.
0: Apalagi kemarin harga rupiah juga sempat lucu banget tuh.
1: Apalagi kalau kita lihat dalam rupiah, kita merosot terus.
0: Iya.
1: Daripada sakit hati,
0: kegerus ya, Be, ya.
1: Kegerus tabungan itu dijadikan macam-macam investasi, macam-macam tabungan.

0: beberapa instrumen ya, Bu ya. Iya, iya, iya.
1: Berbeda.
0: Betul, betul,
1: betul. Tidak di satu keranjang gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Berarti ada tiga bantal lah ya, ya kalau yang Babe gunakan
1: itu. Ya, karena ya, yang 10% kan hanya untuk
0: emergency. Cadangan aja. Oke, oke.
1: Nah, ini ada yang menarik. Kalau kita tabung kan ada bunganya.
0: Betul.
1: Nah, bunganya dikembaliin lagi ke tabungan.
0: Oh iya ya.
1: Enggak bisa kita pakai.
0: Iya kan? Iya, iya, benar.
1: Iya, jadi akumulasi.
0: Akumulasi, ya, setuju.
1: Terus, semakin besar tabungannya, semakin besar bunganya juga kita balikin lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak kita beli saham dapat dividen.
0: Iya.
1: Enggak tak ambil dividen itu. Ngapain gitu? Mm-hmm. Kan kita ada ongkos operasi. Ya. Okay. Dividennya masukin lagi jadi saham itu. Jadi semakin hari saham kita semakin besar.
0: Makin besar juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi sama aja kayak nabungin lagi ya, Bi ya.
1: Iya.
0: Ditaruh lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: jadi ya. Dasarnya adalah tabungan gitu loh.
0: Basicnya ya. Basicnya adalah sebuah tabungan tuh, Foxian. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi mencoba untuk memulai berbisnis, atau jangan bisnis deh, pegawai aja deh dulu, gak apa-apa. Kalau misalnya kerja kantoran kadang susah juga nih, Bek, ngatur keuangan ya, nih, pekerja kantoran.
1: Iya, daripada pusing ya kan. Terus ngeliat kita masih punya uang banyak, langsung ditabungin.
0: Oke.
1: Gitu. Atau dibeliin emas atau apa, terserah gitu.
0: Dan kalau bisa kita juga harus maksa diri juga ya, Bek.
1: Iya, betul. Jadi kita udah punya target bahwa sebulan nabung segini gitu.
0: Oke. Nah, itu yang susah tuh, Bek.
1: Nah, itu memang yang terjadi waktu merit yang pertama, gak jalan itu.
0: Oh, itu gak jalan tuh?
1: Gak jalan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cuman kalau saya dapat bonus, saya gak bawa pulang.
0: Langsung diploting?
1: Langsung dibeliin apa, okay, properti, okay, atau apa gitu. Jadi jangan dibawa pulang.
0: Oke, okay. Itu mah buat instrumen asetnya, investnya ya, Be ya.
1: Okay. Untuk jaga-jaga gitu.
0: Ya, karena kalau misalnya dibawa pulang belum tentu bisa jadi juga ya, Be ya.
1: Udah buat belanja. Apalagi besoknya hari Sabtu.
0: Wey, langsung amblas.
1: Amblas. Amblas, Bebe. Amblas, Bebe.
0: Be, ini ada yang menarik ya, Be ya. Ada 8 kabar buruk ekonomi RI awal Juli. Adanya inflasi. Terus juga kontraksi defisit dagang rupiah sampai the Fed hawkish. Nah, di awal Juli ini katanya nyata dan gak bisa diabaikan. Tapi aku mau tanya dari sudut yang berbeda aja nih, Be. Di tengah 8 kabar buruk itu, ada tidak satu peluang yang justru menyembul yang kebanyakan orang lewatkan karena terlalu fokus pada hal yang buruk dalam kondisi sulit? Babe biasanya melihat apanya nih kalau misalnya kita dalam kondisi yang terjepit atau dalam kondisi sulit gitu loh, Be.
1: Ya, jadi kan sulit itu udah diperhitungkan dari depan, Mas.
0: Okay.
1: Kalau tiga bantal itu artinya tabungan itu untuk menghadapi keadaan sulit.
0: Oke. Okay. Ya kan. Well prepared juga ya, ya tiga jadi, bantal ini.
1: Ya. Jadi itu memang sebetulnya cara berpikir dalam keadaan sulit.
0: Oke, okay, got it.
1: Ya. Betul kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau tidak dalam keadaan sulit ngapain lu nabung-nabung gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Jadi saya punya pikiran itu karena keadaan sulit itu namanya black swan. Kapan aja bisa datang.
0: Wih, black swan. Istilahnya Black Swan.
1: Iya, Black Swan itu istilahnya di dunia keuangan.
0: Iya, Black Swan. Ya. Oke. Okay.
1: Dipikir semua angsa putih kan. Mm-mm. Tahu-tahu datang dari Australia angka hitam. Gitu.
0: Iya, iya. Jadi emang sebenarnya si tiga bantal ini kalau
1: memang
0: Babe
1: sudah dipersiapkan untuk
0: betul,
1: keadaan sulit.
0: Keadaan yang sebenarnya bisa juga keadaan yang unpredictable juga ya, bisa
1: betul,
0: mengamankan ya,
1: Be
0: ya.
1: Jadi keadaan unpredictable itu sudah diakomodasi dari walaupun keadaan normal.
0: Oke. Dan tiga bantalnya itu juga ada yang produksi, operasional, bahkan tabungan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu bisa, kamu pebisnis, kamu punya UMKM, terus ada sesuatu yang predictable di produksinya, ada 30%-nya.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya operasionalnya, ada 30%-nya.
1: Gitu.
0: Gede juga 30% sebenarnya.
1: Ya lumayan.
0: Iya.
1: Nah, sebelum Anda dapat tabungan cukup, jangan main-main.
0: Iya. Apa kalau bahasa itunya tuh ojo neko-neko katanya.
1: Iya, ojo neko-neko. Tapi eko-eko boleh.
0: Baik, kalau misalnya kondisi yang enggak ideal lah ya, yeah, kita berbicara atau kondisi yang unpredictable ini. Terus mau memulai bisnis. Kondisi ekonomi sekarang nih apalagi ya, kan lagi banyak ketidakpastiannya, Be ya. Tapi Babe sendiri nih udah memulai sanga-sanga bahkan dari kondisi yang jauh tidak ideal pada saat
1: kita
0: itu.
1: Kita mulai dari nol gepeng.
0: Iya.
1: Nol kepijek raksasa. Kempes.
0: Ngejepret di tanah
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dari sakit, dari nol. Kalau Babe nih mau menyampaikan ke orang yang malam ini yang lagi dengerin kita nih, terus masih ragu untuk memulai karena merasa kondisinya belum tepat, apa Be kira-kira?
1: Kondisi tidak pernah tepat.
0: Oke, realitanya ya, ya realistis ya, nih kita.
1: Di dunia ini nggak pernah kondisi tepat.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalaupun ada tepat itu musiman dan itu biasanya berbahaya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Okay. Saya tadi ketemu temen, dia cerita zaman COVID tuh enak banget loh saya. Belum ada MBG.
0: Oke. Okay.
1: Dia dapat jatah untuk kasih makan yang apa, apa namanya,
0: pasien
1: apa mandiri, apa namanya, isolasi mandiri.
0: Oh iya, iya.
1: Tiga kali, banyak duit dia. Hmm, Nah sekarang gak ada yang sakit, adanya MBG. MBG harganya cuma 15.000. Nah pada waktu COVID itu, satu menu tuh 50.000.
0: Satu menu 50.000, MBG 15.000. Wah lebih nyayur dulu ya.
1: Iya betul. Dia bilang, kenapa gak ada COVID lagi? Kurang ajar lu.
0: Coy, amit-amit. Jangan amit-amit. Dong.
1: Iyalah. Iya kan. Nah, waktu keadaan COVID, kita kan juga penjualan luar biasa.
0: Iya, iya.
1: Langsung kita bagi itu semua.
0: Oke.
1: Okay. Okay, jadi, okay. Kita tabung tuh, jadi macam-macam.
0: Oke. Okay. Dan itu pun... pada masanya Babe memulai juga, ya benar kondisinya juga nggak tepat juga.
1: Sangat tidak tepat.
0: Sangat tidak tepat.
1: Dan kita apa pada waktu itu kutus-kutus laku, kan siapa yang jamin? Gak ada yang jamin.
0: Iya, iya.
1: Sementara ongkos produksi tinggi.
0: Tinggi, iya. Betul. Kondisi juga nggak bisa diperkirakan. Nah, ini bisa berhasil? Kan nggak bisa juga di awal.
1: Makanya saya minta partner, saya nunjuklah distributor. Lu kalau pengen barang, bayar gua dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah uang itu baru saya mainkan. Gitu.
0: Oke. Okay. Beh caranya Babe meyakinkan distributor pertama kali.
1: Nah, kalau dia kan sudah ngerasain produk gua bagus kan. Gitu.
0: Oh dia sudah testimoni juga.
1: Ya, sudah ada. Betul bagus. Oke. Okay. Dan saya jual sendiri kan udah laku. Dia tinggal nerusin aja kan.
0: Oke. Okay. Dan dia setuju tuh ya pada saat itu ya.
1: Kebetulan setuju.
0: Setuju. Iya iya iya.
1: Dan akhirnya berkhianat ya.
0: Befra, berapa? Berapa produk waktu itu yang Babe taruh ke distributor pertama kali?
1: Ya waktu itu kan cuma 4 produk.
0: 4? 4 tok deh. Klasik tuh ya? Kutus-kutusnya ya?
1: Kutus-kutusnya. Ada tanah milah tanahmu sama sabun 2. Jadi ada tanah milah tanahmu, ada kutus-kutus sama 2 sabun. 4 kan?
0: Langsung kasih ke,
1: iya, ke sini
0: distributornya? Ya. Oke. Okay. Babe gak langsung produksi dalam... kuantiti besar enggak, itu enggak
1: dia,
0: kan?
1: Ya kalau ngasih duit baru saya produksi.
0: Oke, oke, sistemnya seperti itu di awal.
1: Iya, nah okay, begitu okay. Saya terima duit saya bagi 3.
0: Langsung ya? Ya 3 bantal
1: ya,
0: itu.
1: Ya, okay. Jadi makanya tabungannya besar. Kalau enggak salah 5 kali saya sudah tidak perlu duitnya distributor. Saya sudah punya tabungan cukup.
0: Oke, oke, oke. Bahkan yang sempat Babe bilang ya terjadilah kerikil-kerikil bersama distributor itu dan akhirnya finally 28 orang yang akhirnya Babe start dengan konsep ya, baru, strategi baru.
1: Dengan uang hanya 500 juta.
0: Wih.
1: Ya, start awal saya 500 juta saya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Karena dulu kan saya nggak punya account, saya nggak tahu duit dapat berapa, keluar berapa. Cuman konsep itu akhirnya terakhir dikasih ke saya 500 juta. Itulah modal saya dimulai dari September 2016.
0: Oke. Okay. Wih, masih ingat toh ya, Be. 2016 tuh masa-masanya tuh.
1: Betul.
0: 500 juta dan akhirnya langsung ngeboom.
1: Ya, pokoknya gede lah.
0: Iya.
1: Tapi saya tetap ketat dengan 3 bantal tadi.
0: Iya, iya, iya. Itu mah udah wajib mutlak ya, Be ya. Mau penjualan sampai 500.000, 1 juta, berapa bodo amat, terserah.
1: Iya.
0: 3 bantal itu
1: diterapkan.
0: Pakemnya Babeh lah ya.
1: Pakem saya itu. Dan gini. Kita enggak bisa membayangkan Black Swan itu datang kapan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, seperti sekarang misalnya, toto US dollar jadi 18.000. Emang ada yang bisa ngeramal?
0: Enggak ada.
1: Ucuk-ucuk IHSG jadi 9.000 misalnya, naik. Tahu-tahu jadi cuman 5.000. Siapa yang suruh?
0: Nangis, Be.
1: Nangis secara Jerman loh. Belum nangis secara Bombay.
0: Nangis secara Jerman.
1: Iya, terutama orang yang suge-suge itu kan diperhitungkan dari jumlah saham. Berapa puluh triliun atau ratus triliun hilang begitu saja.
0: Oke.
1: Coba bayang. Untung saya gak gede-gede amat, jadi nangisnya gak keras-keras.
0: Gak kenceng-kenceng amat ya? Cuma ngelap doang.
1: Sedih gitu.
0: Oke. Tapi kalau sangat-sangat sendiri gak meluncur di bursa saham tah?
1: Gak mau saya.
0: Apa bi alasannya?
1: Goblok kan. Saya cari duit, akhirnya saya bagi sama orang lain. Ngapain?
0: Ini statement yang bold banget.
1: Iya, goblok banget. Iya kan? Karena kita gak butuh lagi duit untuk memperbesar apa perusahaan.
0: Oke.
1: Karena kita punya tabungan tadi.
0: Iya. Ya,
1: untuk membesar perusahaan ya tabungan itu yang kita mainkan.
0: Oke.
1: Termasuk tempat kita duduk ini sekarang.
0: Oke. Berarti kalau bisa dibilang hasil dari tabungan ini berpuluh-puluh tahun ini bisa jadi. Enggak
1: berpuluh tahun apaan?
0: Kan 2013.
1: Iya, baru berapa? 2013 ke sini.
0: 10.
1: 10 iya.
0: Cuma. Puluh-puluh lah.
1: Iya, enggak lah.
0: Aminlah buat puluhan
1: iya,
0: depannya.
1: Iya, jadi perusahaan baru 10 tahun tuh biasanya baru jalan normal aja.
0: Oke.
1: Belum punya cadangan itu. Nah, disitulah kemenangan saya karena saya pakai sistem 3 bantal dari awal. Dari gak punya duit.
0: Dari nol gepeng? Ya. Sampai sekarang nih, yang bingung duitnya mau diapain sekarang?
1: Ya itu kan di reinvest toh. Mungkin jadi emas, jadi saham. Okay. Jadi radio,
0: banyak
1: jadi
0: instrumen, gedung ini, yes,
1: dan semakin hari kita semakin besar bertambah. Jadi villa, jadi hotel.
0: Iya. Makanya Bapak bilang juga buat apa harus terjun ke bursa saham ya, Bapak?
1: Betul. Untuk apa? Kita cari duit dibagi dividen ke orang lain. Nyengir loh.
0: Nyembuh.
1: Iya kan? Sementara kalau kita susah mana dia mau bantuin,
0: iya
1: kan?
0: Iya. Berarti emang berarti kuat juga ya. Efek dari si bantal tabungannya. Betul, ini nih.
1: Iya.
0: Sampai Babe bilang ngapain harus ke bursa saham?
1: Iya. Untuk apa?
0: Kalau bisa dibilang berarti udah kuat banget ya, Be?
1: Ya bukan kuat, gini loh. Kita kan enggak mau ngambil duit orang ya. IPO misalnya.
0: Iya.
1: 100 perak ya.
0: Kan
1: orang ribut-ribut naik jadi 1000 perak.
0: Iya.
1: Padahal di 100 ke 1000 itu kan Rp900, 9 kalinya. Iya kan? Nah dari situ kita merasa untung. Itu duit orang itu men.
0: Ya.
1: Terus akhirnya belagak bego ya. Diturunin lagi 100. Kan banyak tuh goreng saham itu. Saya gak mau bohongin orang itu.
0: Kalau yang kata Babe bilang ekonomi mah fondasinya udah ada, tapi naik turunnya ya ngapain gitu. Ada siapa di situ.
1: Nah dengan cara kita mandiri ya, perusahaan mandiri itu ya. Ya gak apa-apa, gak ada masalah gitu. Pas lagi turun, kita punya cadangan. Keluarlah cadangan untuk nutupin kita turun. Ya kan, pas lagi gede, kita tumpuk lagi cadangan. Anda tahu semut ya?
0: Tahu pak.
1: Nah itu kan. Dia kan ngumpulin bahan makanan tuh.
0: Dibawa terus
1: tuh? Dibawa, gak berhenti, ngalor, ngidul, ngalor, ngidul. Itik, baris, panjang. Ngumpulin lagi. Ya kan, begitu ada apa-apa. Mereka tinggal masuk lubang, makanan udah cukup, semuanya cukup.
0: Oke.
1: Ya kayak binatang itulah. Binatang-binatang terutama di Eropa itu kan di musim panas dia ngumpulin makanan.
0: Oh iya ya, untuk hibernasinya juga sih. Iya.
1: Begitu musim dingin masuk gua tidur dia. Makan tinggal ada di sebelahnya. Au. Gitu. Ya seperti itulah.
0: Udah well prepare juga berarti ya di Foxian ya. Walaupun ada 3 bantal itu ya. Memang difungsikannya untuk nge-handle masa-masa yang unpredictable.
1: Iya.
0: Masa-masa yang nggak bisa ditebak atau mengharapkan Black Swan yang tadi Babe bilang.
1: Jadi,
0: gitu ya.
1: Karena Black Swan di dunia yang maju ini dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.
0: Iya.
1: Dia bisa muncul di saat-saat yang tidak kita duga sama sekali.
0: Oke.
1: Jadi kita perlu mempersiapkan diri.
0: Oke.
1: Menghadapi itu semua.
0: Dan emang itu harus direncanain banget ya, Be, untuk ngadepinnya.
1: Daripada kita merencanakan dengan hitung kelereng, lebih baik langsung tabungin aja. Nggak usah hitung kelereng, besok untung, besok rugi ya kan. Pokoknya 30% geser gitu aja.
0: Langsung tuh?
1: Iya.
0: Dapat keuntungan, profit, get. Udah langsung, pindahin 30%.
1: Betul.
0: Gitu, Foxian ya, kalau kamu pengen memulai bisnis di kondisi yang paling gak ideal. Karena Babe sendiri dari sakit, dari nol kepijak katanya tuh, nol gepeng, tapi dengan pattern 3 seperti bantal.
1: Itu kita safe lah.
0: Gitu. Itu safe ya, Be. Ya. Itu mah udah confirm banget lah ya, sampai Babe detik ini pun tetap menggunakan.
1: Ya, betul, padahal kita nih sekarang dalam posisi tidak baik-baik saja, istilahnya dalam istilah keuangan.
0: Iya. Tapi ya karena ada 3 bantalnya itu ya.
1: Ya kalau di rating tuh BBBB mid.
0: Ya, menarik,
1: bukan
0: menarik.
1: Di AAA tapi di BBB min.
0: Oke.
1: Itu
0: okay.
1: Seperti itu.
0: Be, ini aku sih pengen nanyanya agak lebih ke arah strategisnya aja kali ya, Be ya. Ada nggak sih Be satu keuntungan spesifik kalau misalnya teman-teman atau Foxian Sangasian di luar sana nih, kan pasti kan Foxian udah denger ya kalau Babe ini ngebangun bisnis usahanya 10 tahunan gitu kan. Terus juga ada strategis yang dipakai sama Babe untuk di perusahaan, bahkan kemitraan juga ada. Nah ini kalau misalnya Be, keuntungan spesifik dari bergabung jadi mitra sangat-sangat sekarang di Juli 2026 di kondisi jaringan yang lagi tumbuh ya, ada gak Babe ini memberitahukan ke Foxian di luar sana nih Be, ada gak sih keuntungan spesifiknya?
1: Ya jelas kan, kita sudah buat sedemikian rupa para reseller itu mendapatkan margin lebih tinggi dari kita yang membuatnya.
0: Oke, oke.
1: Okay. Ya kalau misalnya udah dapat 100% gak laku, udah kebangetan lah menurut saya. Bangetan kan.
0: Tapi emang benar ya Be ya, kalau misalnya jadi mitranya dari kita sendiri, margin ya mereka yang ngatur juga ya, sendiri ya.
1: Dan itu kebebasan dia. Mau habis dapat margin dia terus jalan-jalan ke Hong Kong sehari habis, ya itu urusan dia.
0: Urusan dia lah. Enggak dia enggak dikontrol juga enggak. Sama Babe, enggak dipaksa juga enggak. Sama Babe. Wah, dagang-dagang enggak, bebas gitu. Dan juga kalau kata Babe kalau misalnya mau join kemitraan juga sekarang juga masih open welcome sekali ya.
1: Bebas juga.
0: Bebas juga tuh.
1: Anda mau ngambil berapa boleh. Kita berikan peluang dan kita konsepnya makin banyak beli makin murah harganya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya Foxian di luar sana yang masih mencari 19 juta pekerjaan yang tapi belum dapat, Babe cukup ada satu udah join kemitraannya sangat-sangat.
1: Betul.
0: Sampai sekarang nih Juli 2026.
1: Siap.
0: Kalau bisa dibilang nih masuk semester 2 nih, Be. Belum ketinggalan ya, nih kalau mereka mau kemitraan.
1: Ya. Sebetulnya dimulai dari kapan aja enggak ada masalah. Persoalannya ini niat apa enggak.
0: Nah, terus, betul, setuju.
1: Pengaturan keuangan itu penting sekali. Kita bisa beli banyak bulan ini misalnya habis, tapi kita nggak nyimpen bulan depan pusing lo mau beli lagi duitnya
0: pasti.
1: Mana
0: nyengir pak,
1: iya
0: nyengir. Makanya pak kita tahan dulu ya buat
1: nyengir
0: kamu
1: cara Bombay.
0: apa tadi nangis apa nangis Jerman
1: nangis Jerman
0: nangis Jerman. Buat kamu Foxian yuk tanya-tanya ke Babe ya, kalau misalnya kamu juga pengen nanya lebih spesifik lagi gimana caranya Babe bisa mengalokasikan dana dari hasil bisnis terus juga akhirnya finansialnya bisa kokoh banget sampai sekarang. Nah itu boleh di 0811 8121 3998, formatnya nama kamu spasi domisili dan spasi ceritanya ya.
1: Oke.

0: Masih di Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radio Sanga-Sanga, Singa Delawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini Selasa 6 Juli. Dan sekarang juga kalau bisa dibilang masih ada sisa kebersamaan 30 menit lagi, Foxian.
1: Oh iya.
0: 22.19. Let's say lah 30 menit. Makanya Bu Radio,
1: ayo yang tanya sama Babe nih. Berdiskusi.
0: Iya, Babe udah nge-spill tuh caranya ya. Dia sampai bisa survive dengan bisnisnya 10 tahunan, yaitu dengan 3 pilau-nya itu. Ya. 3 template yang emang harus dijalankan dan itu harus disiplin banget.
1: Iya.
0: Sulit. Jadi, tuh, Be. Sulit tuh, Be.
1: Saya nggak tahu sulit apa tidak.
0: Buat ya. Saya sih kayaknya sulit tuh.
1: Iya, karena kebetulan saya sudah mulai istilahnya, waktu menjalankan bisnis ini kan sudah tidak muda lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah waktu muda dulu dibiayai sama Philip untuk saya seneng-seneng.
0: Ada sponsor.
1: Ada sponsor ya kan. Jadi di Philip itu memang gaji kecil.
0: Oke.
1: Okay. Tapi apa namanya, semua dibayar kan kalau kita keluar negeri dibayar, dikasih uang saku tinggi gitu. Jadi nggak pernah ada apa namanya. Biasanya orang kalau belum pernah gitu kan, kalau naik private jet tuh gimana sih rasanya? Ya,
0: okay.
1: Ya di zaman itu kalau bertugas, kalau udah kepepet saya disuruh naik private jet. Kalau kepepet,
0: ya
1: misalnya penerbangan rame dan sebagainya. Jadi naik private jet ya biasa aja, kayak naik becak ya zaman dulu ya.
0: Gak bisa bayangin private jet sama becak tuh gimana? Ya.
1: Terus makan ya. Kalau kita ngundang apa direktur atau kan nggak mungkin di makanan yang bukan Michelin ya, kita ajak ke Michelin.
0: Oh gitu. Iya, Michelin tuh kayak ya, makanan yang berbintang ya, Be ya. Itu udah high classnya ya, para chef tuh.
1: Ya betul.
0: Gitu. Oke. Okay. Rasanya sama apa beda sih Be? Dimasakin sama chef Michelin?
1: Enak, sambal sama ikan teri saya.
0: Balik lagi, lidah lokal yang berbicara.
1: Lidah lokal, minta maaf. Makan gitu tuh kebanyakan upacaranya.
0: Iya,
1: benar. Makannya dikit, apa biasanya banyak banget.
0: Iya. Gitu. Kenyangnya juga dari mana ya, Pi?
1: Kenyang, karena 14 kali makan itu. 14 menu berjejer-jejer kan lama-lama okay. Juga.
0: Kenyang juga. Kenyang. Kirain sekecil itu sekali tok selesai.
1: Wah,
0: gitu.
1: Panjang.
0: Oke, oke.
1: Gitu. Jadi saya udah lewat tuh masalah seperti itu.
0: Oh udah ngerasain.
1: Iya udah ngerasain
0: gitu-gitu ya.
1: Tapi dalam rangka tugas kan, bukan dalam rangka senang-senang.
0: Iya benar.
1: Jadi sekarang ya gak terkejut gitu. Orang pamer begini-begini ya terserah, gak cuman gitu aja kok repot saya. Ya, punya private jet, punya buat apa. Rumah gede kan capek nyapunya.
0: Iya benar. Kalau mau manggil juga harus teriak-teriak.
1: Iya teriak-teriak.
0: Baik, kita sembari bacain ya.
1: Ya oke, okay, silakan.
0: Ini udah ada beberapa yang masuk juga nih. Ya,
1: oke. Okay.
0: Ada Pak Hendra, pemilik pabrik tahu rumahan di Bandung. Selamat malam, Babe. Salam kenal sebelumnya. Sehat selalu. Senang banget mendengarkan tips trik dari seorang pebisnis yang sudah berhasil.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, amin. Doain terus ya, Bang. Kalau kata Pak Hendra nih bilang, sejak dini hari sampai siang, saya sama karyawan nih kerjanya tuh dalam kondisi basah. Berdiri di lantai dingin dan mengangkat bak kedelai yang berat banget.
1: Betul.
0: Dan saya juga udah pakai sangat-sangat klasik 4 bulanan. Babe, kondisi kerja dengan lantai yang selalu basah dan dingin itu punya resiko tersendiri gak sih untuk sendi dan otot? Dan ada saran spesifik gak nih untuk pekerja kayak saya kerja seperti pabrik tahu yang jarang dibahas?
1: Ya, betul. Menurut saya kan, saya kecil dulu.
0: Oke.
1: Okay. Seneng jalan di tempat air.
0: Jalan di tempat air. Apa tuh Pak?
1: Jadi misalnya lewat kali, saya nggak lewat jembatannya, lewat kali.
0: Cipiak-cipiak gitu ya. Main becek-becek
1: makanya
0: nih.
1: Saya selalu beli sepatu boot dari karet.
0: Okay.
1: Waktu dulu bata ada tuh. Jadi saya selalu pakai sepatu boot. Karena saya kepengen jalan tuh di tempat jaga semestinya orang untuk jalan. Okay. Jadi ya kering terus. Dan menurut saya kalau sudah kerja di kayak pabrik tahu itu, semua orang harus pakai boot itu.
0: Oke.
1: Okay. Supaya kakinya gak basah terus.
0: Oke. Okay.
1: Kalau basah kan dingin, ya itulah segala macam penyakit bisa terjadi kalau kaki kita dingin.
0: Oke, okay. Bahkan keriput juga tuh
1: ya,
0: kalau dalam air ya, terus tuh ya kena air.
1: Kalau gak pakai kaos tangan, main air kan keriput.
0: Iya, betul.
1: Ya. Kan sekarang banyak lah, mau kaos tangan kek, atau baju yang tahan air kek gitu. Jadi yang bikin tahu nih, ya pegawainya dikasih cukup lah pakaian-pakaian yang memang untuk menghindari kena cairan gitu.
0: Oke.
1: Ya, dan, jadi sekarang kan sepatu boot macam-macam, yang dari karet, yang untuk heavy duty aja ada tuh, yang ujungnya pakai besi, yang kalau ketiban berat nggak masalah. Jadi menurut saya pakaian pegawai itu diutamakan juga supaya dia nggak sakit. Kalau sakit kan dia nggak masuk kan,
0: kita juga itu betul, sebagai ownernya ya. Resiko betul, juga soalnya.
1: Terus yang kedua, ya sebulan sekali dibagiin minyak sangat-sangat yang klasik ya. Nah kalau bosnya pakai yang
0: ultimate, gitu loh. Malu loh Pak ya, ya. Masa jadi, klasik juga.
1: Betul. Jadi setiap bulan satu botol itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan para pegawai.
0: Okay.
1: Samping baju-baju yang cukup ya.
0: Baju yang proper juga ya, ya Pak ya, pastinya ya Pak ya.
1: Di Bandung tuh banyak sekali lah apa namanya, industri baju-baju industrial ya, gitu ya.
0: Juga. Iya betul, betul. Tuh ya Pak Hendra, kalau misalnya kamu bisa itu di, ya sebagai bentuk apresiasi lah, dibeliin lah minyak balur sangat-sangat yang klasiknya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Habis gitu kalau misalnya Pak Hendra yang sendiri, ya pakai yang ultimate gitu.
1: Dan kalau beli banyak kan harganya murah.
0: Betul, betul, betul. Bisa jauh lebih murah. Kalau misalnya Pak Hendra juga penasaran, bisa langsung aja Pak dicek di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Atau Fox Radio Bandung.
0: Ya, Fox Radio Bandung.
1: Jalan Abadi Jaya kalau nggak salah. Kemarin saya bilang Setiap Budi, ternyata namanya Jalan Abadi Jaya.
0: Jalan Abadi Jaya. Fox Radio Bandungnya ya Pak Hendra. Kalau misalnya bingung juga langsung aja di Google. Sekarang mah internet gampang, ada di tangan kok. Tinggal langsung searching-searching aja di Google.
1: Sambil tiduran bisa.
0: Iya, tapi dibalur dulu. Selamat malam Babe sama Mas Rino, ada Santi. Kebetulan aku adalah seorang vokalis band indie yang lagi tour. Wih keren, musisi nih.
1: Musisi dong.
0: Tour itu berat banget ya Be, secara fisik jujur katanya.
1: Betul.
0: Naik bus malam, tidur di mana-mana, perform setiap malam juga. Suara dan stamina saya harus selalu dalam kondisi prima. Salah satu personil band yang saya rekomendasiin sanga-sanga nih. Babe, untuk vokalis yang suaranya adalah instrumen utamanya, ada gak sih dari rekomendasi sanga-sanga yang secara khusus mendukung kesehatan vokal dan stamina perform?
1: Ya, jadi tentu untuk vokalis ya.
0: Iya.
1: Jelek-jelek nih saya mantan vokalis. band rock lagi saya dulu waktu masih muda ya.
0: Bukan main nih, ya. Siapa nih namanya nih? Kak Santi.
1: Mbak Santi.
0: Iya, Mbak Santi.
1: Saya tuh dulu selalu disebut Robert Plant. Wah,
0: gitu. Robert Plant.
1: Tampangnya mirip sih, kalau dilihat dari jauh banget. Apalagi dilihat lagi belakang, cuman rambutnya doang mirip.
0: Belakang Robert Plant pasti panggil, loh Pak Bambang.
1: Ya, jadi harus siapkan selalu apa namanya, sanga-sanga.
0: Sanga-sanga, ya. Oke.
1: Satu dibalur untuk fisik, dan yang berikutnya disemprot untuk apa, kesehatan tenggorokan.
0: Tenggorokan, berarti dibalur sini aja ya Pak ya?
1: Disemprot.
0: Disemprot?
1: Iya.
0: Se.
1: Apa?
0: Oh iya benar. Mbak Santi ya. Dia nanyain untuk mendukung kesehatan vokal.
1: Betul, iya.
0: Oke.
1: Itu cukup
0: oke,
1: disemprot. Oke, oke, ya. Oke. Terus minum air hangat, jangan air dingin, jangan air panas.
0: Oke.
1: Jadi air hangat ya. Nah kalau memang capek banget, itu rendam kaki dengan air panas, dikasih garam dan dikasih sanga-sanga.
0: Oke. Ini untuk stamina perform ya?
1: Iya, ini untuk perform ya.
0: Oke, ya. Jadi klasik ultimate deh.
1: Ya ultimate loh.
0: Iya, posisi loh.
1: Vokalis utama.
0: Kalau nggak minta ekstrasnya ultimate. Bener ya Mbak Santi ya? Ya? Siapa tahu kalau dari IO-nya itu menyediakan ekstrasnya untuk band-nya Kak Santi nih, ya minta lah minyak baru sanga-sanga gitu.
1: Iya, sebagai amenities.
0: Iya, amenities. Lumayan loh. Jadi kalau
1: jangan sekali-sekali minum air dingin.
0: Oke.
1: Ya atau apa namanya, minum-minum dingin lah gitu. Minumnya tuh hangat ya.
0: Karena dia vokalis ya, Bi, menjaga banget kerongkongan ya, ya tenggorokannya, pita suara gitu. Itu ngaruh banget.
1: Karena nggak ada yang ganti.
0: Betul.
1: Di Glodok nggak ada yang jual pita suara.
0: Enggak, marketplace juga kayaknya nggak ada dah.
1: Yang jual pita musik ada.
0: Hitam dong.
1: Ya.
0: Buat Kak Santi ya. Kak Santi bisa pakai yang ultimate. Terus kalau misalnya untuk stamina perform, kata Bapak boleh rendam dulu kakinya di air hangat. Abis gitu kalau sudah dan kering, barulah dibalur juga pakai minyak sanga-sanga. Yeah. Gitu.
1: Atau di rendamannya dikasih minyak juga.
0: Oh itu boleh langsung dicampur ya?
1: Iya, nanti kalau keluar coklat-coklat jangan kaget, itu racun. Benar,
0: dari kaki itu ya?
1: Iya, dari kaki.
0: Apa biasa sebutannya? Kalau toxic ya?
1: Detoxing.
0: Oh, detox. Iya. Keren nih. Vokalis band indie nih dari Jogja, Be.
1: Bukan band India ya?
0: Ntar palanya goyang-goyang. Selamat malam, Bapak. Sama Rino. Ini dari Surabaya. Kebetulan saya adalah mantan tentara yang sekarang bertani jagung. Biasalah kalau orang lama ini selalu mendengarkan radio, Pak, kata gitu. 30 tahun di militer membuat saya terbiasa dengan disiplin, tapi juga dengan kerusakan fisik yang terakumulasi.
1: Betul.
0: Adakah cara yang bisa saya pergunakan dari sanga-sanga? Karena kebetulan kan ini sanga-sanga adalah herbal dari alam yang tidak merusak tubuh. Betul. Dari dalam.
1: Ya.
0: Sebagai mantan tentara yang badannya sudah banyak menanggung latihan keras, apa yang Babe rekomendasiin sebagai titik awal?
1: Ya, jadi dibiasakan sebelum tidur balur tulang punggung sampai kaki, sampai telapak kaki, dan mungkin di dada ya, karena laki-laki biasanya ngerokok tuh.
0: Oke,
1: benar. Old school kayak saya gitu.
0: Iya. Yang iya ngerokok ya berarti. Ngerokok, ya. Oke. Okay. Ya. Balur aja ya, Pak, ya.
1: Balur di dada, dan sebelum tidur dihiruplah apa namanya? Sangat-sangat disemprotkan di tangan. Diputar-putar. Yeah. Sampai hangat, enggak usah dijilat, langsung dihirup aja. Ini bukan Oreo.
0: Iya, bukan. Jangan.
1: Ini sanga-sanga.
0: Oreo udah berapa kali mention bayar lo besok lo.
1: Kayaknya kita nanti dapat ya.
0: Iya, pastinya.
1: Satu dus Oreo gitu ya.
0: Kesebut nih kamu ya. Bayar lo besok. Ya, jadi buat Pak Karno yang dari Surabaya nih, kalau misalnya itu di dada, terus juga di punggung ya, Pak, ya, terus juga
1: tulang punggung dan sampai kaki ya ke bawah ya.
0: Menghirupnya itu sampai dia tertidur aja atau memang
1: enggak, kita mungkin sekali semprot itu 3-4 kali sudah cukup.
0: Oke. Okay. Kalau dia lagi duduk iseng sembari nonton juga enggak apa-apa kan, Pak?
1: Ya enggak apa-apa.
0: Oke. Itu boleh ya, Pak Karno ya.
1: Paling tidak kalau kita ngirup sanga-sanga kan enggak jadi ngerokok kan.
0: Oh iya. Nah, ada
1: bisa ada jedanya,
0: distraksinya juga.
1: Iya,
0: betul. Oke. Pak Karno, klasik atau ultimate, Pak, kalau untuk ini?
1: Oh, ultimate dong.
0: Ultimate langsung ya.
1: Jagungnya banyak.
0: Ingat loh dia. Ini kita udah jalan sama Surabaya, Bapak udah ingat loh.
1: Saya ini kan 160 IQ.
0: Wah, kita angkat tangan, kalah kita.
1: Jadi tanggal hari bau itu saya apal.
0: Ingat ya, Pak?
1: Iya. Oh, ini baunya Surabaya tuh saya tahu. Oh, ini Surabaya. Oh, ini Semarang. Saya tuh punya sense of aroma yang bisa tahu lokasi dari aroma ini.
0: Oh, itu sampai ke memori tuh, Pak?
1: Iya, saya masukin di bank memori saya.
0: Oke. Okay.
1: Baunya Singapura, baunya Belanda, baunya London itu saya masih. Karena setiap kota tuh punya sense sendiri ya, bau sendiri.
0: Oke.
1: Juga bunyi.
0: Oke. Okay.
1: Bunyi ya. Jadi burung gereja itu bunyinya beda-beda loh.
0: Burung di Paris, gereja nih, iya ya.
1: Di London, di Amsterdam, burung gereja tuh bunyinya beda. Gitu.
0: Tapi mereka adalah burung gereja nih, burung ras gereja. Yang sama ya.
1: Iya, burung gereja ini kan yang paling ada di semua muka bumi ini kan.
0: Sampai ke memori.
1: Iya, saya masukin itu.
0: Oke.
1: Burung gerejanya Jepang tuh khas banget.
0: Keren.
1: Ya, waktu saya dubbing film Jepang itu kan ada efek bunyi gitu.
0: Iya.
1: Begitu dengar burung gerejanya ini pasti Tokyo atau Jepang lah gitu. Khas itu. Dia bunyinya tuh setiap daerah tuh berbeda-beda.
0: Oke. Padahal ya maksudnya di masa sekarang ya, Pak, ya masih ya. Menyimpan memori
1: ya, saya masih biasanya menyimpan itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau saya cium ini kok kayaknya bau Belanda. Taunya ada restoran Belanda di dekat situ.
0: Ini Amsterdam, bau Padang. Oh, ini masak Padang.
1: Di Padang nih.
0: Oke. Pak, ada Pak Harun. Selamat malam, Babe dan Mas Rino. Saya Harun di Medan. Untuk pekerjaan saya saat ini adalah manajer keuangan koperasi nelayan. Anggota koperasi saya, Babe, mohon izin, adalah nelayan-nelayan yang kondisi fisiknya sangat keras.
1: Yeah.
0: Inflasi yang naik, ini terus membuat biaya operasional melaut naik, tapi harga ikan gak ikut naik. Babe, kondisi ekonomi yang menekan nelayan ini juga menekan kemampuan mereka menjaga kesehatan.
1: Betul.
0: Bagaimana sangat-sangat ini bisa relevan ya, Pak, untuk komunitas yang daya belinya sangat terbatas, tapi kebutuhan fisiknya yang sangat tinggi?
1: Iya, yeah, jadi kita ada yang klasik ya, yang cuma 170.
0: Oke.
1: Okay. Nah sekarang nelayan sebagian siapi-api istilahnya daerah sana beli bareng kan murah jadinya.
0: Oke. Okay. Iya. Itu bisa beli berbarengan nggak masalah
1: bisa,
0: ya Pak ya?
1: Bisa, ya. Asal beli lo ya.
0: Iya, iya. Jangan minta ya. Ya pastilah.
1: Kalau minta ke Departemen Sosial aja.
0: Berarti kalau misalnya sama si Pak Harunnya ini, misal dia punya nelayan 40 mm-hmm. gitu. Berarti dia yang langsung mengkolek aja ya Pak ya?
1: Mengkolek aja. Dan mungkin digabung sama sebelahnya kan.
0: Okay.
1: Mungkin ada Pak Harun 1, Pak Harun 2, Pak Harun 3.
0: Sekalian gitu ya.
1: Iya, belinya banyak lalu dibagikan. Okay. Udah itu bisa untuk menjaga kesehatan nelayan satu bulan.
0: Nah kalau misalnya Pak Harunnya beli, mungkin maksudnya dibeliin sama Pak Harun dulu nih Pak. Itu dia lebih baik masuk ke kemitraan aja sekalian ya, biar dapat harga bagus ya.
1: Ya kalau mau seperti itu alhamdulillah bagi kita. Tapi kalau mau beli bareng banyak, itu juga kita akan jual banyak dengan harga sesuai dengan jumlah yang dia beli.
0: Gak mesti kemitraan?
1: Gak harus.
0: Jadi masuk kemitraan ada harga cakep, tanpa kemitraan harganya beli banyak cakep, ada harga cakep juga. Oke itu Foxian. Ya, gitu. Kemarin aku sempat baca salah satu WhatsApp. Nah. Apakah mendapatkan harga bagusnya itu harga cakep? Itu wajib kemitraan dulu.
1: Ya kan bukan dihitung kemitraan atau bukan kemitraan. Mm-hmm. Banyak atau sedikit. Yang membedakan harga cakep itu bukan kemitraannya.
0: Okay. Bukan statusnya kemitraan, ya, tapi kuantitinya.
1: Kuantitinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Clear ya Foxian ya. Kemarin lupa nih ada yang nanya tuh. Cuman gak sempat kebaca ya. Jadi
1: kamu
0: kalau misal
1: nggak sempet kebaca, wah ini parah nih satu orang.
0: Karena udah jam 11 waktu itu Pak, makanya pas ngurut-ngurut.
1: Ya, ya kalau ini sekarang jam 11 masih ada pertanyaan, kita bisa
0: sikat.
1: Injury time.
0: Ambil ya kan? Jam 1 ya Bang Jos.
1: Nggak masalah. Yep. Ya kemarin kan juga apa namanya Spanyol kan juga injury time.
0: Injury time. Menangnya tuh
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kita juga
0: kita habisin pokoknya malam
1: ya,
0: hari ini.
1: Ya, kalau masih ada yang tanya kita teruslah.
0: Oke. Okay. Gitu. Tuh buat Pak Harun bisa ya. Kalau misalnya kamu pengen ngebantu nih para anggota nelayan-layannya di anggota koperasinya, ini boleh beli langsung aja kuantitinya dikumpulinnya di satu itu.
1: Atau
0: bisa
1: diorganisasikan dengan koperasinya.
0: Iya, kan? Dapat harga lucu ya, tuh dari Babe tuh.
1: Iya, harga funny.
0: Funny, langsung disikat, sikat aja. Terus kita mau baca lagi nih Pak. Ada Ibu Sari dari Bandung. Selamat malam. Saya kebetulan mau nanya nih, dan saya kalau misalnya melihat potensi produk herbal lokal yang sangat besar untuk diintegrasikan ke program kesehatan masyarakat. Babe, apakah Sanga sudah pernah terlibat dalam program kesehatan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota? Dan seperti apa mekanismenya yang bisa diusulkan?
1: Ya, jadi menurut saya bermacam-macam. Ya kan? Jadi kan patokan dasarnya beli banyak murah.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya kan semakin banyak semakin murah. Iya kan. Nah dari situ mungkin nggak tahu mungkin Pemda atau punya anggaran untuk membeli sesuatu untuk menjaga kesehatan masyarakat ya. Daripada beli yang aneh-aneh kan gitu. Beli obat sakit perut satu, obat sakit pusing lainnya dan sebagainya. Ya kenapa nggak dibeliin sangat-sangat? Sekarang jumlahnya banyak. Okay. Nah kalau jumlahnya banyak harganya murah. Dan kalau gitu kan misalnya ada koperasi atau ada organisasi bisa menambahkan ongkos beli ya. Nah di samping semua dapat harga murah, Anda juga dapat margin.
0: Oke.
1: Ya, marginnya diambil gak usah banyak-banyak ya.
0: Iya.
1: 10.000 satu botol kan udah lumayan. Gitu.
0: Lumayan banget.
1: Iya,
0: itu.
1: Misalnya harga 5.000 ya, harga 5.000 itu 88.000 ya. Terus dijual menjadi 98.000 kan udah dapat 10.000.
0: Iya.
1: Nah kalau 10.000 kali 50.000 kan bunyi itu.
0: Cering-cing.
1: Nah, itu juga bisa untuk bisa keperluan yang lain ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang dapat harga cuman apa namanya tadi 98.000 itu murah banget itu. Jadi anggotanya kan dibanding harga ecer 170.
0: Oke. Oke, tuh udah dikasih arahan langsung ya Ibu Sari
1: gampang.
0: Ya.
1: Iya, iya, iya. Karena marginnya tuh luar biasa besar. Jadi kita bisa tergantung situasi lah. Murul mungkret namanya.
0: Murul.
1: Mulur mungkret.
0: Mulur.
1: kayak
0: tali kurul, tali kulur.
1: Iya. Kayak ada apa namanya? Ulet itu.
0: Iya, uget-uget ya, Pak.
1: Uget-uget. Ya, dengan begitu semua anggota enggak tahu apakah di situ namanya guru atau apa mendapatkan dijaga kesehatannya daripada 20 hari kerja, 10 hari bolos.
0: Oke. Oke. Oke, kita itu buat Bu Sari ya. Kalau misalnya kamu masih bingung juga enggak apa-apa, langsung aja ditanyain nama Babe.
1: Kalau di Bandung silakan datang ke Fox Radio
0: Bandung. Fox Radio Bandung.
1: Iya. Oke. Itu di sana bisa ngobrol lah gimana di
0: tata caranya,
1: persyaratan ketua sama Fox Radio Bandung gimana caranya untuk win-win solution antara Bu Sari dan kita kan.
0: Ya oke, langsung aja datengin aja ya, pasti ada juga marketing dari kita yang akan
1: handle-nya ya. Betul, gitu. Apalagi dalam jumlah banyak, langsung dipesenin kopi.
0: Iya, monggo, mau mie ayam, monggo mie langsung. Mie ayam,
1: bakso lewat disuruh mampir.
0: Tak kipasin Bu Sari. Babe, ini ada Pak

0: experience, ya, pengalaman.
1: Jadi, pengalaman. Jadi kalau orang yang sudah dulu pakai sanga-sanga, itu nggak bakal lupa.
0: Okay.
1: Itu melekat kayak perangko.
0: Oke, okay. Nempel ya.
1: Nempel.
0: Nempel banget ya, nih.
1: Jadi orang yang sudah biasa pakai sanga-sanga nggak bisa hidup tanpa sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Makanya untuk orang yang baru suruh nyoba dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti kalau sudah nyoba pasti dia melekat kayak perangko. Dimanapun juga dia pasti kepengen beli, apalagi udah langganan sama beliau ya,
0: ya Pak Bintoronya.
1: Pak Bintoro dicari Pak. Pak Bintoro lagi ke Gresik ditungguin dulu sampai pulang ke Surabaya.
0: Oke. Okay. Karena dia bilang lebih powerful trust personalnya ya Pak ya dibanding pitch produk.
1: Iya. Jadi kalau kita pitching ya, istilahnya kalau orang iklan pitching itu kan ngomong, nggak bunyi di sanga-sanga.
0: Oke.
1: Coba dulu.
0: Coba dulu.
1: Iya.
0: Ini mah udah wajib banget cobain dulu.
1: Iya, baru terasa khasiatnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ngomong, walaupun ngomongnya sejago Renat Kasalipun, mental boy.
0: Mental. Karena dia belum ada experience juga.
1: Iya, kalau udah ngerasain udah nggak usah ngomong, pasti langsung jadi pelanggan.
0: Tapi oke okay juga nih kalau misalnya Pak Bintoro-nya di restonya ya Pak ya, dia ngasih kayak semacam satu produk dari sanga-sanga untuk free tester kali ya Pak
1: bisa,
0: ya.
1: Iya, bisa korbanin satu botol.
0: Iya.
1: Ya kan, terutama yang habis makan terus dia pegang-pegang perut ya.
0: Sebah, sebah. Habis makan.
1: Balur. Iya, langsung hilang
0: iya.
1: Dia. Nambah lagi mah makan lagi.
0: Bisa jadi conclusionnya tuh Pak Bintoro ya gitu ya, walaupun dikemasnya secara guyon Pak
1: ya, sorry Pak.
0: Beli ya Pak. Awas nggak beli loh Pak.
1: Ya di Surabaya juga kita punya Fox Radio Surabaya.
0: Betul.
1: Bisa dihubungi untuk pembelian dalam jumlah banyak.
0: Iya, iya, iya. Datang Pak, nanti marketing kita langsung menyambut ya.
1: Iya, betul.
0: Fox Radio betul. Surabaya.
1: Di Pakuwon City.
0: Pakuwon City.
1: Iya.
0: Ada Nisa. Selamat malam Babe sama Mas Rino. Saya Nisa dari Medan, baru kembali dari 3 tahun kerja di Singapura.
1: Ya.
0: Saya bawa pulang tabungan dan sudah beli sanga-sanga untuk keluarga karena dulu ibu aku pengguna kutus-kutus.
1: Iya, oke. Okay.
0: Pertanyaan saya ke Babe, saya tertarik jadi mitra karena punya jaringan teman-teman yang masih di Singapura dan Malaysia yang sering minta kirimkan produk Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Apakah ada jalur resmi untuk mitra yang melayani diaspora di luar negeri?
1: Kita tuh on off yang jalur resminya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Anda bisa jadi jalur resmi kalau Anda bisa mengkoordinir teman-teman di Singapura maupun Malaysia.
0: Oke, berarti Mbak ya. Nisanya aja ya.
1: Betul.
0: Yang langsung.
1: Ngapain ya, dia, ya. Kedatu orang lain toh jadi pendapatan tambahan kan.
0: Betul, betul.
1: Ini ada kisah nih, kebetulan mertua sakit-sakitan.
0: Oke.
1: Okay. Nggak sembuh-sembuh di Medan. Terus ada salah satu adiknya Bu Riva bilang, mungkin kalau diajak ke Penang sembuh ya, karena bukan hanya ke rumah sakit sama apa namanya piknik, gitu. Bener sampai di Penang jalan-jalan lupa sakitnya ternyata. Ternyata itu lebih kondisional sakitnya, bukan karena sakit bener. Jadi mungkin psikologis kan, kalau di Medan udah sumpek, udah anak cucu ada di situ, ribut segala macam, jadi tertekan. Begitu di Penang sehat gitu loh. Dan okay. Selama di Penang tuh ada orang yang tertarik.
0: Oke.
1: Okay. Untung adiknya Bu Riva tuh bawa cukup banyak, sangat-sangat. Langsung 20 botol.
0: Ludes tuh.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Dibayar pakai ringgit Malaysia gitu.
0: Oh.
1: Jadi lumayan lah buat apa untuk beli oleh-oleh pulang.
0: Berarti beli langsung konversi dulu berapa nih ringgit sekian.
1: Ya betul. Okay. Jadi sebetulnya Malaysia sama Singapura sangat membutuhkan sangat-sangat. Cuman sampai hari ini kita belum punya partner yang luar biasa di sana.
0: Kalau bisa dibilang ekspansi belum berjalan ya Pak. Keluar belum ya.
1: Belum. Okay, karena nggak tahu ya. Untuk dagang itu kan selalu di kalau di apalagi Malaysia sama Singapura kan dipegang Chinese, sementara kita kan teman-teman kita kan non Chinese
0: lah istilahnya.
1: Jadi mungkin yang non Chinese ini nggak begitu berani dagang gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Nah itu kalau ada yang memulai dengan senang hati kita akan support gitu.
0: Okay. Kita bisa semisal ya Pak ya, ya ada gitu ya.
1: Kita support dari Medan bahkan tempat yang terdekat.

0: sana.
1: Oke. Okay.
0: Di sana ada Fox Radio Medan dan di sana ada stokisnya sangat-sangat.
2: Oke, okay, ya, oke. Okay. Berarti di ujung dekat Singapura nih ya, di Medan tuh siap provide sebenarnya ya, Pak ya.
0: Tinggal truk kan sampai Singapura.
2: Betul, betul, betul.
0: Truk sampai Malaysia ya kan.
2: Dan sebenarnya kalau misalnya ada dari orang luar pun nggak masalah ya Pak ya,
0: nggak masalah.
2: Misalnya.
0: Nggak masalah. Okay. Cuman ya gitu, belum kita belum ketemu yang
2: klop aja, yang klik ya belum. Oke, okay. Siap. Kanisa tuh ya, kalau misalnya kamu mau, boleh lah. Ini Nisa di mana sih tadinya? Oh di Medan.
0: Di Medan. Nah, kamu tuh gimana loh? Aku aja masih ingat.
2: Makanya aku naik turun, naik turun.
0: Makanya aku cerita Medan, Medan gitu loh.
2: Biasa Pak, belum belajar dari yang masternya nih. Ngelesnya mantep ya. Ada Pak Jemmy. Selamat malam Babe.
0: Oke, selamat malam juga.
2: Kebetulan saya dari Banda Aceh, pengurus Yayasan Anak Yatim.
0: Oke.
2: Saya punya 40 anak asuh. Saya mitra sangga-sangga dan sebagian komisi yang saya dapat selalu saya sisihkan untuk kebutuhan anak-anak asuh. Keren. Babe, apakah ada program corporate social responsibility atau kerjasama sosial dari sangga-sangga yang bisa membantu yayasan sosial seperti yang saya kelola?
0: Jadi saya minta maaf dulu ya.
2: Iya.
0: Kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.
2: Oke.
0: Okay. Waktu kita masih baik-baik saja, banyak yang kita bantu. Ya.
2: Oh, CSR yang digerakkan.
0: Iya, ya, ya. Tapi sekarang minta maaf nih. Saya menunggu US dollar nggak turun-turun. Ngeles lagi, badan nggak ada hubungannya sama US dollar. Jadi sementara kita program-program CSR ini kita berhentikan dulu karena kita posisinya berat ya. Karena kalau dulu kan kita cuma pakai perahu saya sendiri nih,
2: okay.
0: Yang digaji kan cuma saya. Nah, sekarang 1000 orang nih dari Banda Aceh sampai Denpasar ya kan.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kita minta maaf. Tapi anyway Anda bisa jadi reseller sangga-sangga, mungkin dari situ keuntungannya bisa berbagi gitu.
2: Oh, ya. Oke. Okay. Jadi bisa tuh ya. Kalau untuk saat ini mungkin CSR-nya lagi divakumkan dulu kali ya Pak ya.
0: Iya.
2: Bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak ini mau ya, bisa aja langsung jadi resellernya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Langsung di Banda Aceh juga ada.
0: Ada di Fox Radio Banda Aceh. Aceh. Ya.
2: Gitu. Babe ini ada Dara dari Bali. Selamat malam Babe. Salam kenal, saya Dara kebetulan dari Bali. Kreator TikTok edukasi kesehatan.
0: Yuk.
2: Konten saya sempat viral soal herbal dan mendapat banyak pertanyaan. Saya belum pernah coba sih Be, dan belum jadi mitra sangga-sangga. Tapi saya mau jujur ke Babe sebelum memutuskan, apakah Babe nyaman kalau saya sebagai kreator edukasi kesehatan merekomendasikan sangga-sangga ke audiens saya yang sangat kritis soal klaim-klaim kesehatan? Apa yang Babe harap saya jelaskan dan apa yang tidak perlu saya lebih-lebihkan?
0: Jadi, coba dulu.
2: Coba dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi konten kreator jangan bikin konten aja. Rasain dulu.
2: Rasain ya. Dulu ya.
0: Nah, dari situ Anda tinggal mengekspresikan sesuai dengan rasa yang setelah Anda mencoba sangat-sangat.
2: Real testinya dulu nih.
0: Iya.
2: Karena ya.
0: Saya nggak mau bilang sangat-sangat hebat dan sebagainya sebelum seseorang tuh coba dulu.
2: Coba dulu. Oke, ya. Oke. Okay, okay,
0: dan okay. Dari di kita, di sosial media kita, tidak pernah satupun mengatakan bahwa sangga-sangga itu jelek atau dikritik. Yang sering kita dapatkan bukan dikritik tapi nagih itu banyak.
2: Oh, yang nagih itu banyak.
0: Yang kecanduan,
2: ketagihan ya.
0: Itu ya, banyak.
2: Ya, ya,
0: itu
2: ya,
0: aja
2: ya,
0: ya. Risikonya di situ aja.
2: Sama risiko nyatanya adalah ketiduran. Ya, itu tuh, itu mah udah pasti banget tuh ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan masuk satu lagu dulu sebelum kita menghabiskan semua pertanyaan dari Foxian dan Sangasian dan pastinya cuma di Fox Radio, Fox Radio Network ya. Dan karena di sini kita akan masih membacakan sekitar ya 4 atau 5 pertanyaan lagi. Yang mau nyusul pertanyaan mau dibacain sama Babe, ya, silakan. 0411.
0: Ya.
2: Betul, 8121 3998.

0: Masih di Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Sebelum kita harus pamit undur diri lagi, kita mau ngebacain 4 pertanyaan dari Foxen Sangasian yang terakhir ya. Masih barengan Rino Purba sama Babe.
1: Tapi kalau masih ada tanya,
0: siap. Siap kita ya. Akan lanjutkan ya. Babe Bambang Pranoto nih. Injury time. Babe, ini kita ada di Bapak Wibawa. Pak Wibawa dari Bandung. Selamat malam Pak Wibawa. Kebetulan saya pensiunan bankir. Aduh. Mau nanya, Be, inflasi yang terus naik ini ngebuat nilai pensiun saya tergerus setiap bulan. Betul. Diam-diam nih saya khawatir sebenarnya. Gabung sanga-sanga?
1: Gini, tergerus karena dia tahu namanya apa inflasi.
0: Inflasi.
1: Kalau nggak tahu dia nggak merasa tergerus.
0: Nggak akan ngeh kayaknya, ya, Pak. Ya,
1: jadi inilah nih, orang yang ngerti apa duit, itu akan lihat duit ini kok kecil, tambah kecil. Padahal sebetulnya ya sama aja.
0: Oke.
1: Karena pengetahuan kita, jadi tolong Pak Wibawa ya.
0: Pak Wibawa betul.
1: Itu Anda topinya diganti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rakyat kecil aja. Ya tenang aja. Don't worry kan gitu.
0: Don't worry tuh katanya ya, Pak Wibawa betul. Ya. Kalau dia bilang kan inflasi yang terus naik ini bikin nilai pensiunnya tergerus setiap bulan.
1: Iya.
0: Diam-diam sih sebenarnya saya khawatir. Tapi saya udah bergabung sangat-sangat 10 bulan lalu sebagai langkah untuk tidak hanya bergantung pada pensiun. Babe, untuk pensiunan yang kondisi keuangannya masih aman tapi trennya mengkhawatirkan, apa filosofi yang Babe rekomendasiin agar tidak panik tapi tetap bergerak?
1: Ya, jangan dipikirin.
0: Ya kan? The best way. Betul. Ya. Nggak ya usah kan, dipikirin.
1: Gitu. Karena kayak inflasi ataupun nilai US dollar naik itu kan, itu kalau cuman kita punyanya 500 US dollar ya kan. Ya kan mau naik jadi berapa aja kan ya, dihitung rupiah juga cuman ya kan, kecil gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya think locally.
0: Oke, okay. Think locally.
1: Ya, apapun yang ada itu pasti akan teratasi.
0: Oke.
1: Ya kan? Nah, sekarang kalau kita sekarang sudah jadi mitra sanga-sanga, push mitra sanga-sanganya untuk jual lebih banyak lagi.
0: Gas terus, ya, Pak Wibawa ya.
1: Dan itu kan Pak Wibawa kan punya temen tuh, ya semua suruh beli gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak beli awas lo. Lo pensiun lo ya. Kalau lo nggak sehat awas lo. Gitu. Makanya untuk awet tua beli sangat-sangat.
0: Kan. Itu cara silaturahmi yang sangat soft spoken. Beli lo ya. Oke, jadi intinya juga tidak perlu memikirkan atau mengkhawatirkan segitunya. Ya. Jangan dipikirin pokoknya. Ya.
1: Kenapa? Karena kita paling punya duit berapa sih US dollar ya, gitu, ya kan? Dan itu nggak ngaruh gitu, kecuali Anda eksportir besar ya jutaan dolar, nah itu baru ngaruh kan.
0: Oke,
1: gitu. Oke. Ya kalau selisih cuma 500 kan, ya kan, 1 juta dolar kan juga 500 juta, ya kan? Itu pun juga nggak ngaruh sebetulnya kan. Nah, coba lihat di sekitar kita kan semua juga pasti pakai rupiah,
0: betul,
1: mau US dollar naik berapapun ya dia tenang-tenang aja, karena katanya Pak Prabowo orang petani di desa
0: nggak pakai dolar,
1: nggak pakai dolar. Ikutin aja omongannya Pak Dip Pak Prabowo. Dan menurut saya benar, jadi kita nggak terlalu menjauhkan wawasan kita dengan hal-hal apa namanya kayak Iran dibom, kita bingung. Yang dibom tuh di Iran loh, bukan di Bandung.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Malah kita yang emosian di sini.
1: Emosi. Iya. Terus bikin bunker lagi.
0: Udah persiapannya jauh banget.
1: Jadi, iya. Dan kita pikir apa namanya, apa yang kita bisa jalankan.
0: Iya. Gitu. Think locally
1: dan okay. Gas lah itu sangat.
0: Sangat-sangatnya difokusin ya, Pak Wibawa ya. Jadi ya mudah-mudahan nggak memikirkan pensiunnya yang mengkhawatirkannya itu katanya. Ada Mbak Yeni. Selamat malam, saya Yeni dari Jogja. Kebetulan saya adalah guru TK. Saya cinta banget pekerjaan saya, tapi gajinya terbatas. Baru aja gabung 8 bulan lalu karena ingin punya dampak lebih, bukan hanya mendidik anak, tapi juga membantu keluarga-keluarga di sekitar saya. Babe, ada gak sih sesuatu yang menarik yang saya temukan? Ada sesuatu yang menarik yang saya temukan. Orang tua murid TK itu percaya sekali dengan gurunya untuk rekomendasi apapun termasuk produk.
1: Ya, silakan.
0: Bagaimana saya memanfaatkan kepercayaan ini dengan cara yang paling bertanggung jawab?
1: Iya, jual.
0: Jual aja ya?
1: Karena kita bukan jual minyak, tapi jual kesehatan.
0: Oke.
1: Anak kecil ini rentan dengan penyakit. Dan dia harus, paling tidak, setelah mandi pagi dan setelah mandi sore dibalur sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Ya,
1: itu bisa setiap ibu yang anaknya sekolah di tempat Anda, satu botol. Ya, ibu yang berani menyekolahkan anak di TK itu pasti duitnya ada lebihnya kalau cuma 170.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ Anda bisa dapat margin yang cukup.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Kalau di Jogja, silakan menghubungi Fox Radio
0: Jogja. Jogja.
1: Ya kan, okay. Ngomong baik-baik di sana, makin banyak Anda beli, apa namanya, makin murah harganya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau belum bisa, Anda bisa konsinyasi.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Fox Radio Jogja.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih banyak celahnya juga dan itu dibantuin sama kita ya. Mm-hmm. Jadi nggak perlu takut lah. Apalagi kalau seorang guru TK ya pasti kan sering banget tatap muka sama orang tua murid ya.
1: Betul.
0: Pak. Ya. Dan itu banyak banget ya. Dapat lah 1-2 botol lah dapat nih.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Ya kalau 1-2 botol nggak bunyi.
0: Iya. Bunyinya nggak cering-cering.
1: Ya minimum 10, di atas 10.
0: Oke. Okay. Itu dan Mbak Yeni usahain kalau Mbak Be itu pernah bilang ya, pengen satu rumah itu ada satu
1: minyak
0: sanga-sanga. Nah, Mbak Yeni bisa tuh di sana satu orang tua murid ada satu minyak sanga-sanga.
1: Iya. Bukan gitu. Hanya menjaga anaknya tapi menjaga ibunya dan menjaga bapaknya.
0: Buh, cakep.
1: Iya, karena itu bisa dipakai semua sekeluarga.
0: Oke. Okay. Dan kebetulan ini WhatsApp dari Mbak Yeni belum ada yang masuk lagi Mbak Be, tapi okay. Ini adalah penutup dari segalanya.
1: Oke.
0: Okay. Ini dari semua yang dengerin kita malam ini ya, yeah. Dari seluruh Fox Radio Network. Babe, malam ini kan nanti ada Argentina Mesir ya di Atlanta.
1: Oh gitu.
0: Ya, Messi ini pasti udah siap nih, Be.
1: Udah jam 11 katanya.
0: Iya.
1: Iya. Ya kan saya kan belum dipanggil ya.
0: Untuk nonton nih.
1: Nonton. Biasanya apa namanya manajernya telepon saya.
0: Pak, udah mau mulai nih.
1: Ini yang salah kok salah terus. Kamu tahu sih salah itu kan?
0: Salah,
1: iya. Dia salah terus. Dia.
0: Salah terus.
1: Ini dibenerin nih, balur yang kuning apa yang biru katanya.
0: Ini kan nanti kan mau nonton ya, ada yang begadang nonton bola, ada yang ngitung sisa tabungan juga pasti ada nih. Ada yang nunggu hasil usaha yang belum juga datang gak apa-apa. Satu kalimat Babe untuk semua Foxian, Sangasian yang lagi dengerin kita malam ini, Be. Sebelum kita closing.
1: Gunakan 3 bantal.
0: Yes. 3 pillows financial from Babe Bambang Pranoto.
1: Produce, biaya produksi, biaya
0: betul.
1: Operasi, dan tabung. Jangan lupa setiap bulan dipaksakan untuk nabung.
0: Yes.
1: Karena ini nanti di belakang hari akan sangat berguna bagi hidup kita.
0: 3 pillows yang wajib perlu kita pegang. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Kita harus coba semuanya ya. Itu.
1: Betul.
0: Terima kasih Babe.
1: Oke. Okay.
0: Udah bersama kita lagi di Fox and Sangasin dan Fox Radio Network. Dan pasti kita akan ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama. Dan jangan lupa 3 pillows financial dari Babe yang harus dilaksanakan. Wajib ya. Dan jangan ada kata menyerah pastinya. Yeah. Kita
1: tapi
0: ketemu lagi besok.
1: Sebelum berpisah aku minta lagu dong.
0: Boleh. Sikat Be. Apa Be? Masa kita gak ngasih ya? Yeah. Bahaya aku besok. Apa Be?
1: Ya jadi di Beatles itu ada lagu yang sering saya penutup acara saya di malam minggu.
0: Mm-mm.
1: Goodbye. Ya, okay. Dari Beatles.
0: Ada nih, the goodbye dari The Beatles. Goodbye dari The Beatles.
1: Salah masuk tadi ya.
0: Salah masuk kamar.
1: Masuk kamar mertua, diusir lah kita.
0: Kita ketemu lagi besok Foxian ya. Barengan sama Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba besok hari. Bye bye.
1: Sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox. Masihkah kamu terjaga malam hari ini Sobat Vox ya? Balik barengan lagi ya sama Nindya Ristika Sobat Vox, tentunya di Vox Lowdown seperti hari-hari kemarin ya. Ane nemenin kamu di program yang masih sama, yaitu di Vox Lowdown yang jadi program penutup di hari ini terakhir ya, di tanggal cantik 77. Gimana tadi udah ikutan sale 77-nya Sobat Vox? Semoga kamu beruntung ya, dapetin promo. Banyak promonya hari ini, termasuk promonya sangat-sangat tadi ya. Dan buat kamu yang mungkin malam hari ini belum bisa tidur Sobat Vox, tenang aja, kamu ditemenin sama Anin, gak sendirian. Dan pastinya kamu bisa request lagu meskipun tinggal 1 jam, kurang dari 1 jam bahkan Sobat Vox ya. Boleh request lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, silahkan. Langsung dikirim aja ke WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Anin tunggu ya, jangan lama-lama, nanti keburu aku closing. Dikirimnya di 087-188-1053.
1: Fox Lowdown.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma 100.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Slowdown.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya. Au. Kok heboh sekali malam hari ini ya. Tapi satu yang heboh ini yang sebentar lagi, kayaknya sebentar lagi atau udah tadi ya Sobat Fox ya, udah kick off-nya, yaitu adalah match atau pertandingan antara Argentina versus Mesir Sobat Fox ya, Egypt. Ini pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ini adalah first time-nya Mesir bisa masuk di 16 besar Piala Dunia. Keren. Udah ada di tahap ini, keren banget ya. Apalagi bisa melawan langsung sama babang Messi. Gimana nih buat Sobat Fox yang lagi menonton pertandingannya sekarang ini ya? Apakah seru Sobat Fox? Kita tunggu ya. Ini bagaimana nanti hasil pertandingannya? Tapi kalau aku lihat update-nya kok udah 1-0 nih ya. Bener apa enggak nih? Coba Sobat Fox yang masih sadar belum tertidur, coba kasih tahu ke Arin malam hari ini bagaimana ini Argentina versus Mesir Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Masih barengan sama Nindya di Stika Sobat Fox ya. Bagaimana bunda-bunda? Apakah tadi kamu sudah mendapatkan promo 77 dari live-nya sangat-sangat official Sobat Fox? Tapi kalau misalkan kamu belum berkesempatan untuk dapetin promo-promonya karena kelupaan ya, barangkali hari ini ada live special

0: Farma. Pastikan hanya beli di mitra resmi ya, untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slow

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
0: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
6: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
6: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 275

Tas malam Sobat Fox, waktunya nih di Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemaniku selama ya kurang lebih 1 jam. Besok hari Rabu masih ketemu lagi sama Anin di program yang masih sama Sobat Fox ya. Selamat tidur, tidur yang nyenyak. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of sanga-sanga, bye. Fox Lowdown.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852-85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini. Yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your head.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
2: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemandangan.

0: pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Ivan Avandi. Di jam 6 ini sampai nanti jam 9 kamu bakal dengerin lagu-lagu baru yang bisa kamu request. Dan juga tentunya kita bakal ngobrol seperti biasanya. Dan buat kamu yang udah bangun di pagi hari ini, boleh banget kalau misalkan mau request ya, silakan kamu kirimkan di 0887 1881053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik di Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo, diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

dari Malika The Essential, kumpul bocah sudah Ivan putarkan. Semoga pagi hari ini kumpul sama keluarganya menyenangkan, sarapan bareng, kemudian nanti yang berangkat kerja semoga dilancarkan perjalanannya, kemudian juga ketemu sama orang-orang baik di hari ini Sobat Fox. Karena memang katanya kalau pagi-pagi kita harus mengeluarkan beberapa afirmasi-afirmasi positif supaya itu bisa didengar sama alam semesta ini. Termasuk yang pagi-pagi udah menggerutu, udah ngedumel sendiri, sabar dulu, relax dulu, coba cium aroma sanga-sanga yang ultimate. Itu bakal bikin kamu lebih relax, gak kemerungsung, tidak gedebak-gedebuk, tidak ngerasa hari ini penuh dengan tekanan. Aku mengucapkan selamat pagi juga untuk Mbak Vivi. Terima kasih Ivan barusan ngerebus 2 telur. Jadi nanti sarapan Ivan telur hari ini seperti biasanya, kembali lagi ke setelan awal. Setelah kemarin Ivan memutuskan gak sarapan, ternyata jam 11 saya sudah lemas sekali. Jadi aku harus sarapan pada pagi hari ini Sobat Fox. Begitu juga kamu Mbak Vivi juga, selamat sarapan juga ya. Kemudian sahabat saya Siska, selamat pagi. Yang pagi hari mau dengerin lagu dari Paul Partoha Vitamin U, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin. Terus semoga semangat menjalani pertengahan minggu ini. Ini tanggal 8 Sobat Fox ya. Mungkin beberapa orang melakukan banyak tantangan baru, melakukan banyak gebrakan baru di hari ini. Semoga semua dilancarkan, dimudahkan Sobat Fox gitu ya. Doa Ivan sih selalu yang positif-positif aja. Yang mau gabung lagi request boleh banget Sobat Fox. Kamu kirimkan aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja tentunya di 0887-188-1053. Berikutnya aku punya Raisa, It's Okay to Not Be Okay, spesial buat kamu yang pagi hari ini udah semangat.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Gatel.
1: Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Radio Jogja, your soul, your hits. Nyangka nggak kalau misalkan NPD atau New Pusat Dunia ini bakal ngadain konser Sobat Fox? Ini bukan apa-apa, aku ketawa Sobat Fox bukan karena aku meng-underestimate mereka, bukan karena apa-apa, karena memang suara mereka ternyata bagus ya kan. Dan berita bagusnya, ini mereka bakal ngejalanin satu konser yang diadakan di beberapa kota Sobat Fox. Ada di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat di tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026 yang nantinya ini bakal disiarkan selama 72 jam nonstop melalui platform streaming video Sobat Fox. Karena membernya emang luar biasa NPD ya kan. Ada Niki Putra, Mario Cesar dan juga Kak Kev atau Lukman Hakim Sobat Fox, yang kemarin pas preskon aja para penggemarnya ini atau NPC sebutannya ini bukan bawa paket bunga, bukan bawa gift boneka atau apa-apa, tapi justru membawa yang namanya kantong mabuk, kantong yang warna coklat biasa dipakai di pesawat gitu Sobat Fox. Ini bukan mereka nge-hate, tapi emang karena mereka senyebelin itu tapi bagus. Kalau kata para penggemarnya sih ini tidak ada yang se-NPD mereka sih, katanya seperti itu. Tapi justru dari sekian banyak kota yang sudah di list dengan nama-nama yang nge-slang gitu Sobat Fox, banyak orang yang sudah nungguin kalau mereka bakal tampil nantinya gitu. Jadi apakah kamu termasuk salah satunya? Semoga emang kalau misalkan kamu sudah punya niatan untuk nonton konser, entah itu konsernya NPD atau konser-konser yang lainnya yang belakangan banyak banget di Jogja dan juga di seluruh Indonesia ini ya kan, kamu pastiin badan kamu fit, jangan sampai ngedrop, bawa beberapa perlengkapan supaya kamu tetap fit selama konser. Salah satunya adalah minyak balur Sanga-Sanga Sobat Fox, yang sekarang udah tersedia versi travel size-nya dengan 30 ml yang travel friendly tentunya. Bisa kamu bawa kemana-mana, sangat compact banget dan bisa masuk ke pouch, ke tas, dan juga ke saku bahkan. Nah harganya juga terjangkau, cukup Rp65.000 aja untuk versi yang sangat-sangat klasik, kemudian Rp85.000 untuk versi ultimate-nya. Dan ini adalah minyak balur sangat-sangat travel size Sobat Fox lagi ya. Dan kalau misalkan selama ini kamu sudah familiar ya dengan produk sangat-sangat bagus, tapi selama ini mungkin ada beberapa yang kurang familiar atau masih ragu, jangan ragu Sobat Fox, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Dan sekarang udah BPOM, udah halal, kamu gak perlu khawatir lagi buat yang pengen mendapatkan produk minyak balur Sanga-Sanga versi travel size ataupun produk Sanga-Sanga yang lain. Kamu boleh datang langsung ke reseller resmi yang ada di sekeliling kamu, atau bisa juga beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Nah kalau misalkan kamu sekaligus pengen main barengan sama teman-teman Fox Radio Jogja, boleh aja main kesini di jam kerja sambil kamu borong produknya Sanga-Sanga Sobat Fox. Yang pagi hari ini udah OTW ke tempat kerja, semangat, aku punya lagu buat kamu yang pasti bikin kamu happy. Yang mau nambahin silahkan, aku tunggu di 0887 188 1053.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.